0: tersebut, orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian satu PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitar.
1: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi simpang siur, tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan support langkah yang dilakukan oleh KPK. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang di atas 7 unit mobil, 11 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikut info haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPI Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin kait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 di Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, jemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 159 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum di daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
3: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau Angkatan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya, Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman haji tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, walaupun terlambat secara umum. Biasa tahun ini ya jemaah di Kabupaten Butul makan yang luar biasa lagi di Musnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaannya termasuk kualitas ya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak. Nah, jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, keamanan untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter II, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dan Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi atau MPG. Penetapan tersangka tersebut dinilai jadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung perkara tersebut berkaitan dengan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang didik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara L selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan penahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan PG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Al-Tutur Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di daerah.
6: Evaluasi programnya menurut saya tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat mental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sistem tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak dan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2005 yang lalu. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan juga akan memfasilitasi koordinasi yang erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dekade dan didasarkan pada sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus berdarah untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
2: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele maneki tenapodo karebata ya soe. Sehat-sehat mana. Nah, dia soe dia sera pulo do sede FM RRI Boni ya via letu matu tete 10 ruar-ruari ruang dengar tadi program na elong kelong pendengaran. Tanda podo karebata ya soe sehat-sehat maneng. Nah, ya soe elong-elong ngogi dihadirkan siki di ruang dengar tak si bawa ya via matu di. Nah, diki matu matelpong di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nang kailona adnan aja tosi rampe aga pasabarana Aidil Saputra alip tau mu pilewe ada lestari si kesinget tapata Anca Mahendra sapa anak dara. Nang kata Elona Andi Indrianti Tanro Tomatua Andrika Mapoji Cenit Tebu Asari Sitaba Sibawa Enal Gasing Ko Eromu Asi Mayang Sari Namoni Teriki Daye Ngape Sibawa Narti Singara Matulu Telu Angka Selfie Pacoba Nalino. Nah, ya roh elong-elongin nanti dipilih ya soe di program na elong kelong. Langsung dolo pada diterima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Elong kelong.
0: Elong kelong. Selama ele toki aco. Diwajo. Aga tuh kare bembo.
1: Alhamdulillah karima mah dicet-cet muat.
0: Dek na bosi-bosi tu ajo ye le. Eh.
1: Pajeni.
0: Oh, pajeni. Eh, pada mah tu den rediwa tampon ye bosi-bosi tongim bok na.
1: Iye, pajeni.
0: Iye, nah aga tu pada tepegau-pegau sambil mengkelinge lona elong-elong di RRI Boni mbok.
1: Sudah
0: oh, tuda-tuda Miki bawang.
1: Iya.
0: Nah, Elona pula igi lo dipilih ya, soy. Paman tebe-tebe tuh pilihan ya.
1: Iya, Elona nulut ya. Namu teriki daeng.
0: Namu teriki daeng.
1: Iya.
0: Asih Mayang Sari melong ini, igi lo dipeletu ke rombok na.
1: Iya, kalau suka nih anggota sejati.
0: Iya.
1: Kemana, tau maile mana gitu.
0: Iya.
1: Iya. Keluarga tak Oktobero pacelingan nah kelo mamaring kemato kesehatan si omane keluarga tak.
0: Amin iya.
1: Iya. Oktobero ini boleh di via.
0: Iya.
1: Sehat di si bawa keluarga tak.
0: Amin, terima kasih Maiga.
1: Iya, sama-sama di via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga Aco di Bajo Pura bergabung mancaji patelpo pamulang. Nah, diterima si patelpo kedua pelik pendengar di elong kelong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, agak tuh karebata Asri.
2: Alhamdulillah karebama DC-DC semua.
0: Macakan itu lolo ega.
2: Ye.
0: Macaka-cakan ya tuh bosi.
2: Alhamdulillah macaka-cakan.
0: Bosi tuh gedean resubuna ketu.
2: Penyusuh biar bapak mulai tete asar tapi anu purusi anu apa aja sih.
0: Oh, tete asar wani ye.
2: Iya.
0: Pada mah toko ede. Nah, jadi Elona pula igelo yang kelinga tuh.
2: Elona anu pia tanro tomatua.

0: Roto matua igalo di peletu kang Elona.
1: Hai, Elona pelet di peletu kangi untuk sahabat kompi selama elema neki tanah podo pedang kemana ki sehat sebab keluar jata.
0: Amin.
1: Selama ki bersibuk-sibuk caraan matu ulang tahun kompi di.
0: Lo ulang tahun kompi.
1: Yeah.
0: Lo ulang tahun kompi?
1: Iya lo, ni ulang tahun yang keempat tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Oh meteh tahun ini. Iya,
1: terpodo anu di fokus mana ki?
0: Aga tu acara nembo.
1: Mega matu anu mega matu peserta nak kapi ya.
0: Oh acara aga sih ro, makelong.
1: Ayo kima kima padan dulu kapi ya.
0: Okay nih.
1: Iya. Ketemu lagi ke kaku Kak Awi selama ini Toki tanah podo sehat Toki sebagai keluarga tak ketemu lagi pajar di Pondre patul lahir di Kutai Kartanegara
0: iya
1: untuk imana mana na pacelingan nailong kelo di gamas sengadi selama ini mana ki tanah podo sehat mana ki sebagai keluarga tak tanah podo lancar mana ni jama jamata
0: amin
1: lancar to pada leta
0: amin iya.
1: Apa kata Bapak Lai di sini, Pedi?
0: Iya.
1: Kenapa udah sehat di sebuah keluarga?
0: Terima kasih, Maiga. Kenapa udah
1: lancar mana di jamat-jamat? Amai gadal leta.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih, Pedol Dengkeling Elona. Si Mayang Sari, namun niterik hidayeng.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

0: Di sebuah desa nelayan, sudah hampir 3 bulan.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI Bone. Nah, terima kasih Maiga ya, engkau mau apa bergabung ya soi di program Na Elong Kelong. Engkau mau apa Elona aja tuh sirampe pole adna naga pasabaranna Aidil Saputra Alif tau ngopi lewe Alda Lestari si kesinget tapata Anca Mahendra sapa Anadera Andrika Mapoji Cerni Tebu Asari Sitaba si bawa enalga singko eromu ape narti singa ramat tulu telu selfie pacobana lino no didi pile ya soy di dinalo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong assalamualaikum
1: elong kelong
0: selama
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Fajar. Agetum Fajar. Oh Jusman, astaga wasengi Fajar.
1: Iya, dia enggak cakap ya.
0: Ih, lo pada sama tahu ya, Fajar. Agak tuh kareba Jusman.
1: Iya, alhamdulillah kadang sama deking.
0: Dia tuh naga lagi biasa banjir Jusman.
1: Iya, alhamdulillah dia tuh kasih ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jadi lo ki pleming kelinge lo na iga tuh Jusman.
1: Lo na pacobana lino.
0: Pacobana lino.
1: Iya.
0: Iya, iya lo di peletu karombo.
1: Nah. Lona peletu kan untuk sabar setia selama elema anakki.
0: Iya.
1: Anu kondo saya anakki materu.
0: Amin.
1: Tiba pulau jati bola tak.
0: Amin iya.
1: Nah melampi manu merutam yang dalek tak.
0: Amin ya Allah.
1: Kita le kaji nopi dijemput lagi lama ya lagi kaji. Upi di lapri.
0: Iya.
1: Bawa edil di cingkang.
0: Oke nih.
1: Selama elema neki,
0: selama elema
1: terus, tiba keluarga tiba kata.
0: Oke nih.
1: Untuk ya mana ini dapat sini dengan elok kelong di gamas tengah di.
0: Iya.
1: Selama elema neki, dan kau desa toki matru.
0: Amin.
1: Tiba keluarga tiba kata. Untuk kasih ya.
0: Untuk iya.
1: Selama kita terus menjemata.
0: Terima kasih Maiga.
1: Iya. Nah melampi merutan yang dah lihat tanah lancar mana jemata.
0: Amin.
1: Iya. Terima kasih banyak kak ya.
0: Terima kasih
1: toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga Jusman di Panyula pura bergabung. Elong kelong assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya.
0: Asma ga ye? Agak tuh karebat ta asma.
2: Alhamdulillah medis semua.
0: Alhamdulillah. Agak pelak tepogok-pogok tuh melek kele embo.
2: Melek kawan senganu juga di daerah tepi utah jengi jolok mencakar apa di tanah mencakar ke
0: pura tau bosi jadi
2: gitu
0: oh pura bosi
2: iya
0: jadi lo napa lah iki lo ada yang kelinga tuh Yasma
2: lo nano kasi agak pas sabarenah
0: agak pas sabarenah
2: iya
0: nah iki lo dipletukar relona
2: relona pletukangi untuk sahabat kompi selama lima niki telepon luar biasa.
0: Amin
2: iya. Tenepodo jema-jema-jemai, tenepodo lancar mani jema-jemana.
0: Amin.
2: Iya. Kita ikawi di Bonsel.
0: Oke okay, nih. Tuki
2: pajar di Pondre. Itu iya mana-mana nana apa cilingan nai longkela di gambar sengaji selama ini maniki. Tenepodo siya maniki sebab keluarga ta.
0: Amin nah, ya Allah.
2: Terikim iya. Murah melampin lancar mani jema-jemana.
0: Iya.
2: Bapak ketopi di katia memuari sehat tuki bak keluarga ta kenapa detoi lancar tuki jama-jama ta nama iga daleta
0: amin terima amin. Kasih Maiga iye asma
2: iya sama-sama kak makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angki Jusman si bawa asma si lelona matal podi terima kasih Maiga nah ya melo bergabung no di mopma telepon di 05 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi tanda podo selesurata ya kurang sehat ya soe magatiki sehat di no di ki pemeng majama-jama no di ki lo ke pemeng di galuta di dareta atau ke di kantarota atau kalau ke ki mabalu-balu ya di salama mana ki atau pada salama tanda podo sehat-sehat mana muki ya soe baja sangat di materu tuh Nah, untuk taya kena list supaya jemaah haji na selama ki mandrek aroma si bawa minum air samsa tanda podo idi si matuk na rapi waktu na mentre haji di. Weh, pasti masuk mangga boleh majempuk jemaah haji. Nah, diterima si teleponnya Elang Kelang. Assalamualaikum.
3: Oke Long.
0: Iya. Selama elek Irfan.
3: Apa kabar?
0: Sehat-sehat mua mbok karebak.
3: Enggak cuaca ade bone.
0: Maka ce pura bosi den subuh. Jadi dede lo ke di Darota tuh, di Galuta.
3: Darota ko galung sia.
0: Oh, si Lalota waktu aga sih emak koko emak tenang ase ga toloni di panen nih.
3: Mata nengah sih terlihat.
0: Betul, mata nengah sedi. Jadi yeah. Pura nih di ampuh seta di tanah.
3: Iya, pura nih sih.
0: Coko mui.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Dia tuh nama Ridi.
3: Dia tuh nama Ridi sih.
0: Oh, alhamdulillah jadi sih tuh ya sedi mbok nah.
3: Iya, waktu bocci sih
0: ya. Iya, waktu bocci tuh ngengih. Jadi Elona beli gila yang kelinga.
3: Elona Anca Mahendra.
0: Anca Mahendra Sapa Nadara.
3: Iya.
0: Weh. Anak darah gede sapa tuh Irfan.
3: Iya anak darah ya.
0: Oh tanda podo.
3: Janda puri boting.
0: Oh janda puri nih boting.
3: Iya.
0: Anak darah mata aja sih tuh lo di anu di Suroi.
3: Ayo aku sih ayo.
0: Coba nih Sena tapi aja mau tanda tipe. Oh
3: jadi cuma tanda situ ya. Tanda situ ya kena.
0: Oh iya roh. Nah, iya. Elona untuk iga pelena tu Irfan.
3: Entah anggota sesi kita fokusnya ke maju mata.
0: Amin ye.
3: Kita selidiki yang tiang tu cantiknya sentiono.
0: Eh, tu cantiknya MT Haryono.
3: Iya.
0: Nah di MT Haryono toka monri ya, mah kenapa lena ya toko jana nak?
3: Cantik toki, dah di sini tak kemohon ni.
0: Oh.
3: Kita anggota sesi selamat.
0: Sesi selamat.
3: Kita yang jumpa labu yang mana di kapas tengah.
0: Oh, kini.
3: Terima
0: kasih Maiga Irfan.
3: Terima kasih kembali
0: maaf lahir batin tong. Kamu pakai kondro?
3: Pusman kondro sih ya.
0: Capu nih.
3: Awe
0: neloki sedih mana kondro mbok.
3: Ya.
0: Oke nih Palena.
3: Ya terima kasih.
0: Terima kasih Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama koko narapi siwatuna. Maputra eloki pendengar dieng kelona selfie pacobana lino lo dieng kelinga dolo insoe.

0: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

0: Asara polona sada femera riboni silalone lona anca mahendra sapa anak dara deng kelinga pendengar di nama koko tete asara ini labe telu pulau telu mene selama ele maneki ya mereng kelinga ya soe yang kaya di bolana yang kaya di dare naga atau kang ke dia balu-balu kena atau kang ke kidi lalenge selama elek mana ki selama ki berkendara di akatutu ki selama ki letu tujuan tak pastina. Nah ya so yang kemopai lona Adnan aja tosi rampe alip tau mu pilewe ada lestari si kesinget tapata Andri Kang mapoji cenit tebu asari si taba si bawa enal gasing ka eronu engka apenarti si ngeremat tulu telu. Nah yang melalui bergabung silakan matelpo di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Elong, kelong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selama eleki Pak Nurdin.
1: Assalamualaikum dia ketika reba.
0: Sehat-sehat mo. Ko idi aga tu karebata.
1: Anjing bebaan ada cemua.
0: Ada cemua. Nah, ya soy lon tu pelak igal ada yang kelinga Pak Nurdin.
1: Matulu telu.
0: Matulu telu. Iga lo di iga lo di pelatu kang elon nah.
1: Kalau sih ingin nangga pakai jati itu kesara diri bawa nih mama orang orang yang sih siap ya di lo kilo.
0: Amin.
1: Angkai mau mali.
0: Iye.
1: Kata kami diurut kata elon dal kaki itu. Dari kopi.
0: Dari kopi.
1: Atau safar di bonser
0: untuk yang
1: mana kita tengah selama ini mana sih?
0: Iya.
1: Mak muka orang ini di kia di mama harus sehat keluarga nak ada bangsar mana yang zaman pandina masih itu balik.
0: Terima kasih Maya iye.
1: Iya, masih mama di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai. Matelona apa sih Banarti? Sengeram matulu telu. Nah, letu matu tete 10 di kebersamaan tak pendengar matu tete 10 letu tete 2 angka di imbran bate di ruang dengar tak. Nama tu angka tu program Sapa UMKM. Jadi matu angka narasumber Sapa UMKM di panduan di imbran di soi di elong kelong assalamualaikum.
1: Elong kelong selamat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya nih guys di tuh.
1: Ya modelon. Ya.
0: Idelon, naga tuh karebata delon.
1: Alhamdulillah madu cemua.
0: Madu cemua di.
1: Nah ini dia karebata.
0: Padamu madu ceto alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Amin. Nah ya soy delon delon nih gal ada yang kelinga.
1: Mapoji ceni tebu.
0: Mapoji ceni tebu. Igi lo dipeletukan yeah. Elona.
1: Tentu yang mana baru bapak setengah di selama ele mana ki. Mari pada saya mana ki.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Iye.
1: Aku tentu pia.
0: Iye.
1: Mari saya tapi keluarga pia di.
0: Terima kasih Maiga Deloni.
1: Masih mana? Iye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung dulu dengkeling Elona. Apa sih Banarti? Saya ngeramat tuluk teluk makokoy.

Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisah

Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti paleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nusu paleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu paleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu paleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu paleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

Acara Pulau Sedia FM RRI Boni. Terima kasih Maiga ya purai bergabung. Nah, wetuna nih pendengar di masih makak dolo Pak Narapi nih wetuna program na ilong kelong. Terima kasih Maiga ya purai bergabung ya maring kelingae tena podo sehat-sehat maneki nasi runtuh siki pemeng di program-program na RRI Boni. Iya, via undur diri dolo pendengar di pada ruang dengar ta. Terima kasih Maiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama guru sumanget.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Indonesia tanah air beta.
6: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
7: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
8: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah.
3: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Yah, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat.
5: Mantap Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
6: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

siang ini. Sembilan satu FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di program Sapa UMKM. Dari usaha yang sedang marak berkembang di Kabupaten Bone saat ini, di mana setiap hari muncul brand baru, produk baru, ide baru, dan pelaku usaha baru, tentu menuntut strategi, kemudian juga bagaimana pelaku usaha itu bisa mengembangkan usahanya, bertahan, dan memenangkan hati pelanggan. Lalu bagaimana cara menghadapi persaingan yang sudah semakin ketat sekarang? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Bone saat ini? Dan strategi apa yang ternyata terbukti efektif untuk bisa menjaga eksistensi sebuah usaha? Semua itu akan kita bahas dalam tema kita di Dialog Sapa UMKM hari ini, yakni strategi bertahan di tengah persaingan. Telah hadir di studio RRI narasumber kita, salah satu pengusaha muda, pelaku usaha, owner dari kedai Afrika yang ada di Kecamatan Cina, Andi Afdal Husudin. Assalamualaikum Andi Afdal.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah, syukurlah. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar, Anda boleh telepon kami di 0851-9151-8901 atau juga nanti boleh komen-komen di channel YouTube kami, karena saat ini Dialog RRI Sapa UMKM kami siarkan juga di channel YouTube RRI secara langsung. Baik, Andi Afdal, tentu yang perlu saya tanyakan di awal, bagaimana awalnya sampai kemudian Anda membangun kedai Afrika, lalu kenapa justru memilih bidang usaha food and beverage, makanan minuman? Silakan.
1: Ya, jadi kedai Afrika ini sebenarnya baru-baru saja saya buat usaha ini dengan nama Kedai Afrika, yaitu berdiri pada tanggal 2 Februari 2025.
0: Okay.
1: Ya, jadi baru lebih satu tahun
0: ya.
1: Ya. Ya, cuma memang awalnya memang saya setelah selesai kemarin kuliah memang pernah membuat usaha seperti ini. Mm-hmm. Jadi kembali merintis bersama istri, digunakanlah Kedai Afrika.
0: Tahun berapa itu, Andi Afdal?
1: Tahun 2018 awal mula.
0: 2018. Iya. Artinya sebelum COVID ya.
1: Sebelum COVID.
0: Itu masih bujang.
1: Masih bujang.
0: Iya. Selesai kuliah. Background pendidikannya apa?
1: Pendidikan.
0: Pendidikan. Iya. Oke. Okay. Nah, iya. Kan enggak relate tuh antara pendidikan dengan dunia bisnis gitu. Kok bisa kepikiran buat bangun usaha gitu?
1: Iya, kenapa? Maksudnya mungkin saya suka hobinya masak memang.
0: Oke, okay. Iya. Senang masak.
1: Senang masak, senang lihat YouTube apa dan lain sebagainya.
0: Coba-coba meracik menu-menu baru gitu,
1: iya,
0: ya. Oke, okay, akhirnya.
1: Ya, akhirnya melihat perkembangan kemarin 2018 itu marak-maraknya pelaku usaha bakso bakar kemarin.
0: Okay.
1: Iya. Jadi maka dari itu ambil inisiatif untuk terjun di situ juga, dan alhamdulillah memang betul-betul pasarnya kemarin sangat luar biasa.
0: Bagus, ya.
1: Cuma pernah dong, karena banyaknya orang yang mengikuti
0: usaha yang sama. Oke, okay. Itu nanti ini yang menjadi poin dari perbincangan kita, yaitu bagaimana strategi yang digunakan untuk bisa menghadapi para kompetitor, gitu ya. Tapi oke, okay. Jadi ternyata memang dari 2018 sudah pernah coba usaha jajanan bakso bakar segala macam. Ini lokasinya di mana sebenarnya?
1: Kalau kedai Afrika sendiri itu lokasinya di desa, tepatnya desa Abung Pungeng, Kecamatan Cina.
0: Desa Abung Pungeng, ya.
1: Nama kampungnya tepatnya Lomping.
0: Lomping.
1: Iya.
0: Itu artinya kalau kita menuju ke Sinjai itu poros gitu ya.
1: Poros.
0: Artinya terlihat dengan jelas kan kedai Afrika ini.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Sebelah kiri apa sebelah kanan?
1: Sebelah kanan kalau arah dari Bone menuju Sinjai.
0: Oke, okay. Itu tanahnya disewa apakah
1: lahan sendiri.
0: Lahan sendiri.
1: Ya, pas depan rumah kami bangun.
0: Alhamdulillah. Ya. Artinya
1: bangunan permanen ya.
0: Oh, dia permanen.
1: Iya, permanen. Ya.
0: Artinya tidak perlu ada anggaran untuk sewa tempat ya, gitu ya. Alhamdulillah rumah di pinggir jalan jadi mudah dijangkau begitu ya. Baiklah. Nah, oh jadi ketika saya tadi bertanya kenapa memilih bidang usaha kuliner, ya ternyata memang karena suka masak, tertarik suka. Dengan masak, dunia kuliner jadinya dicoba. Ingat gak waktu dulu selain bakso bakar, menu apa lagi yang waktu itu Anda jual?
1: Tahu mercon.
0: Tahu mercon. Yeah, oke. Okay. Yeah. Ini kan di desa ya. Yeah. Artinya target marketnya segmented dong. Artinya terbatas dong. Yeah. Ya? Atau gimana tuh menyiasati itu?
1: Jadi sebenarnya kalau persoalan itu saya menjangkau semua kecamatan.
0: Oh, oke. Okay. Yeah.
1: Tapi terkhusus di Kecamatan Cina itu semua instansi saya sudah ambil nomornya. Jadi di kontak HP saya itu hampir 3000-an kontak.
0: Kontak.
1: Yeah. Jadi media yang saya gunakan untuk mempromosikan yaitu melalui WhatsApp.
0: WhatsApp ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi ketika ada menu baru, Anda langsung
1: posting
0: kirim ke semua, jadikan story. Jadi itu lumayan bisa membuat para pelanggan jadi penasaran dan mencoba begitu ya. Betul,
1: sangat membantu.
0: Keren. Jadi meskipun Andi Afdal ini berusaha di desa, tapi sistem marketingnya pun juga sudah mulai update gitu ya, dengan mencoba menggunakan sosial media begitu ya. Nanti kita akan kulik lebih dalam itu. Lalu dari 2018 kemudian sempat down, namanya usaha jatuh bangun gitu ya. Sekarang sudah mulai membangun brand baru yaitu Afika sejak Februari 2025. Bagaimana kemudian tantangan yang paling terasa dihadapi sejak brand Afika ini Anda bangun?
1: Ya, jadi tantangannya itu pasti kalau langkah awal lagi itu harus promosi. Kemudian meyakinkan konsumen tentang kualitas produk yang kita tawarkan. Jadi banyak sekali tantangannya sebenarnya. Dan kemudian juga tantangan terbesar bagi saya karena semua ini saya semua Pak yang kerjakan.
0: Okay.
1: Belum ada karyawan.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari belanja bahan, kemudian produksi, kemudian marketing. Kemudian bahkan kurir.
0: Anda sendiri?
1: Saya sendiri.
0: Keren. Ini bagus, keren. Pertimbangannya apa? Masih belum mempercayai seseorang atau benefitnya masih belum mencukupi untuk menggaji karyawan atau seperti apa?
1: Kalau persoalan benefit untuk menggaji karyawan itu, ya itu kita percayakan sama Allah bahwa kalau ada yang dipekerjakan otomatis
0: ada
1: itu
0: rezekinya.
1: Ada rezekinya.
0: Iya.
1: Cuma yang jadi persoalan banyak pertimbangan yang saya ambil dari mendengar masukan-masukan orang lain bahwa katanya kalau beda tangan beda rasa.
0: Oh gitu ya. Beda rasa gitu ya. Ada jadi penasaran saya pengen coba gitu ya. Nah, kalau Anda yang pemirsa yang menyaksikan Siapa MKM melalui channel YouTube pasti bisa lihat tuh bagaimana menggodanya minuman-minuman dan di depan saya juga sudah banyak sekali varian-varian yang sudah disiapkan ya. Termasuk sekarang justru menu yang disuguhkan oleh Kedai Afika adalah mie JBU. Nah, ini salah satu dan katanya sih dengan porsi 15.000 itu sudah free ST gitu. Itu levelnya juga bisa dibini ya, bisa diatur ya. Yeah. Oke, okay. Nah ini minumannya apa aja sih yang menjadi signaturenya kedai Afika?
1: Jadi sini ada vanilla, ada green tea, ada red velvet, ada es kopi Milo.
0: Ada mana es kopi Milo?
1: Es kopi Milo, yang ini kayak.
0: Oke.
1: Es kopi Milo, es kopi aren, kemudian ada taro, ada coklat. Jadi sebenariannya masih banyak variannya.
0: Iya. Ya,
1: ada Esteller Sultan pakai topping es krim.
0: Wah,
1: ada tahu isi, ada.
0: Oke, okay, range harganya itu yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa?
1: Yang paling murah itu 5.000.
0: Ada yang 5.000? Ada. Oh, itu untuk kalangan pelajar mungkin ya, anak SD SMP itu.
1: Dan itu pun kalau ST yang sekarang viral itu, ST hijau itu, yang ukuran 22 oz itu saya masih hargakan 5.000.
0: Ya. Okay.
1: Orang sudah jual 7.000.
0: Anda tetap konsisten dengan harga 5.000.
1: Bahkan sempat kemarin ingin menurunkan harga di tengah kenaikan dari
0: harga plastik.
1: Ya. Saya sempat ingin turunkan. Intinya
0: pertimbangannya apa itu?
1: Supaya apa ya? Karena itu pesan orang tua bahwa jangan cari banyaknya tapi cari berkahnya.
0: Masya Allah, aduh saya suka sekali prinsip itu. Jangan cari banyaknya, cari berkahnya. Betul. Karena kalau kita usaha nggak ada berkahnya juga percuma begitu ya. Habis juga gitu ya. Baiklah, masya Allah. Jadi sasaran marketnya itu tadi disampaikan bahwa tidak hanya menyasar masyarakat Cina saja gitu ya, tapi juga di kecamatan tetangga gitu ya, seperti di di daerah Apala dan segala macam gitu ya.
1: Kalau Apala belum sampai kayaknya ke sana, Pak. Tapi kalau Mare alhamdulillah sudah banyak yang
0: artinya Kedai Afrika di kecamatan Cina sudah sangat terkenal begitu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Kayaknya
0: nanti kalau saya mau mampir ya.
1: Iya, siap.
0: Jadi kita langsung cek gitu ya bagaimana kondisi di sana. Baik. Nah, saat ini kan bisnis kuliner tumbuh sangat pesat ya. Lalu bagaimana Anda melihat kondisi persaingan usaha kuliner di Kabupaten Bone saat ini, termasuk di Kecamatan Cina yang saya lihat juga sudah mulai banyak tumbuh kafe-kafe, warkop-warkop, atau kedai-kedai.
1: Jadi melihat ya sangat luar biasa ya. Jadi pelaku UMKM apalagi dengan produk-produk seperti ini banyak sekali sudah menjamur istilahnya karena sudah masuk di pedesaan. Ya, dulunya kan di kota-kota. Jadi mungkin kedepannya saran saya untuk pelaku UMKM seperti ini ya tetap konsisten, tetap mempertahankan kualitas produknya, jangan pernah merubah rasa walaupun banyak konsumen yang sudah tahu dan laris-larisnya. Ya, jadi itu jangan pernah mengurangi rasa.
0: Oke. Itu tips dari Andi Afdal ya, bahwa pelaku UMKM yang ingin bertahan di tengah persaingan, pastikan kualitas produk kita terjaga. Lalu jangan hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek rasa, kualitas gitu ya dari produk kita. Karena kan sekarang orang-orang sudah berpikir, oh yang penting cuan, keuntungan melimpah, kemudian tanpa mempertimbangkan kualitas gitu ya. Nah mungkin orang sekali beli gitu ya, tapi tidak akan berulang, lagi untuk beli.
1: Pasti
0: gitu.
1: Itu.
0: Iya, karena nggak enak rasanya gitu ya. Nah jadi memang rasa itu penting ya.
1: Penting sekali.
0: Dan Anda meyakini bahwa hasil racikan tangan Anda itu, insya Allah gitu ya, akan bisa menjaga kualitas rasa dari Afrika.
1: Insya Allah.
0: Gitu ya. Baiklah. Yeah. Ini kan juga sekarang biaya produksi mahal, Andi Afdal. Yeah. Bagaimana kemudian Anda menyiasati itu? Karena selain harga plastik mahal, juga sekarang harga minyak goreng mahal. Sementara kan MJB juga pakai minyak goreng gitu. Belum lagi ingredients-nya seperti baksonya, keripiknya, timunnya, 15.000 itu ada keuntungan gitu.
1: Ya, jadi intinya kalau masih berjualan berarti sudah masih mempertimbangkan
0: semuanya gitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah ada pertimbangannya. Jadi kalau memang berpikir secara langsung melihat dari harga 15.000 ada untungnya. Jadi intinya dalam diri saya kalau masih jualan ya pasti ada, masih ada untung.
0: Masih ada untung. Ya. Ini kan juga bahan-bahannya juga sangat variatif ya. Jadi taro, kemudian Milo, green tea, red velvet, itu belanjanya di kota Watampone apa di mana gitu? Kan itu agak jauh tuh antara Cina dengan Watampone, artinya juga biaya personalnya untuk naik motor, bensinnya segala macam kan juga perlu dihitung kan?
1: Iya. Jadi kalau belanjanya ini lewat aplikasi.
0: Oh ya, keren. Jadi bisa lebih ini ya, lebih murah ya.
1: Lebih murah karena kebetulan istri sudah terdaftar di aplikasi Orange, jadi agak murah. Bahkan gratis ongkir.
0: Keren. Jadi ini yang menarik pendengarnya pemirsa, bahwa sekarang ini berusaha itu harus cerdas melihat peluang. Jadi jangan pernah menyepelekan aspek digitalisasi, iya, karena itu sangat membantu gitu. Bayangkan tadi saya pikir dia belanjanya di kota-kota Pone gitu, harus naik motor pulang pergi, capeknya, kemudian ternyata semuanya via ada supplier yang kirim, yeah, gitu ya, tinggal belanja di aplikasi gitu. Wah, ini bagus sekali ya. Dan itu akhirnya bisa mengurangi biaya operasional ya, yeah, sedikit, betul, ya, karena lebih kalau beli banyak juga bisa lebih murah, bahkan free ongkir, yeah, gitu ya. Ongkir. Masya Allah. Dari banyak pelanggan yang paling banyak diminati, yang paling banyak dibeli yang mana?
1: Iya. Yeah. Masuk mie JBU.
0: Ya,
1: kemudian minuman green tea.
0: Oke.
1: Okay. Es kopi. Ya, kemudian es teh juga, sebenarnya ada juga es teh yang harga 5.000 yang besar juga, sama es teh hijau juga.
0: Oke. Okay. Ya. Padahal saya itu pencinta es teh loh, di Afdal loh mestinya. Saya di wine es teh gitu. Baiklah. Jadi memang ternyata satu poin penting yang tadi sudah disampaikan dalam di Afdal, bahwa menjaga cita rasa produk kita itu penting, gitu ya. Karena kalau banyak yang mengikuti usaha kita, tapi yakinlah bahwa tidak ada yang bisa menyamai rasanya. Kalau komposisinya itu sudah tepat, gitu ya. Baik. Anda boleh bergabung pendengar untuk ngobrol-ngobrol bersama narasumber saya di 0851-9151-8901 untuk kita sharing-sharing begitu ya. Andi Afdal ini adalah salah satu pelaku usaha muda yang selain menjadi pengusaha, sebenarnya juga adalah seorang sekretaris desa.
1: Betul.
0: Nah, kalau kemudian Anda berkantor, lalu sementara Anda yang paling toracikannya, itu gimana caranya?
1: Ya, jadi itulah juga salah satu tantangan bagi saya, karena kadang saya buka sebenarnya itu kalau pulang kantor.
0: Pulang kantor, ya.
1: Jadi mungkin habis duhur selesai semua pekerjaan, saya sudah minta izin sama peta desa dan teman-teman, dan semua orang di kantor sudah paham kalau saya sudah minta izin bahwa ada usaha yang mau dijalankan.
0: Okay.
1: Iya, jadi sepintar-pintar saya mengatur.
0: Oh iya, betul, karena kan memang ada tugas utama, iya, gitu, betul, ya, sebagai sekretaris desa yang juga luar biasa kesibukannya, gitu, dia melayani masyarakat. Iya. Sementara sisi lain juga kita harus berpikir, saya juga punya usaha sendiri, iya, gitu, yang saya kembangkan kan. Iya. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Upi Dilapri dengan pertanyaannya dengan Andi Afdal.
2: Selamat siang dengan Andi Afdal.
1: Iya, yes, selamat siang.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya, usahanya lancar.
1: Amin.
2: Begini, saya cuma memberikan sedikit bahan yang memberikan pendapat paling barang, karena artinya kan saya tertarik sekali dengan tema, apalagi kan sumber kita kan dari desa ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya kan sebelumnya kan sumber kita dari
0: kota semua gitu ya, betul.
2: Ya. Begitu pentingnya kita tahu sendiri bersama bahwa sekarang kan artinya dengan pesatnya teknologi, mungkin artinya gaya hidup di desa dan di kota tidak terlalu jauh sekali pun, artinya sama saja sekarang pun,
0: yeah,
2: karena apa habitnya misalnya orang di kota mungkin sudah
0: merambah ke desa,
2: merambah ke desa pun,
0: betul.
2: Contoh kecilnya misalnya anak muda mungkin di kota, misalnya kalau misalnya ada tulung, misalnya mencari tempat-tempat apa nongkrong atau anu ya, artinya untuk bersama-sama teman-temannya mungkin di desa ya, begitu bang. Seperti saya sendiri di Lapri pun artinya beberapa tempat yang saya tahu sendiri artinya menjadi favorit bagi kaum muda bang.
0: Iya.
2: Bukan cuma kaum muda bang, begitu pun para penyewa, para bisnismen, begitu punya para analisa. Eksekutif kita maksudnya
0: eksekutif muda ya, esmut
2: ya, nggak seperti lagi kan, pun seperti dulu. Selain kalau misalnya ada tamunya, bukan misalnya ibu lagi maksudnya menyiapkan misalnya makanan contohnya di rumah atau di kantor pun, tapi malahan dibawa ke tempat-tempat anu pun, bukan tempat-tempat makan atau kayak
0: kafe-kafe
2: atau macam kedai anu pun. Jadi di situ pun artinya di sini saya mati kayaknya pergeseran anu ya, kebiasaan dari di sebelumnya dengan sekarang itu sudah sangat terjadi, Bang. Ini juga tidak lepas dari pengaruh teknologi, Bang.
0: Iya, yeah, baik.
2: Ya, jadi begitu, Bang. Artinya saya sendiri mendukung area UMKM desa, mudah-mudahan kedepannya maju.
0: Amin.
2: Jangan bilang di desa jika ini jadi ini tidak usah bagaimana. Artinya ini saja kena. Nah, di desa ini kota sekarang tidak ada sekat lagi, tidak seperti lagi dulu. Ada istilahnya daerah terkendali, ada pedesaan dari kota. Sebenarnya kan yang penting akses informasi berjalan pasti.
0: Betul.
2: Itu ada maksudnya ada pasti ada kebiasaan yang terjadi.
0: Baik.
2: Ya, mudah-mudahan saya usahanya yang Abdal menginspirasi Arya, menginspirasi teman-teman yang pengusaha UMKM yang ada di desa utamanya.
0: Baik.
2: Depannya makin maju.
0: Baik, baik.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih supportnya Upi Dilapri. Ini menjadi bentuk support pendengar kita kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di desa begitu ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Upi tadi bahwa sebenarnya sekarang ini desa juga sudah mulai melek dengan perkembangan begitu ya. Artinya meskipun berada di desa, mereka juga tahu ada namanya macam Red Velvet, Taro gitu ya. Artinya MJB ini kan sebenarnya juga menu yang kita taunya adalah menu yang bukan menu asli Bondi begitu ya. Tapi kemudian karena ada menu ini yang muncul, kemudian juga ada di desa begitu. Artinya memang sekarang perkembangan kuliner, food and beverage itu memang luar biasa dan bisa merambah ke desa juga begitu ya. Terima kasih supportnya Upi. Kalau di Lapri bahkan memang ada semacam pusat ini ya, pusat UMKM, pusat kafe begitu ya. Di persimpangan itu
1: Sopeng.
0: Betul. Nah, kalau di desa-desa lain juga sama seperti itu, ini juga sangat baik sekali untuk perkembangan pelaku usaha di Kabupaten Bone. Dan yang paling penting adalah kedai Afrika ini salah satu bukti nyata pendengar dan pemirsa pemberdayaan masyarakat desa. Lebih spesifik lagi adalah pemberdayaan pemuda. Jadi pemuda daripada nongkrong gak jelas, pulang ke rumah, pulang kantor tidur, gak produktif, mending buat usaha.
1: Betul.
0: Dan ini dibuktikan oleh Andi Afdal. Di tengah kesibukannya sebagai sekretaris desa, dia bisa aja sih pulang ke rumah tinggal tidur, uang ada gaji gitu. Tapi nggak sampai di situ gitu. Dia berpikir, saya perlu untuk kemudian bagaimana mengembangkan desa saya, membuat ada brand kedai Afrika di Cina, di desa
1: Abumpung.
0: Abumpungeng gitu. Dan itu menjadi brand image juga untuk desa itu begitu. Ya kan ya? Baiklah. Nah, tapi gini, saya ingin bertanya Andi Afdal, apakah persaingan itu justru dianggap sebuah ancaman atau menjadi motivasi untuk terus berkembang bagi para pelaku usaha?
1: Ya, jadi kita selaku pendiri ataupun pelaku UMKM itu kalau setiap berusaha itu pasti ada persaingan. Jadi kalau kita menganggap bahwa persaingan itu adalah ancaman, maka yakin dan percaya Anda akan ketinggalan ataupun bahkan
0: kalah
1: ya.
0: Okay.
1: Karena ya, jadi persaingan itu dijadikan sebagai motivasi untuk berbenah diri, untuk bersaing secara sehat, mulai dari memperbaiki kualitas produk, memperbaiki pelayanan, memperbaiki segala macam lah istilahnya yang bisa menarik konsumen untuk hadir di tempat. Jadi jangan pernah merasa tersaingi. Ya, pokoknya percaya diri saja.
0: Jadi meskipun misalkan kedepannya ada juga pelaku usaha lain yang juga membuat meja bio di Cina, nggak ada masalah. Ya.
1: Jadi sebelumnya memang di Lapois itu tenan-tenan yang ada di samping saya itu saya yang ngajar.
0: Gitu.
1: Ya. Jadi katanya, kak, enggak boleh saya belajar racik kami, boleh sekali. Karena hidup bukan kita hidup seperti batu yang istilahnya harus ada amal jariah yang harus dibuat. Jadi kedepannya kita akan meninggal. Jadi ini hanya sekedar perjalanan hidup saja yang harus dijalani. Kemudian ketika tidak ada dampak baik yang bisa diberikan kepada seseorang, ya apa gunanya kita setengah mati buat usaha cari uang tapi tidak ada dampak positif yang ditinggalkan.
0: Sekitar, ya. Ih keren sekali, keren sekali. Wah luar biasa. Saya di awal perbincangan tadi juga sudah sangat terpukau dengan statement Anda bahwa jangan cari banyaknya, cari berkahnya. Kali ini pun juga saya sangat terpukau juga bahwa ternyata memang usaha itu juga Anda dengan kesadaran penuh memanggil, ayo silakan, yeah. Bahkan minta resepnya, ini lo racikan saya dan segala macam. Anda tidak takut bahwa Anda akan kalah saing dan segala macam karena Anda meyakini bahwa rezeki sudah Allah
1: sudah
0: atur.
1: Sudah ada yang atur.
0: Iya, dan ini hanya sementara semua.
1: Sementara.
0: Kita akan tinggalkan semua
1: tinggalkan ini.
0: Jadi kalau enggak ada hal yang baik yang kita tinggalkan, apa gunanya sia-sia hidup kita begitu ya. Ih keren sekali. Sangat menginspirasi. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan segera kembali setelah kita dengarkan persembahan lagu berikut. Tetap sama kami di Sapa UMKM.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Pendengar, kita kembali bersama di Sapa UMKM bersama saya Imran Bate dan narasumber saya owner founder dari kedai Afika, Andi Afdal. Andi Afdal ini juga adalah seorang aparat desa, sekretaris desa di desa Abempungeng, Kecamatan Cina. Dan kedai Afika ini berlokasi di dusun kampung apa namanya?
1: Lomping.
0: Menarik sekali nama kampungnya Lomping, gitu ya. Nah, Andi Afdal tadi dikatakan bahwa ini one man show ya. Anda kerja sendiri dan segala macam. Kita kan membahas mengenai persaingan. Ya, tadi disampaikan bahwa Anda tidak menganggap para kompetitor itu sebagai ancaman, tetapi sebagai motivasi untuk terus berpikir, mengatur strategi apa yang harus kita lakukan. Dan menurut pandangan Anda, begitu ya, apa strategi utama yang sudah diterapkan oleh kedai Afika ini agar tetap eksis dan mampu bersaing sampai sekarang?
1: Jadi strategi yang saya lakukan itu tetap pada konsistensi dan mempertahankan kualitas produk itu sendiri, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa ketika rasa sudah berubah, otomatis pelanggan akan tidak akan mengulang kembali. Itu pun kalau kembali kadang terpaksa, karena mungkin
0: kedai lain
1: tutup, akhirnya beralih lagi di kedai Afika.
0: Jadi indikator keberhasilan ada repeat order,
1: order. Jadi foto-foto yang ditampilkan itu yang real, bukan yang diambil di capture di Google apa dan sebagainya. Jadi yang saya promosikan itu betul-betul foto real, saya tawarkan supaya orang tidak kecewa. Jangan sampai foto terlalu menarik sampai pada konsumen
0: kok beda gitu. Beda banget ya, jomplang. Oke, tadi dikatakan bahwa untuk bisa bertahan adalah memperbaiki kualitas kemudian juga pastikan pelayanannya bagus
1: ya.
0: Dan promosi begitu. Nah, ini saya mau lebih stressing ke promosi. Di awal tadi sudah di-spill sedikit gitu. Tapi bisa diceritain enggak sih promosi-promosi seperti apa yang Anda lakukan untuk bagaimana memperkenalkan Afika, minum-minuman Anda, Meja Bio ini ke banyak pelanggan. Tadi sampaikan bahwa saya sudah punya 3000 kontak yang saya save untuk kemudian bisa saya kirimkan entah itu promo-promo atau ada menu-menu baru.
1: Jadi strategi sebenarnya yang harus dilakukan itu beda di perkotaan dengan di desa, Pak. Jadi kalau mungkin di kota itu awal buka langsung posting bahwa open. Kalau strategi saya di desa itu mungkin setelah bada duhur baru saya posting. Karena orang kan di kampung pagi sampai siang
0: kerja
1: di sawah, istirahat, itu mau minum-minum ataupun ngemil-ngemil itu pada saat di jam 2 sampai malam itu. Puncak konsumen yang datang itu di kedai Afika itu mulai sekitaran pukul 2 sampai
0: malam
1: isya.
0: Jadi
1: setelah itu kalaupun ada mungkin satu saya pelajari bilang, wah, jadi ini cocok sekali nih usaha dengan pekerjaan saya, karena
0: saya gitu ya.
1: Karena saya pulang dari kantor itu sebenarnya jam 4 puang ya, karena
0: harus
1: itu aturannya cuma karena kalau tidak ada pekerjaan yang begitu penting dan teman-teman di kantor bisa handle, itu saya bergeser ke usaha.
0: Jauhkah kedai Afika ini lokasinya dengan kantor desa?
1: Tidak, sekitar 1 kiloan saja.
0: Kilo, lumayanlah bisa mobile gitu ya. Jadi, dan apakah kemudian menurut Anda memang sosial media dalam hal ini Instagram, kemudian TikTok, lalu tadi gunakan WhatsApp itu ampuh untuk bisa membantu meningkatkan value dari produk Anda?
1: Jadi untuk sementara mungkin hanya WhatsApp saja, WhatsApp. Kalau Facebook, bahkan saya tidak menggunakan Instagram.
0: Tidak
1: menggunakan Instagram
0: karena target marketnya tidak menggunakan Instagram.
1: Seandainya saya di perkota mungkin saya lengkap, TikTok kalaupun bisa live. Kalau di kota sebenarnya, tapi kalau di kampung otomatis target-targetnya orang-orang di sekitaran rumah dan desa-desa yang lain.
0: Desa-desa tetangga begitu ya.
1: Desa-desa
0: tetangga. Ini target marketnya kebanyakan yang beli itu dari kalangan mana saja?
1: Iya, remaja.
0: Remaja gitu ya.
1: Cewek-cewek karena dia yang suka pedis-pedis.
0: Oh iya, yang paling banyak menikmati meja biunya begitu ya. Ini bisa dine in kan? Bisa makan di tempat
1: bisa,
0: juga kan?
1: Bisa.
0: Ada meja dan kursi gitu ya.
1: Kalau untuk sementara belum ada puang meja sama kursi tapi kayak semacam lesehan di situ
0: ada karpet
1: kalau ada yang mau. Tapi untuk sementara ini hanya keluarga saja yang mau order makan di situ hanya keluarga saja.
0: Sambil ngobrol gitu ya, sambil gosip-gosip gitu.
1: Teman-teman yang dari kota.
0: Baiklah. Jadi memang sebenarnya beda gitu ya strategi yang digunakan dalam marketing atau pemasaran di desa maupun di kota begitu ya. Jadi kalau di desa kan memang kalau pagi kita nggak jualan karena orang semua sibuk kerja gitu ya, nggak ada yang nggak ada. Jadi ini mulai bukanya pukul 14 ya,
1: pukul
0: 14
1: ya.
0: sampai 20
1: ya,
0: jam 8 itu. Gitu ya.
1: Jam 8.
0: Kenapa nggak tunggu sampai pukul 22 misalnya?
1: Pernah Pong. Jadi saya analisis di situ, ternyata tidak ada pelanggan jam-jam segini. Ada kafe-kafe tertentu, kayak kafe-kafe tertentu tetangga itu memang nongkrong sampai
0: tengah malam
1: karena memang fasilitas yang disediakan untuk main domino. Kalau saya kan tidak ada penawaran itu.
0: Beda konsepnya.
1: Betul, Pong.
0: Baik.
1: Beda konsep.
0: Lalu bagaimana sih Andi Afdal membaca perubahan selera dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang, termasuk kemudian memilih menu meja bio ini di awal? Sebenarnya kan cuma bakso bakar, tahu mercon gitu.
1: Jadi awalnya memang selalu harus berinovasi, Pong. Ya istilahnya harus ada hal-hal yang baru yang ditawarkan karena orang muda jenuh, harus ada selalu menu terbaru dari Gede Afrika supaya orang penasaran dan ingin kembali merasakan menu-menu baru yang ada di Gede Afrika itu sendiri.
0: Jadi harus ada inovasi ya, begitu.
1: Harus berinovasi.
0: Anda sendiri dari mana sih mendapatkan ide menu begitu? Sedangkan juga kan sering main-main ke Makassar untuk coba-coba makanan, lalu cari-cari Google dan segala macam ya.
1: Saya lihat di TikTok Jadi lihat di TikTok karena kan sempat buka TikTok kemarin dan melihat meja bio kemudian diracik sedemikian rupa, dikasih bumbu-bumbu tambahan, dan itu pun saya sendiri yang semua yang buat bumbu tambahannya. Jadi memang backgroundnya ini, meja bio ini orang kan pakai mie kiloan. Kalau

0: Oh satu
1: iya,
0: ya.
1: Baru satu.
0: Baru satu. Masya Allah.
1: Umur satu tahun lebih.
0: Masya Allah. Dan Andi Afdal ini istrinya seorang ASN di Pemprov Sultra.
1: Sultra.
0: Jadi harus LDM ya, long distance married ya bersama istri. Istri dukung nggak sih Anda kerja kayak gini?
1: Dukung sekali.
0: Oke.
1: Ya sangat mendukung. Ya jadi sebelum saya kenalan dan lain sebagainya itu kan memang saya sudah jualan dan perkenalkan bahwa dia sangat mensupport hal-hal
0: ini menjadi passion saya
1: ya, begitu ya. Iya betul. Bahkan waktu vakum kemarin ini belum ada ke DFVK itu sempat saya, karena kan istri sudah resign di Makassar, ada acara 17-an, saya buka lagi lapak di hari 17-an itu untuk ya cari-cari rezeki lah. Masya itu Allah. Istri belum lulus ASN,
0: masih dan membantu begitu ya.
1: Membantu ya.
0: Oh itu betul ya. Jadi kalau misalnya ada event-event di desa itu kan juga lumayan ramai ya.
1: Betul.
0: Orang butuh minuman segar, minuman dingin begitu. Dan alhamdulillah memang berkembang. Jadi Andi Afdal, meskipun kita di desa, kalau kita cerdas untuk melihat peluang juga bisa berkembang juga ya.
1: Betul.
0: Jadi kok dulu kan apalagi kalau di desa itu sekdes itu jabatan yang prestisius loh. Jadi sangat dihormati gitu. Pak Sekdes sekarang kan semuanya Anda yang ngurus. Betul. Gitu ya. Kalau jabatan kepala desa kan itu per sekian tahunan begitu ya. Kalau sekdes kan juga semacam kalau di Boni itu kayak sekda begitu ya. Jadi dia administrator sebuah desa. Tapi menariknya bahwa Anda justru tetap memilih untuk tetap berwirausaha
1: begitu. Karena kalau mengandalkan gaji tok saja ya hidup hanya tidak berwarna istilahnya. Kalau tidak ada tantangan hidup.
0: Betul.
1: Harus ada tantangan hidup.
0: Betul,
1: diberikan tantangan kepada diri sendiri.
0: Enggak capek Andi Afdal?
1: Kalau persoalan capek Pak, ya pastilah capek. Tapi dinikmati, ikhlas insya Allah.
0: Apa yang membuat Anda kuat menjalani semua? Sementara kan bisa aja loh Anda tinggal santai, pulang kantor tidur, istri sudah ASN, bisa membantu menopang perekonomian keluarga gitu.
1: Jadi memang saya selalu ditanamkan sama orang tua Dumpang bahwa selalu berusaha, jangan tinggal diam saja, jangan mengharapkan orang tua istilahnya. Nanti kalau saya sudah tidak ada bagaimana Anda bisa berkembang kalau tidak ada skill dari awal. Jadi memang dulu sejak SMA memang saya pun sudah bikin keripik. Sudah berusaha bawa ke sekolah, dikasih kantong itu. Bahkan saya yang bikin sendiri, belanja pisang, goreng sendiri, kemudian packing sendiri.
0: Itu SMA?
1: Iya, SMA.
0: Dan Anda tidak gengsi melakukan itu?
1: Bahkan saya pernah menawarkan ke kios-kios, sampai ke Tondra saya naik motor, saya packing yang berbal-bal itu pun, yang isi 20 kemasannya, saya jual 18.000 di packing-packing. Itu
0: keren.
1: Saya sendiri. Ya maksudnya memang
0: keren.
1: Ada dasar memang pun. Suka.
0: Jadi ini sih artinya saya sedang ngobrol dengan seorang entrepreneur sejati ini. Dari SMA sudah mulai membangun usaha dengan menjual keripik sampai sekarang. Ketika dia sudah menjadi seorang sekretaris desa. Waduh, luar biasa. Banyak sekali inspirasi yang saya peroleh hari ini Andi Afdal. Menarik sekali kita bisa bincang-bincang siang ini. Semoga di luar sana ada banyak lagi anak muda lain yang juga mengikuti jejak Anda, bahwa tidak perlu gengsi, tidak perlu malu begitu ya. Karena lagi-lagi bahwa kalau tidak ada yang kita coba, tidak ada yang kita tunggu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi cobalah gitu ya. Setidaknya kita mencoba begitu. Baik, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan sebagai penutup dan sekaligus juga menjadi closing statement, apa yang menjadi harapan Anda terkait dengan kedai Afika ke depan, lalu bagaimana kemudian Anda memberikan gitu ya masukan-masukan kepada para anak muda di luar sana yang juga ingin mencoba peruntungan di dunia usaha kuliner.
1: Jadi mungkin pertama-tama mungkin untuk di kedai Afika, harapan saya mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lebih maju dan bisa membuat cabang-cabang kedai Afika. Ya, karena target saya bukan hanya di desa, insya Allah nanti kalau ada rezeki mungkin menambah tempat jualan.

0: usaha. Jadi sebelumnya pun saya sampaikan dulu ya. Jadi masih ada sebenarnya usaha kedai Afrika ini yang sekarang juga harus baru dirintis ya, yaitu mungkin tempat pengasap ikan asap. Oh. Ya, jadi masih ada. Ya, jadi sementara pengerjaan tempat pengasapannya.
1: Itu
0: ya,
1: juga Anda rintis?
0: Iya, saya rintis juga. Jadi saya tidak hanya terfokus dari satu jenis usaha. Ya, jadi saya kembangkan dan buat inovasi buat ikan asap. Hmm. Karena kan istri kan background-nya di perikanan, ya itu bisa.
1: Tapi kan Anda tinggal di kecamatan yang bukan di daerah pesisir.
0: Iya, betul. Tapi kan istri kerjanya di pelelangan ikan, Pak. Oh. Jadi bisa kirim nanti ikannya dari Kolaka ke Cina untuk dilakukan pengasapan. Dan saya sebenarnya banyak sekali usaha, jenis usaha saya dagang, saya beli jual beli Lombok dan kirim ke sampai ke Malaysia, bekerja sama dengan ada sahabat senior. Hebat. Jadi bukan hanya terfokus dari kedai.
1: Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, nanti usaha yang itu berhasil kita akan undang lagi Anda untuk kita ngobrol lebih dalam.
0: Jadi harapan saya kepada pemuda-pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Bone, jangan pernah takut untuk mencoba, karena takut mencoba itu sudah pasti Anda tidak akan meraih namanya kesuksesan. Jadi coba terus, bangkit terus, jangan pernah menyerah, tetap fokus satu tujuan dan konsisten intinya. Ya, dan libatkan Allah dalam setiap usahamu.
1: Masya Allah, sebuah penutup yang sangat indah. Libatkan Allah dalam setiap usahamu. Saya selalu untuk Anda Afdal, untuk segala usaha yang Anda tekuni. Saya percaya bahwa dengan komitmen yang sudah Anda bangun itu akan memudahkan Anda untuk meraih kesuksesan ke depan. Karena masih muda, 32 tahun dan Anda sudah berani mencoba banyak hal, dan itu sangat luar biasa. Ini sekaligus juga menginspirasi kita semua. Terima kasih. Baik, pendengar juga pemirsa, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa persaingan sebenarnya bukanlah suatu yang harus ditakuti. Justru persaingan dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan seperti disampaikan oleh Andi Afdal tadi, dan menjaga kepercayaan pelanggan, dan menghadirkan nilai tambah yang membedakan usaha kita dengan usaha yang lain. Hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan inspirasi, motivasi dari Andi Afdal, dari pengalaman yang sudah diceritakan. Semoga ini bisa memberikan kekuatan bagi para pelaku usaha di luar sana untuk juga bisa survive dan bertahan, karena kan namanya usaha pasti ada pasang surutnya gitu ya. Dan tentu kalau ingin lebih kuat, kita harus bisa melewati setiap badai itu dengan lapang dada, dengan tangguh begitu. Saya akhirnya undur diri, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk Anda semua, sekaligus juga menjadi inspirasi buat para pelaku usaha yang lain. Saya Imran Bate undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: www.kodo.id. Akurat, terpercaya.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sejak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup berharga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yakin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya di Indonesia menyapa siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang telah dipersiapkan untuk disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 4 Juni 2026 hari ini kami akan menghadirkan topik mengenai ojol sebagai penopang ekonomi digital dan lapangan kerja Indonesia. Di mana perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari peran pengemudi ojek online atau ojol. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, layanan ini juga membuka peluang kerja bagi jutaan orang dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Berdasarkan hasil riset, disebutkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekosistem UMKM dan ekonomi digital. Sementara ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah, menengah, atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya terkait topik ini bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda topik mengenai program PSEL mengubah sampah menjadi energi, di mana pemerintah mempercepat implementasi atau program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota. Dan sebagai langkah strategis dalam mengatasi pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular, program proyek strategis nasional ini juga termasuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan peraturan presiden nomor 109 tahun 2025. PSL ini juga tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah tapi juga untuk menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel atau RDF. Nanti akan kami perbincangkan terkait PSL ini bersama dengan narasumber terkait di Indonesia menyapa siang juga. Kemudian kami hadirkan juga pendengar topik mengenai darurat tindak asusila di lingkungan kampus, etika menjadi sorotan, di mana tindak asusila yang terjadi di perguruan tinggi ini kembali menjadi sorotan publik dan kondisi ini juga memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan penegakan aturan serta pentingnya pendidikan etika dan penghormatan terhadap sesama di lingkungan akademik. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia menyapa siang. Sore nanti pendengar, kami juga hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik kasus bunuh diri anak meningkat, alarm pentingnya kesehatan mental bersama dengan narasumber anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan juga kabar mengenai kepulangan jamaah haji Indonesia. Kabar terkininya tentunya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399 399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 4 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah Kampung Magelaran Cilik di Kasemen, dikenal sebagai Kampung Gipang. Kuliner tradisional khas Banten yang masih bertahan hingga kini. Bersama reporter Lucy Astari.
3: Di tengah beragam makanan modern yang terus bermunculan, Gipang masih bertahan sebagai salah satu kuliner khas Banten. Dari Kampung Magelaran Cilik, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, makanan berbahan dasar beras ketan dan gula ini diproduksi setiap hari dan dipasarkan ke berbagai daerah. Kawasan ini menjadi salah satu sentra produksi Gipang yang masih aktif mempertahankan pembuatan makanan tradisional khas Banten.
4: Oke, pemirsa RRI Net, saat ini tim produksi RRI Banten sedang berada di Kampung Magelaran Cilik, di mana seperti yang terlihat di samping saya sedang ada pembuatan dari proses Gipang ya.
5: Iya.
4: Dalam sehari itu 25 papan. Untuk berapa lusin ini biasanya satu papan? Setengah dari satu papan ini, yeah. Sekitar segitu. Proses ini seharian mungkin ya, ya. Lebih.
3: Proses pembuatannya dilakukan secara bertahap. Beras ketan yang telah diolah dicampur dengan gula, kemudian dicetak dan didiamkan hingga mengeras. Setelah itu adonan dipotong sesuai ukuran sebelum dikemas dan dipasarkan. Tidak hanya dipasarkan di Kota Serang, Gipang dari Kasemen juga dikirim ke sejumlah daerah seperti Cilegon, Anyer, hingga Jakarta. Pemilik Gipang, Cahaya Nawaf, sama Ani, mengatakan kondisi normal produksi Gipang mencapai sekitar 25 kg per hari. Jumlah tersebut disesuaikan dengan permintaan pelanggan yang datang dari berbagai wilayah. Pada momen besar seperti Hari Raya Idul Fitri, permintaan bisa naik berkali-kali lipat.
6: Setengah kita maaf bisa.
7: Kalau hari-hari biasa berapa, Pak?
3: Usaha Gipang di Kasemen tidak hanya menjaga keberlangsungan kuliner tradisional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Di tengah perkembangan industri makanan modern, Gipang tetap menjadi bagian dari identitas kuliner Kota Serang yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi.
4: Pemirsa RRI Net, demikian untuk potensi daerah hari ini produksi RRI Banten dari Kampung Magelaran Cilik, Kota Serang. Saya Lucy Astari, pamit undur diri. Selamat menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu ada sensasi petik melon premium langsung di agrowisata Evergreen House bersama reporter Santi Yunas.
8: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di Evergreen House yang merupakan wisata petik melon yang ada di Kota Pekanbaru. Di mana keseruan saya dalam liputan kali ini, mari ikuti saya.
9: Di balik hamparan tanaman melon yang tertata rapi di dalam rumah tanam Evergreen House, aroma segar buah yang mulai matang menyambut setiap pengunjung. Tempat yang baru berusia sekitar 10 bulan ini tidak hanya menjadi lokasi budidaya melon premium, tetapi juga berkembang sebagai destinasi agrowisata petik buah yang diminati masyarakat. Aziz, pengelola Evergreen House, mengatakan perjalanan mengembangkan wisata petik melon bukanlah proses yang instan. Rumah tanam yang dibangun pada September tahun lalu kini telah memasuki periode panen ketiga. Di antara banyak jenis yang dibudidayakan, satu nama selalu mendapat tempat istimewa, yakni Sweet Lavender. Menurut Aziz, melon varietas ini telah menjadi favorit pecinta melon premium di berbagai daerah, bukan hanya di Sumatera, tetapi juga di Pulau Jawa.
10: Setiap periode kita beda-beda terus, tapi ada varietas yang memang menjadi andalan. Sweet Lavender itu secara nasional dia memang jadi kegemaran. Enggak di cuman di sini, di Sumatera, di Jawa sama. Lavender itu standar untuk melon premium yang harus ada di wisata petik gitu. Karena pertama tampilannya bagus, kuning warnanya dan rasanya itu manis. Jadi sangat mudah diterima baik itu anak-anak, orang tua sekalipun. Dia renyah tapi enggak begitu sulit untuk dimakan, dikonsumsi gitu. Berair juga gitu. Makanya jadi standar harus ada lavender di wisata petik. Kalau yang lain-lainnya kita rotasi, kita beda-bedakan terus. Gitu.
9: Tengah tren wisata edukatif yang terus berkembang, Evergreen House menawarkan lebih dari sekedar kesempatan memetik buah. Tempat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal teknologi budidaya melon premium, memahami beragam varietas yang ada, sekaligus menikmati sensasi membawa pulang buah segar hasil petikan sendiri.
8: Suasananya di sini kita bisa metik buah sendiri. Kita bisa pilih seperti ini, kita bisa ambil sendiri. Ini yang udah kupanen, buahnya segar lagi, baru dipanen. Ini memang sengaja datang langsung ke sini sama siapa? Ya, sengaja datang ke sini ini bersama anak. Pun lokasinya nggak jauh dari rumah. Saya taunya waktu itu buka Instagram. Pas dibuka Instagram, loh ini kan dekat rumah, jadi tertarik sih. Penasaran, mana ya? Pas kebetulan hari ini saya lewat, langsung singgah. Nah, alhamdulillah masih dapat sih buahnya.
9: Di tengah tren wisata edukatif yang terus berkembang, Evergreen House menawarkan lebih dari sekedar kesempatan memetik buah. Tempat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal teknologi budidaya melon premium, memahami beragam varietas yang ada, sekaligus menikmati sensasi membawa pulang buah segar hasil petikan sendiri.
8: Nah, Anda sudah menyaksikan bagaimana keseruan wisata petik melon di Evergreen House yang ada di Kota Pekanbaru. Anda tertarik untuk berkunjung ke sini? Silakan mampir ke Kota Pekanbaru. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Sumatera Utara, ada pertanian hidroponik menjadi salah satu inovasi yang semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan pangan sehat masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, usaha hidroponik lokal bahkan mulai menembus pasar modern dan berpeluang mendukung program makan bergizi gratis. Bersama reporter Raihan Putri.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di salah satu budidaya hidroponik, yaitu tanaman sayur bayam yang dikelola oleh Pak Oki Hari, tepatnya di Dusun 1 Jalan Jati, Kelurahan Seimencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Budidaya milik Pak Oki ini menjadi salah satu petani yang menyuplai bahan baku sayur untuk produksi dapur umum SPPG program makan bergizi gratis. Lantas seperti apa tanggapan dari Pak Oki sebagai petani hidroponik? Mari kita dengarkan pendapat Pak Oki.
7: Hidroponik kini menjadi salah satu metode pertanian modern yang semakin diminati karena mampu menghasilkan sayuran sehat di lahan yang terbatas. Melalui sistem tanam tanpa tanah, kebutuhan nutrisi tanaman diberikan secara terukur sehingga kualitas hasil panen lebih terjaga. Potensi inilah yang dikembangkan Eko Ari. Melalui Eko Farm dari kebun hidroponik tersebut, sayuran bayam segar dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Eko Farm menjadi salah satu contoh usaha pertanian modern yang mampu memanfaatkan lahan terbatas menjadi sumber produksi sayuran berkualitas. Hasil panen bayam hidroponik dari kawasan Seimencirim kini telah dipasarkan ke sejumlah pasar modern di Kota Medan dan mendapat respon positif dari konsumen.
11: Bulan hidroponik ini, Pak, kita satu yang pertama lebih higienis.

0: klinis.
1: Karena dia tanpa pestisida, jadi kemarin saya juga sudah mencobanya. Bayam yang organik sama yang tidak organik itu berbeda kalau setelah direbus. Kalau yang non organik, dia kalau habis direbus itu warna airnya warna merah gitu Pak. Jadi disitulah saya bisa lihat betapa bagusnya bayam organik ini tadinya.
0: Dari deretan pipa sederhana di sudut kecamatan Sunggal, Semincirim, tumbuh lebih dari sekadar bayam hijau yang segar. Ecoflow menunjukkan bahwa inovasi dan ketekunan mampu mengubah lahan terbatas menjadi sumber pangan berkualitas sekaligus peluang ekonomi.
2: Demikian dari Kabupaten Deli Serdang, Raihan Putri, RRI Medan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kejaksaan Agung mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, Yayasan Mitra diduga dijadikan sarana kejahatan melalui pengaturan proses verifikasi mitra program. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodwik Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi program MBG tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya kini ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Informasi ini dan update informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital. Museum Lampung tetap menjadi ruang belajar yang menghubungkan masyarakat dengan sejarah daerah. Bersama reporter Nuriyah Novasari.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di Museum Lampung, salah satu destinasi wisata edukasi dan pusat pelestarian sejarah serta budaya yang ada di Kota Bandar Lampung. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah mulai dari peninggalan masa lampau, benda budaya, hingga informasi yang menggambarkan perjalanan masyarakat Lampung dari masa ke masa. Melalui potensi daerah RRI ini, kita akan menelusuri lebih dekat ragam koleksi, nilai sejarah, serta kekayaan budaya yang tersimpan di Museum Lampung. Seperti apa peran museum ini dalam menjaga warisan dalam warisan budaya dan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat? Berikut ini liputan selengkapnya. Selain menyimpan berbagai koleksi bersejarah, Museum Lampung juga menghadirkan informasi yang membantu pengunjung memahami perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat Lampung. Berbagai koleksi ditata secara tematik sehingga mudah dipahami oleh pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Tidak sedikit pengunjung yang datang untuk menambah wawasan sekaligus mengenal lebih dekat identitas budaya daerahnya. Selamat pagi Mas, boleh tahu namanya siapa dan dari mana?
1: Ya, selamat pagi Mbak, nama saya Andre dari Lampung Tengah.
0: Apa yang membuat Anda tertarik berkunjung ke Museum Lampung?
1: Saya tertarik berkunjung ke Museum Lampung, yang pertama ini kan museum yang ini ya Mbak, apa? Peninggalan sejarah ya, peninggalan sejarah masyarakat Lampung yang pastinya banyak yang ingin tahu lah bagaimana Provinsi Lampung ini bisa terbentuk, masyarakatnya dan adat-adatnya. Dan di sini lengkap, dari sejarahnya ada, dari apa ya namanya ya, peninggalan-peninggalan yang zaman dahulu ada kok Mbak di sini. Jadi saya pengin tahu aja gimana terbentuk.

0: baiknya Lampung ini.
1: Lalu menurut Anda gimana nih keberadaan museum, seberapa penting untuk generasi muda sekarang?
0: Kalau menurut saya, museum ini merupakan salah satu tempat yang harus dikunjungi oleh setiap masyarakat Lampung. Karena di sini tuh semua sejarah terlihat jelas gitu, Mbak. Dari mulai ada arca, ada peninggalan seperti kain tapis, terus ada kapal yang dibuat itu loh, Mbak, untuk melaut, untuk berlaut mencari ikan nelayan zaman dulu ada. Jadi wajib sih kalau untuk pelajar, wajib kesini sih untuk mengenal lebih dalam apa itu Lampung. Gitu sih, Mbak.
1: Baik, terima kasih ya, Mas. Waktu mungkin terus bergerak maju, namun jejak masa lalu tetap tersimpan rapi di Museum Lampung. Di tempat inilah cerita tentang peradaban, budaya, dan kehidupan masyarakat Lampung dirawat agar tidak hilang ditelan zaman.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, di sini ada produk-produk hasil alam Lampung seperti cengkeh, ada lada, ada kopi, ada kayu manis, dan lain-lainnya yang sudah terkenal di seluruh Indonesia.
1: Di tengah laju perkembangan zaman, Museum Lampung tetap berdiri sebagai penjaga ingatan dan saksi perjalanan sebuah peradaban. Setiap koleksi yang tersimpan menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, agar nilai-nilai budaya Lampung tetap hidup di tengah generasi yang terus bertumbuh. Dari Museum Lampung, Bandar Lampung, saya Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 4 Juni dan kami akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kementerian Haji dan Umroh RI yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengurus jemaah haji, namun juga melakukan pembinaan jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengurusi jemaah haji pada penyelenggaraan haji, namun juga melakukan pembinaan jemaah haji di Indonesia. Artinya, menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak, merawat kemabburan jemaah haji Indonesia akan dilihat dari bahwa jemaah haji tersebut menjadi pioner di masyarakat dan melakukan perubahan keakhlakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dikatakan Dhanil, Kementerian Haji dan Umroh terdapat Dirjen Bina Haji dan Umroh yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada jemaah haji Indonesia ketika berada di Indonesia. Berikut keterangan daripada Dhanil Anzar Simanjuntak.
2: Karena Presiden Prabowo ini kita bentukkan Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden tidak berhenti menjadi penyelenggara, tapi penyelenggara haji, tapi kemudian melakukan pembinaan jamaah haji dan umroh. Makanya kita ada Dirjen Bina Haji dan Umroh. Nah, di Dirjen Bina Haji dan Umroh itu ada Direktur Bina Jamaah Haji. Nah, Direktur Bina Jamaah Haji ini adalah nanti yang kemudian melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap jamaah haji, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah merawat kemabruran. Jadi kemabruran jamaah haji itu kan terlihat ketika mereka tiba di tanah suci, kemudian di tengah masyarakat ada perubahan tidak terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya.
1: Dan pendengar, sementara itu Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Ahmad Fauzin sebelumnya mengatakan menjadi haji mabrur tidak berhenti setelah rangkaian ibadah puncak di tanah suci berakhir. Namun jemaah haji Indonesia harus diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Ditambahkan Fauzin, kemabruran haji harus tercermin dalam sikap, perilaku dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Ia berharap para jemaah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia, bangsa dan negara, serta menjaga nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati proses hukum terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk membenahi diri serta melawan praktik-praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Prasetyo juga menyampaikan terkait jabatan Wamen IMIPAS yang melekat kepada Silmi saat ini, hal tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita ke berita lainnya, pemerintah Indonesia tengah mencermati dan menyiapkan respon resmi atas hasil investigasi perwakilan dagang Amerika Serikat yang menyoroti kebijakan sejumlah negara terkait pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa forced labor. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen pada penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenaga kerjaan yang sejalan dengan standar internasional. Pemerintah akan menindaklanjuti proses yang telah disiapkan USTR dan akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor serta memastikan barang yang masuk ke Indonesia tidak berasal dari kegiatan usaha yang menggunakan praktik kerja paksa. Kita ke berita mancanegara, Perdana Menteri Hungaria Peter Makiar mengatakan pemerintahnya tetap menentang percepatan aksesi negara manapun termasuk Ukraina ke Uni Eropa. Magyar menyebut Hungaria akan siap menyetujui dimulainya negosiasi tentang aksesi Ukraina ke Uni Eropa jika Kiev mematuhi rencana pemulihan hak-hak warga Hungaria Transcarpathia. Dia menambahkan Ukraina akan membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk dapat menyelesaikan semua 33 bab negosiasi aksesi Uni Eropa. Berita olahraga, persaingan grup D Piala Dunia 2026 yang dihuni Amerika Serikat, Paraguay, Australia, serta Turki diwarnai dengan kehadiran 5 pemain penting yang menjadi sosok penting alias jenderal lapangan tengah guna mengatur permainan dari masing-masing timnas. Mereka diyakini menjadi pemain kunci atau penentu nasib masing-masing timnas berkat pengalaman, produktivitas, serta kontribusi penting di panggung internasional. Kelima pemain di timnas masing-masing diperkirakan akan memainkan peran krusial dalam menentukan peta persaingan grup D Piala Dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memastikan berbagai program perumahan nasional dijalankan setelah memiliki kepastian hukum yang jelas. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan serta didukung tata kelola yang baik. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni secara serentak di seluruh Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Ketua SPMB SMK Negeri 1 Kota Bengkulu mengungkapkan sejumlah kendala ditemukan pada aplikasi pendaftaran pelaksanaan SPMB tingkat SMA-SMK yang berpotensi menghambat proses penerimaan calon murid baru. Laporannya disampaikan Puspa Sekar. Puspa.
2: Ya, pendengar, memasuki pada masa seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Salah satunya di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, yang mana siswa dan pihak sekolah ini mulai menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran. Dan hambatan ini dinilai mempengaruhi kelancaran proses pendaftaran calon murid baru. Dari Ketua SPMB SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Desi Sri Lusiawati mengatakan, salah satu kendala utama yang dialami peserta adalah terkait dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Menurutnya, SPTJM ini baru bisa diunduh setelah mendapatkan verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, proses verifikasi ini dinilai cukup lambat sehingga banyak peserta yang harus menunggu lebih lama. Dan akibatnya, mereka belum dapat mencetak SPTJM sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam tahapan pendaftaran. Dan selain itu juga, terdapat kendala lain yang berkaitan dengan kartu keluarga atau KK calon peserta didik. Beberapa calon murid ini diketahui memiliki KK yang dianggap masih terlalu baru, sehingga tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Desi juga menilai masih banyak orang tua dan calon peserta didik yang belum memahami mekanisme pendaftaran secara menyeluruh. Dan ini disebabkan sistem aplikasi yang digunakan pada tahun ini merupakan sistem baru, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
3: SPMB di hari kedua, SMK 1 Kota Bengkulu masih terlihat sepi ya. Biasanya kita kalau hari kedua ini sudah ramai oleh para calon murid baru beserta orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Akan tetapi ini hari kedua SPMB SMKN 1 ini terlihat sepi, belum terlalu ramai, bahkan ada satu jurusan itu aja yang belum ada pasiennya untuk dites melalui jalur luring yang di SMK 1. Ini terkendala karena memang aplikasi yang untuk pendaftaran online itu kemarin sempat down sebentar, kemudian ada beberapa permasalahan sehingga mereka belum berhasil untuk mendaftar secara online karena kita menerima murid untuk offline itu setelah ada pendaftaran online terlebih dahulu melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
2: Dan ia menjelaskan bahwa seluruh persyaratan lengkap peserta akan memperoleh bukti SPTJM dan bukti pendaftaran online. Selanjutnya, mereka harus melengkapi berkas di sekolah untuk menuju loket untuk mengisi tes bakat dan minat sesuai prosedur yang berlaku di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Dan setelah seluruh tahapan selesai, peserta hanya perlu menunggu proses perankingan untuk mengetahui hasil seleksi. Dan dalam sistem pendaftaran, setiap calon murid dapat memilih 3 jurusan di satu sekolah dan memiliki kesempatan mendaftar hingga 3 sekolah, sehingga masih punya alternatif lain apabila tidak lolos pada pilihan sebelumnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen sebagai upaya mewujudkan sistem penerimaan murid baru SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Laporannya bersama Wahyudi Yahya.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menggelar User Assessment Test atau UAT, aplikasi sistem penerimaan murid baru tahun 2026 yang berlangsung di SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Selasa siang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe, Sekretaris Daerah Samsuni Al-Qadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara. Pelaksanaan UAT dan penandatanganan fakta integritas menjadi langkah awal untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun manipulasi data. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe mengapresiasi inovasi aplikasi SPMB yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menurutnya, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas seluruh pelaksana di lapangan.
5: Mari kita percaya penuh sistem ini. Kalau kepercayaan penuh terhadap sistem ini, dipastikan masyarakat di luar sana bisa percaya. Membangun juga itu, seluruh opini publik sistem ini benar-benar menghadirkan integritas, kejujuran, profesionalitas yang tidak boleh diganggu oleh kerja seperti itu.
4: Sarbin menegaskan, penerapan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan ruang belajar dan fasilitas sekolah. Ia juga memastikan para operator aplikasi menjaga profesionalisme dan tidak membuka ruang praktik kecurangan. Dengan sistem yang telah mengunci kuota secara otomatis, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menilai penerapan SPMB berbasis sistem digital menjadi tonggak baru keterbukaan publik dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan tidak mencoba melakukan intervensi terhadap hasil seleksi.
5: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya kira ini proses yang cukup terbuka dan hari ini juga kami akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk
4: pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap. Di tahap pertama melalui jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua melalui jalur domisili atau zonasi dan jalur mutasi. Komitmen menjaga objektivitas seleksi juga diperkuat melalui penandatanganan integritas yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dari Ternate Maluku Utara, Wahyudi Yahya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.

0: Komisi B DPRD Kota Palu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membahas berbagai strategi peningkatan potensi pertanian daerah serta pemanfaatan lahan kosong di Kota Palu guna meningkatkan produksi pertanian. Laporannya disampaikan Muhammad Sidik. Sidik.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan kosong atau lahan tidur untuk meningkatkan produksi produk pertanian unggulan Kota Palu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi BDPRD Kota Palu, Rusman Ramli, usai melaksanakan kunjungan kerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu. Ia menyebut, Kota Palu masih memiliki sejumlah bidang lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif, termasuk lahan yang berada dalam penguasaan perusahaan melalui hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya buah-buahan. Karena itu, ia mendorong kelompok tani nelayan andalan atau KTNA Kota Palu untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia dengan mengajukan pemanfaatan lahan kepada pemerintah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Ketua Komisi BDPRD Kota Palu, Rusman Ramli.
2: Nah, di sektor yang lain adalah terkait dengan bagaimana kawasan yang masih terbengkalai, dalam artian Kota Palu masih punya banyak lahan-lahan yang kosong yang saat ini dalam penguasaan perusahaan dalam bentuk AGB dan AGU, dan kita juga minta dari pertanian dan dikumpul dengan oleh masyarakat yang tinggal di tempat di sini untuk memanfaatkan lahan-lahan. Jadi kita dorong agar KDSA dari lembaga berhimpunnya para petani untuk bisa mohon kepada pemerintah agar bisa menggunakan pinjam pakai lahan tersebut jika ditanami dengan tanaman yang produktif.
1: Selain itu, pendengar, pemanfaatan lahan dalam juga dibahas kaitan dengan membahas pengembangan sejumlah komoditas unggulan yang dinilai memiliki prospek ekonomi yang cukup besar, yakni mangga harum manis dan juga buah anggur. Selain itu, Komisi BDPRD Kota Palu juga mengapresiasi program yang dijalankan oleh BPKP Kota Palu, termasuk gerakan pangan murah dan pasar tani, yang dinilai mampu membantu petani memasarkan hasil produksinya, serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ia menegaskan DPRD Kota Palu akan terus memberikan dukungan terhadap beragam program pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, kesejahteraan petani, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Parigi Mautong mendapat alokasi program hilirisasi kelapa seluas 500 hektar dari Kementerian Pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Laporannya disampaikan Susanti Akataba. Susanti.
3: Baik. Pendengar, program hilirisasi kelapa di Kabupaten Parigi Mautong diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Mautong, Roni Alexander, mengatakan pihaknya optimis program hilirisasi kelapa dalam yang dikucurkan Kementerian Pertanian akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah. Selama ini, sebagian besar petani hanya menjual hasil panen dalam bentuk kelapa bulat maupun kopra yang memiliki nilai tambah terbatas. Dan melalui program hilirisasi diharapkan ke depan, Kabupaten Parigi Mautong tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, tetapi juga mampu mengembangkan industri pengolahan kelapa menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Berikut pernyataan Roni Alexander.
4: Terkait peningkatan ekonomi kan, produksi naik, harapannya pemerintah ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk industri kelapa. Kan yang tadinya petani hanya jual kopranya atau bentuk kopra dengan kelapa bulat, tapi dengan adanya hilirisasi ini, harapannya industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.
3: Sementara itu, pendengar, salah seorang petani kelapa yang juga kami temui mengatakan sangat terbantu dengan program hilirisasi tersebut Menurutnya, sebagian besar pohon kelapa milik petani saat ini telah berusia puluhan tahun, sehingga produktivitasnya terus menurun. Kehadiran bantuan bibit dari pemerintah pusat melalui program hilirisasi kelapa dalam membuka peluang bagi petani untuk melakukan peremajaan tanaman secara bertahap. Ia berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga semakin baik melalui peningkatan produksi maupun pengembangan industri pengolahan kelapa di tingkat lokal. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pengerjaan pembangunan 9 sekolah rakyat di kabupaten kota selesai pada bulan ini untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporannya disampaikan Iin Nurfah Raini. Iin.
5: Baik, rekan Hana, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 9 lokasi kabupaten kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Malik Faisal, menjelaskan progres tahap 2, 9 sekolah rakyat menunjukkan tren positif di mana data per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh, ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni, di mana 9 sekolah rakyat ini merupakan sekolah yang terintegrasi. Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi ini sendiri dibagi dalam dua paket proyek, yaitu di mana paket 1 mendapatkan alokasi 1,2 triliun meliputi Sidrap, Wajo, Sopeng, Tanah Toraja, dan Baru yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, sedangkan untuk paket 2 dikerjakan oleh PT Nindya Karya, di mana paket 2 ini meliputi Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Menurut Malik, saat ini untuk sistem seleksi sementara dilakukan untuk menerima calon siswa baru di tahun ajaran baru nanti. Dari Makassar, Iin Nurfaraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus bergerak cepat dan berkomitmen menuntaskan seluruh rekomendasi perbaikan dari BPK RI dalam waktu 60 hari. Laporannya disampaikan Robert Tamaroba. Robert?
6: Iya, baik, Hana dan pendengar. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia, perwakilan Sulawesi Utara, telah resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tahun anggaran 2025. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gretsa Bambungan menyatakan pihaknya mengapresiasi catatan BPK dan menjadikan momen ini sebagai bahan evaluasi krusial untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Sesuai aturan, Pemkab Talaut kini tengah berpacu dengan waktu untuk menindaklanjuti temuan BPK dalam waktu maksimal 60 hari.
0: Robert, silakan dilanjutkan laporannya.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Talaut Yohanes BK Kamagi menegaskan jajarannya siap berkomitmen penuh. Bahkan jika nantinya ditemukan adanya indikasi kerugian negara, Pemkab Talaut juga tidak segan untuk membawa kasus tersebut ke sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara mengungkapkan transformasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara memadukan sejarah, digitalisasi, hingga menjadi ruang budaya interaktif dan ruang edukatif modern. Laporannya disampaikan Anugrah Pandey. Anugrah.
7: Ya, baik. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara kini hadir dengan wajah baru sebagai ruang edukatif modern, ruang budaya interaktif sekaligus destinasi wisata budaya bagi masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan untuk menjadikan museum lebih dekat dengan publik serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan dan pelestarian budaya di era modern. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Utara Rini Flora mengatakan museum saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, Menurutnya museum merupakan etalase peradaban bangsa yang menyimpan berbagai nilai sejarah, budaya, dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh masyarakat.
8: Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara kini resmi bertransformasi menjadi ruang edukatif modern, ruang budaya interaktif, dan destinasi wisata budaya. Museum bukan sekedar tempat penyimpanan benda mati yang seperti dulu kita ketahui, melainkan etalase peradaban bangsa. Wajah baru museum hadir sebagai museum daerah yang inklusif, edukatif, serta berdampak bagi kemajuan kebudayaan, terutama kebudayaan di Sulawesi Utara. Untuk itu, saya mengajak kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, mari jom ke museum.
7: Transformasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara pun diharapkan dapat memperkuat peran museum sebagai pusat edukasi, pelestarian budaya, serta destinasi wisata yang mampu menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Budara untuk Indonesia.
0: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu menyampaikan sebanyak 9 kampung nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Dompu telah lolos verifikasi. Laporannya disampaikan Mujtahidin. Mujtahidin.
9: Pemerintah Kabupaten Dompu mengusulkan sebanyak 12 lokasi baru program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 desa dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis oleh tim KKP. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu Amiruddin mengatakan 9 lokasi yang lolos tersebut kini tengah memasuki tahap survei topografi oleh konsultan yang ditunjuk oleh KKP. Setelah dinyatakan lolos administrasi dan teknis, saat ini konsultan dari KKP tersebut sedang melakukan survei topografi di lokasi-lokasi usulan. Amiruddin menjelaskan 9 desa yang lolos verifikasi tersebut belum termasuk KNNP Desa Jala Kecamatan HUU yang sebelumnya telah dinyatakan lolos dan kini sedang dalam proses pembangunan fisik. Ia menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih dihadirkan pemerintah pusat untuk menjawab berbagai persoalan infrastruktur dasar yang selama ini dihadapi oleh masyarakat nelayan di sentra-sentra perikanan. Pemkab Dompu berharap KNNP ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut.
10: Persoalan bagi infrastruktur kebutuhan dasar nelayan di masing-masing sentra nelayan. Nah, ini berupa bangunan fasilitas-fasilitas untuk menunjang produksi dan usaha nelayan. Di samping bantuan-bantuan berupa alat tangkap mesin dan kapal penangkap. Bagi nelayan yang belum memiliki kapal penangkap ikan, artinya masih mengikuti sebagai sawi pada...
9: Program tersebut tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik kawasan, tetapi juga dukungan penyeluruh untuk meningkatkan produksi dan usaha masyarakat nelayan. Saat ini 9 usulan KNB tersebut masih menunggu keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan secara resmi sebagai penerima bantuan. Adapun 9 desa yang masuk dalam usulan program KNB tersebut, yakni di Kecamatan HUU, Kecamatan Kempo, Kecamatan Soro, Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Pekat, dan Kecamatan Kilo. Seluruh desa yang diusulkan tersebut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, sehingga dinilai layak masuk dalam program nasional tersebut. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Mujtahidin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
11: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Warta Nusantara.
0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Barat Kalbar menyampaikan wastra khas Kalbar terus didorong menjadi identitas budaya yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing global. Laporannya disampaikan William Van Heren. William.
13: Baik, terima kasih Hana dan juga pendengar 23 Regional saya berada. Pendengar, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau DKNDT Kalimantan Barat Herlina Rienorsan menegaskan komitmennya untuk mendorong wastra khas Kalimantan Barat agar mampu menembus pasar global. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja daerah DKNDT Kalbar tahun 2026. Menurut ini, pengembangan wastra tahun ini berfokus pada upaya menjadikan Kalimantan Barat semakin dikenal hingga tingkat internasional. Yang menilai berbagai produk wastra yang dihasilkan para pengrajin lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar dunia apabila mendapatkan dukungan yang memadai. Erlina juga mengatakan tujuan utama yang ingin dicapai adalah menjadikan wastra Kalbar hasil karya para pengrajin daerah mampu mendunia dan dikenal oleh masyarakat internasional. Berikut pernyataan dari Ketua Dekranus Kalbar Erlina Rienorsan.
14: Temanya bagaimana wastra itu mendunia untuk Kalimantan Barat. Jadi wastra Kalimantan Barat itu hasil pengrajin itu bisa mendunia. Iya, kenapa kata? Karena kita di sini betul-betul harus berhubung oleh pemerintah dan dinas yang terkait supaya bersama-sama berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kualitas mutu daripada pengrajin dan cara packingnya juga dibantu oleh pemerintah.
13: Erlina juga menjelaskan pemerintah bersama dengan sektor memberikan pendampingan kepada pengrajin mulai dari peningkatan kualitas dan mutu produk hingga penguatan aspek pengemasan atau packing agar produk lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui sinergi antara DKNDT pemerintah dan para pelaku usaha kerajinan, diharapkan produk wastra khas Kalimantan Barat tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga mampu menembus pasar internasional serta memberikan nilai tambah bagi para pengrajin dan pelaku usaha daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bulan Pangeran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan UBP Jawa Tengah 2 Adipala menyalurkan bantuan 150.000 benih ikan bandeng kepada nelayan di Dusun Bogemanir sebagai alternatif sumber penghasilan warga pesisir di musim paceklik. Perkembangannya dilaporkan reporter Reni Tania dari Purwokerto. Reni Tania.
15: Baik pendengar, melaut masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga pesisir di Dusun Bogemanjir, Desa Punton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Namun saat cuaca buruk melanda atau memasuki musim paceklik, banyak nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena kondisi laut yang tidak aman. Akibatnya sumber penghasilan mereka pun ikut terhenti. Untuk membantu masyarakat agar memiliki sumber pendapatan alternatif, PT PLN Indonesia Power, Unit Bisnis Pembangkitan, Jawa Tengah 2 Adipala menyalurkan bantuan sebanyak 150.000 benih ikan bandeng kepada warga Desa Bogemanjir. Program ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan budidaya tambak bandeng. Melalui bantuan tersebut, masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut, tetapi juga dapat mengembangkan usaha budidaya perikanan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sehingga saat cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, para nelayan tetap memiliki kesempatan memperoleh penghasilan dari hasil panen bandeng di tambak. Pelaksana senior CSR Humas dan Keamanan UBP Adipala, Galih Eka Purnomo mengatakan, penyaluran benih bandeng merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang dimiliki wilayah pesisir.
16: Pekan ini kita inisiatif dengan teman-teman nelayan yang sedang cuacanya sedang enggak baik-baik saja, makanya dengan adanya bibit bandeng ini nelayan populasi itu berani kepada tambak kacang ini yang sudah tersedia menjadi tambak bandeng.
15: Menurutnya, program budidaya bandeng diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi warga secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Mino, Basuki Kasyadi, mengapresiasi bantuan yang diberikan UBP Adipala. Ia menilai bantuan benih bandeng tersebut dapat terus berlanjut karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Bantuan program pemberdayaan seperti ini sangat penting karena mampu membantu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi warga saat menghadapi cuaca buruk maupun musim paceklik. Dengan bantuan 150.000 benih bandeng ini, budidaya tambak di Desa Bunton diharapkan semakin berkembang dan menjadi sumber penghasilan alternatif bagi nelayan. Program tersebut juga menjadi langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat pesisir agar tetap produktif meski aktivitas melaut terkendala kondisi alam. Demikian dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Hutama Karya bersama Polantas Gayo Lues Provinsi Aceh mengatur lalu lintas jalan Tengsaran untuk memudahkan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Update terkininya disampaikan reporter Alfi Sahrin. Alfi.
17: Ya, pendengar RRI, pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh bekerja sama tentunya dengan PT Hutama Karya yang bertanggung jawab untuk menangani setiap ruas jalan di Provinsi Aceh akibat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Dan pada saat ini, PT Hutama Karya juga bekerja sama dengan Polantas Polres Gayo Lues di Provinsi Aceh untuk mengamankan arus lalu lintas di ruas jalan yang sedang diperbaiki. Kali ini, PT Hutama Karya sedang melaksanakan pengerjaan yang sangat dikebut karena ini merupakan lintasan utama bagi warga untuk beraktivitas di ruas jalan Tengsaran di Kecamatan Blanggedren. Dan ini memang saat ini pengerjaannya sudah masuk ke tahapan perbaikan yang cukup signifikan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, sehingga arus lalu lintas perlu untuk direkayasa agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Artinya masyarakat tetap dapat menggunakan jalur tersebut dengan pengaturan arus lalu lintas yang dilaksanakan oleh Polantas Polres Gayo Lues. Berikut pernyataan dari manajer PT Hutama Karya, Albert Siregar, di lokasi.
18: Ya, jadi rencana kita memang, kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB. Kita tutup jalan total. Nah nanti mulai jam 11 sampai jam 1 itu kita akan buka. Nah kemudian juga akan kita tutup kembali itu setelah 1 sampai jam 4 sore.
17: Ya. Buka tutup jalan akan dilakukan mulai hari ini hingga nanti pengerjaan selesai dilaksanakan, dan diharapkan memang masyarakat untuk tetap berhati-hati untuk melintasi jalur-jalur tersebut karena mengingat cuaca memang masih belum menentu, terkadang hujan namun terkadang sangat terik, dan ini mengakibatkan tanah di sekitar jalur yang dilintasi masih cukup labil. Demikian laporan kami dari Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Alfi Sahrin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan menemukan cacing hati pada sejumlah sapi kurban. Dari hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem di rumah potong hewan RPH dan beberapa titik pemotongan lainnya. Perkembangannya dilaporkan reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
19: Baik pendengar, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Tarakan menemukan cacing hati pada sejumlah sapi kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah. Temuan itu didapat dari hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan di rumah potong hewan dan beberapa titik pemotongan lainnya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, memastikan daging sapi yang terjangkit cacing hanya bagian hati saja yang tidak boleh dikonsumsi, sementara bagian daging lainnya tetap aman. Dan dari hasil pemeriksaan, ada 5 tempat atau lokasi pemotongan yang menemukan kasus cacing hati atau fasciolosis. Jumlah sapi yang positif masih di bawah 10 ekor. Sedangkan untuk kambing hanya ditemukan 1 ekor di RPH dengan benjolan kecil berisi cairan atau kista.
20: Kalau di RPH kemarin itu kan dilaksanakan pemeriksaannya sebagaimana yang sudah dilihatkan untuk hati, paru, jantung. Nah, itu yang kita temukan ada kista, kista di ginjal, itu ada kebidulan terakhir. Terus kalau di masyarakat ada beberapa yang ditemukan cacing hati.
19: Ya, dan lebih lanjut Paulus menjelaskan bahwa selain cacing hati, petugas juga menemukan beberapa paru sapi dengan gambaran kasar. Namun, yang menegaskan kondisi itu tidak berpengaruh ke bagian daging lain dan tetap layak dikonsumsi. Adapun terhadap temuan cacing hati itu, Paulus menyebut pemilik hewan langsung diberitahu saat itu juga begitu hasil pemeriksaan keluar. Edukasi terkait bahaya konsumsi organ yang terjangkit juga sudah disampaikan sebelum pemotongan, sehingga pemilik bisa memahami dan menerima keputusan petugas. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kilas Berita. Kilas Berita.
22: Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 7 orang lainnya. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menurut Budi, mereka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan, serta melanggar pasal 12 B Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi atau penerimaan lainnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
21: Kilas Berita Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
0: DPRD Kabupaten Seram bagian timur Maluku saat ini sedang menggelar rapat evaluasi program kegiatan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab setempat dalam semester pertama tahun anggaran 2026. Laporannya disampaikan Yasin Kaldera. Yasin.
23: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Saat ini 3 komisi di DPRD Kabupaten Seram bagian timur sedang melakukan rapat evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2026 khususnya pada semester pertama. Saat ini saya sudah bersama dengan sekretaris komisi 3 DPRD Kabupaten Seram bagian timur. Kita akan cross-check sejauh mana rapat evaluasi yang digelar di Komisi 3 DPRD ini. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ketai.
24: Selamat sore. Waalaikumsalam Pak.
23: Ah.

0: kemarin tanggal 3 ini mulai pukul 12.00 waktu Indonesia sampai hari ini masih tetap berjalan.
1: Ya. Kami memantau pimpinan OPD yang bermitra dengan Komisi 3 ini semuanya hampir hadir dan satu persatu akan menyampaikan laporan realisasi dan kemudian mendapat tanggapan dari DPRD, dari anggota komisi. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi fokus evaluasi komisi di rapat hari ini?
0: Iya, berdasarkan tata cara dan mekanisme rapat, kita persilahkan kepada OPD untuk mempresentasikan dan mempertanggapkan realisasi penggunaan anggaran tahap pertama. Kemarin baru kita dengan satu OPD, yaitu Dinas Kesehatan, kemudian hari ini baru kita dengan dua OPD, yaitu RSU, RSUD, dan baru sementara kita masih berjalan dengan Dinas Pendidikan. Yang kita paling soroti itu persoalan pelayanan kesehatan dan persoalan pelayanan pendidikan. Sementara lagi pembahasan.
1: Jadi poin adalah soal pelayanan dasar. Pada OPD-OPD lain juga akan terus dievaluasi dalam hal tingkat serapan anggaran di semester pertama tahun anggaran 2026. Demikian pendengar, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku berkenaan dengan kegiatan rapat evaluasi program dan kegiatan APBD tahun 2020. Semester pertama dari Bulan Seram dan Timur, Yasin Kilderak melaporkan kembali ke Pro 3.
2: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Laporannya bersama Diah Novritaria. Diah.
3: Ya, baik, dari Sabang, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut atau Lanudal itu menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dan dalam kegiatan ini, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut P. Irwan Purwanto itu mengatakan donor darah ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut itu sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Dan juga untuk dalam kegiatan ini itu turut melibatkan Blood for Life Foundation, kemudian juga PMI Banda Aceh dan PMI Kota Sabang, serta juga turut diramaikan ataupun juga ramai yang mengikuti kegiatan donor darah ini itu dari kalangan ASN, kemudian juga masyarakat umum, TNI dan juga Polri.
4: Dilaksanakan lembat di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, karena kan ini merupakan rangkaian dari AUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah berhasil dengan kami menerbitkan sebanyak 190 kantong darah. Nanti terutama dari penerbangan Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Balikpapan.
3: Meski belum mencapai target yang ditetapkan, tapi jumlah kantung darah ini berhasil terkumpul dan juga dinilai cukup membantu untuk mendukung ketersediaan stok darah baik di Banda Aceh maupun di Kota Sabang. Selain donor darah, nantinya Lanudal Kota Sabang juga akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti salah satunya itu melakukan penaburan bunga ataupun juga ini melakukan ziarah itu di perairan Sabang untuk mengenang personil yang gugur dalam kecelakaan pesawat yang ada di terjadi di Kota Sabang. Demikian yang dapat kami laporkan dari Sabang, Diah Novritaria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan segera beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Laporannya bersama Heri Susanto.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian

0: Demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
1: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing, cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password, nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
0: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
2: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
0: Heri Purwanto menambahkan, untuk pengelolaan awal setelah KDMP memberikan layanan kepada masyarakat dibantu oleh 6 orang petugas. Setelah nanti beroperasi, gerai KDMP mulai buka pada pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat dan ke depan akan dibuka dengan 2 shift petugas yaitu pagi dan sore. Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP yaitu 1 unit truk, 1 unit pick-up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan terkait laporan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada perdagangan hari ini. Hingga jeda siang, indeks berada di level 5.734, turun 206 poin atau 3,48%. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
2: Ya, baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tajam pada jeda perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 206 poin atau 3,48% ke level 5.734. Sejak awal perdagangan indeks bergerak di zona merah, IHSG dibuka pada level 5.919 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 5.924 sebelum akhirnya tertekan hingga mencapai level terendah 5.644 pada jeda siang. Aktivitas perdagangan terpantau cukup tinggi dengan volume transaksi mencapai 22,8 miliar saham. Nilai transaksi tercatat sekitar 12,7 triliun rupiah hingga jeda siang. Mayoritas saham juga berada di zona merah, sebanyak 683 saham melemah, sementara hanya 63 saham menguat dan 62 saham stagnan. Analis Mirai Aset menilai pelemahan pasar saat ini terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan kepemilikan asing yang tinggi. Saham perbankan sebesar seperti BBCA, BBRI, serta TLKM menjadi satu penekan utama pergerakan indeks. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia juga masih membebani sentimen pasar. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan suku bunga ke depan. Meski demikian, Mirai Aset menilai secara teknikal IHSG sudah berada dalam kondisi jenuh jual atau extremely oversold. Sementara itu, Picanto Sekuritas memperkirakan apabila IHSG ditutup di bawah level 5.900, indeks berpotensi menguji area support berikutnya di kisaran 5.750 hingga 5.840. Demikian laporan bursa dan saham. Berita ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penegak hukum harus kita perkuat, karena saya tidak mau NKRI dilecehkan.
2: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, sebagaimana arahan Bapak Presiden.
0: Presiden Prabowo Subianto akan tegas dalam pemberantasan korupsi. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang P2SK. Impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat secara tahunan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat, karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan, berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
3: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
1: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
3: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN, Sony Sonjaya dan Ludovic Pasung.
4: Namun pada faktanya, yayasan yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
3: Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS berinisial SK bersama 7 tersangka lainnya. Mereka ditahan terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kedelapan tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 Juni 2026 di rumah tahanan KPK. Menurut Budi, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Tipikor.
5: Dan segan menindak tegas yang mengganggu keamanan masyarakat di Sulawesi Selatan, manakala membahayakan masyarakat dan petugas di lapangan.
6: Ada beberapa rekan media meminta menanggapi tentang upaya-upaya tembak di tempat dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, jajaran Polda Sulawesi Selatan akan selalu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami tidak segan-segan melaksanakan tindakan tegas terukur manakala terjadi gangguan kamtipmas yang mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu keselamatan masyarakat, mengganggu hak milik masyarakat. Kami tidak akan segan-segan melaksanakan upaya tindakan tegas terukur. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat.
5: Menurut Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, para pelaku geng motor yang meresahkan warga, awalnya mereka berkumpul lalu melakukan balap liar yang akhirnya berkembang menjadi kejahatan jalanan. Modus operandi geng motor seringkali terlihat dari area publik di Makassar dan sekitarnya, sehingga memerlukan penanganan khusus yang tidak hanya bersifat represif, namun juga preventif untuk menjangkau para remaja yang masih rentan dengan pengaruh perbuatan negatif dan pergaulan.
7: Mobil tangki disita polisi tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan kembali Syarifuddin.
8: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas mengatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
9: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti ban dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
8: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode. Perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya seperti tambang, perkebunan, juga galian C dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
10: Jadi perwakilan
11: informasi haji 1404

0: PPIH ingatkan jemaah haji untuk memperhatikan etika berpakaian. A'a Nariska melaporkan.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Makassar mengingatkan jemaah khususnya perempuan agar tetap memperhatikan etika berpakaian. Ketua PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail mengatakan mayoritas jemaah haji Debarkasi Makassar tahun ini merupakan perempuan. Salah satu yang kerap terlihat adalah penggunaan busana yang lebih mencolok atau dikenal masyarakat sebagai pakaian bling-bling maupun pakaian Batman. Menurutnya, tradisi tersebut merupakan bagian dari ekspresi budaya yang telah lama dikenal dan tidak menjadi larangan dari pihak penyelenggara.
2: PPIH Embarkasi Makassar pada prinsipnya tidak melarang karena itu adalah budaya orang Bugis Makassar ya, budaya orang Bugis Makassar. Hanya sudah berulang kali kami sampaikan agar jamaah terutama ibu-ibu ya, apalagi baru pulang dari tadi, agar menggunakan busana Bugis Makassar itu tetap menutup aurat terutama leher ya. Ya kami juga bangga sih, budaya kami tetap digunakan oleh ibu-ibu yang berpulang tanah suci, tapi itu tadi kami harapkan tetap menutup aurat terutama lehernya ibu.
1: Iqbal Ismail mengatakan jika kebebasan menampilkan identitas budaya tetap perlu disertai perhatian terhadap ketentuan berpakaian yang sesuai, terutama bagi jamaah perempuan yang baru kembali dari ibadah haji.
3: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkan.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan satu FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan satu FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni bisa menemani Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Untuk edisi siar tepatnya di hari ini Kamis 4 Juni 2026, seperti biasanya ini tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 0851-9151-8901. Ada lagu dandut yang sudah ini siapkan, Selfie Yama dengan Mati Rasa, Afdal dan... Oke, ini ulangi lagi ya. Ada Selfie Yama dengan Mati Rasa, kemudian Cita-cita Ta Aku Mah Apa Atuh, kemudian Dua Hati Satu Cinta, Rita Sugiarto dengan Tulang Rusuk, Iis Dahlia Cinta Apalah Apalah, Jirayut Jamret Cinta, Happy Asmara dengan Pergi Hilang dan Lupakan, ada Vita Alfia dengan Cinta Sampai Mati, Armet Di Balik Cadar Biru. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut dan kita. Assalamualaikum Eni cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Irfan juga cantik.
0: Irfan di Bune. Apa kabar Irfan?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar?
0: Baik juga alhamdulillah. Irfan mau dengar lagu yang mana Irfan?
1: Lagunya Selfie Yama.
0: Selfie Yama untuk siapa nanti lagunya Selfie Yama?
1: Untuk anggota Selfieku karena forsnya kesekes masih.
0: Iya.
1: Ada seri Dian Piriono. Ada Ire Sumpal Labuan juga Ketiri Kalimantan. Semuanya karena berdandu. Dandu ada kita untuk Eri cantik. Selamat kisah untuk masing-masing rumah tadi.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini putarkan lagunya Selfie Yama dengan judul Mati Rasa. Masih di 0851-9151-8901. Halo Pro Dandut.
2: Pro Dandut.
0: Halo Pro Dandut.
2: Pro Dandut.
0: Halo Pro Dandut.
2: Halo.
0: Iya. Mungkin bisa dicoba lagi. Masih di nomor yang sama di 0851-9151-8901. Mungkin suaranya ini tidak kedengaran ya. Soalnya ini panggil-panggil halo Pro Dandut malah dijawab juga Pro Dandut. Kalau dengar tadi pasti dijawabnya Dandut adalah kita. Oke, masih di 0851-9151-8901 ini tunggu Anda. Ada lagu Dua Hati Satu Cinta, Aku Maaf Patu, Tulan Rusuk, ada Cinta Apalah Apalah, Jamret Cinta, dan Pergi Hilang dan Lupakan, Cinta Sampai Mati. Halo Pro Dandut.
2: Dandu adalah kita.
0: Kalau ini pasti didengar, ini langsung dijawab. Dengan siapa dan di mana?
2: Bapak Nabilal di Balindrum.
0: Bapaknya siapa?
2: Bapak Nabilal.
0: Oh, bapaknya Bilal. Di mana?
2: Di Malindrum.
0: Oh, di Malindrum. Di mana itu Malindrum?
2: Kecamatan Libureng.
0: Oh, Libureng. Apa kabar bapaknya Bilal?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ini.
0: Iya. Kabarnya Bilal dengan mamanya bagaimana?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah kalau baik-baik semuanya. Bapaknya Bilal mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya Iis Dahlia.
0: Lagunya Iis Dahlia. Cinta Apalah-Apalah.
2: Apa-apalah.
0: Oke, Cinta Apalah-Apalah untuk mamanya Bilal, Di.
2: Iya, mamanya Bilal.
0: Oke, untuk siapa ini nanti lagunya?
2: kirim-kirim sang untuk buah balu.
0: Lagi
2: nopi.
0: Iya.
2: Iya. Lagi dah di baju.
0: Iya.
2: Yang semua-semuanya ini.
0: Oke.
2: Yang tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, bapaknya Bilal.

Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kalau gitu langsung kita dengarkan lagu dari Selvia Ma dengan judul Mati Rasa.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Siang ini. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kembali lagi pendengar, masih di 91 FM RRI Bone, di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan kita sapa lagi penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut. Halo. Halo Pro Dandut. Halo Pro Dandut.
1: Halo Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Jusman di Panyula, Kak ini.
0: Jusman di Panyula, apa kabar Jusman?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, Kak.
0: Kabar baik. Lagi ngapain Jusman?
1: Kalau
0: Kak ini? Alhamdulillah, kalau ini baik juga.
1: Iya, minal aini wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Iya, maaf lahir batin juga Jusman. Masih ada daging kurban?
1: Ya.
0: Masih ada daging kurban?
1: Enggak, sudah habis. Kedua masih kayak ini.
0: Iya, insyaallah. Iya. Jusman mau dengar lagu yang mana Jusman?
1: Lagunya tadi ku dengar Cinta Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati.
1: Iya. Ada
0: bisa di ya, bisa dikecilkan dulu volume radionya.
1: Oh, iya.
0: Yang ada itu Jamret Cinta. Pergi hilang. Oh, ada. Ini Cinta Sampai Mati ada. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Lagunya buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Dan untuk semua-semuanya Mika ini tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Untuk Kak ini semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Semoga panjang umur, dimudahkan
0: kerja kita. Terima kasih, amin ya rabbal alamin.
1: Banyak kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jusman sudah bergabung bersama kami di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ada lagi nih penelpon. Halo Pro Dandut.
2: Dandu adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Sherly di MT Haryono.
0: Oh, Kak Sherly di MT Haryono. Apa kabar Kak Sherly?
2: Ya, kabar baik kalau kita.
0: Baik juga alhamdulillah. Ya, Kak Sherly, mau dengar lagu yang mana?
2: Ada tadi ku dengar Cadar Biru.
0: Cadar Biru? Di balik Cadar Biru.
2: Ya,
0: di balik Cadar Biru ada Kak Sherly.
2: Iya.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
2: Untuk sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Ada Kak Gino Fisher lagi.
0: Iya.
2: Ada Kak Irsan di Bungne.
0: Iya.
2: Ada Randy di Salima.
0: Iya.
2: Semuanya pendengarnya Perdandu serta terkecuali. Untuk adik ini lanjut tugas Ki. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah bergabung. Dan pendengar, oh baru dua lagu ya. Baru Cinta Sampai Mati, kemudian ada Di Balik Cadar Biru. Kalau gitu ini masih tunggu satu lagi penelpon di 0851 9151 8901. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Alwi di Bonsel.
0: Pak Alwi di Bonsel, apa kabar Ki Pak Alwi?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Palwi, halo, mau dengar lagu yang mana?
3: Jambret Cinta.
0: Jambret Cinta untuk siapa nanti?
3: Alhamdulillah. Buat Adi Faida di waktu cepatnya, semoga selamat sore dan semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Dan kali ini ada di Novi, di siapa lagi sama Rizkinya dan juga Upin Dapri, ada sahabat Kompi, semuanya dianggap saya adik kuas di Ulo-Ulo. Ada juga anggota sejati Fensere di Bone, dianggap saya Pak Nordin. Selamat sore Pak Nordin.
0: Selamat sore juga.
3: Untuk Denny untuk tugas selalu semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
3: Nah, suaranya Denny masih
0: iya masih
3: terabasa loh gitu.
0: masih.
3: Iya. Oke Denny, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengarkan lagunya, ini dia Cinta Sampai Mati dari Vitalvia.

kisah yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya ini pamit dari ruang dengar Anda dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita, karena kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta langsung untuk mengikuti siaran berjaringan Branda Asta Cita. Selamat mendengarkan untuk Anda semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting karena kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Ketemu lagi, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya dari Firdaus.
5: Saya Binda tentunya.
4: Di Jakarta sore ini ya, yeah. Tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026.
5: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesadar.
4: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
5: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
4: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan sendiri.
5: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
6: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan tidak memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip. sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, Kak Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
7: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak?
8: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau kondisi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan sebenarnya perannya, contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
7: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Mbak Nindi?
8: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga ada kelenjar mamanya sui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini pentingnya kesetaraan gender dan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah Mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau kita mau bersih-bersih dulu. Kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, buat gantung gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, saya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua gitu Mbak.
7: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
8: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya cuma urusannya perempuan gitu loh, masih padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama-sama tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas itu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi, tapi itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua kan, kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuma kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
7: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
8: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, hingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Kulihat peran generasi muda ini dengan sosial media atau kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih ya, kulihat jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh gak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus iya, aku lihat kayak komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi menurut aku generasi sekarang ini baik mulai social media, mulai gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
7: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memengaruhi utamaan gender ini?
8: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Karena juga mereka selain memosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
7: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
6: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi pada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan. Yang sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat itu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, saudara kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Mendengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: dalam beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan ini, kami hadir topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak menghadirkan, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan di perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin, ada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda
2: asal
1: Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya, apalagi di zaman modern ini. Kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati Ya, tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari nasek itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita seperti ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu lagi di dunia sosmed, itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya tuh seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan klien-klien saya kali ya, itu positif. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuang, ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly ya feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Yeah. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed, gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral, cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita, gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai aja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah bercerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi masih banyak orang.
2: Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih.
0: Pendengar, dan obrolan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan kita ajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Juga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau gitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik kan, pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berdomestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan pun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamaan, dan ini menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada tangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, jadi lihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap ambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

untuk mencapai kesetaraan gender. Menurut saya penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan

0: tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila.

0: Karya Setio Hadjar Dewantoro menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, nyalakan api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Makassar sore ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gema Sari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati maju. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan kami ada Randi.
2: Andui dari RRI Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Randi.
2: Ya baik, informasi dari RRI Mamuju pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penghargaan yang diterima atas keberhasilan menekan angka pengangguran didasarkan pada data resmi BPS. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas keraguan yang diungkapkan Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi,
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka merespon pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar yang meragukan penghargaan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, data yang digunakan merupakan rujukan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur menilai siap membandingkan data apabila ada pihak yang memiliki indikator dan metodologi yang dinilai lebih akurat dibanding data dari BPS. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda Berprestasi 2026 untuk Regional Sulawesi. Gubernur menegaskan pemberian penghargaan adalah Kepala BPS Nasional. Ia menyatakan akan mengkonfirmasi langsung ke BPS terkait metode dan validitas data. Hal ini untuk menjawab keraguan yang muncul di DPRD.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi tentang penurunan dan penanganan angka pengangguran, saya kira kalau ada yang tidak percaya, mungkin ada datanya lebih bagus daripada data BPS, ya. Ya, kalau ada datanya lebih bagus, metodologinya lebih bagus, ya kita hadapkan dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, karena Kemendagri itu mengambil dan bahkan yang memberikan saya penghargaan itu dari Kepala BPS Nasional. Nah, itu. Jadi saya kira itulah kira-kira.
4: Sebelumnya Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai data penurunan pengangguran tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. DPRD menyebut masih banyak warga kesulitan untuk mendapat pekerjaan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Ju, kembali ke rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke rekan Novian di RRI Ampana.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailobaru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
6: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailobaru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas salat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
7: Bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas, tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki, Vicky Kasala, umur 20 tahun, dilaporkan hilang dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairu, dan RAPI, serta Polsek Ampana Kota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
6: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD 7 Una-Una, Polairut, Polsek Ampana Kota, serta Orari dan Rapi 7 Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Gemas Sari Pati Manja sore ini. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
8: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Dari Toli-Toli, upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Berikut laporan Martina Musadi.
9: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafidz selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
10: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi serta terlindung dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
9: Sementara itu, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
11: Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sebagai melaksanakan kegiatan dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Kita di Parigi Mautong masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti yang disampaikan dalam efisiensi anggaran ini.
9: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya, di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
8: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin dan Rizky mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
1: Terima kasih rekan Suharmi. Berikutnya kita ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan. Silakan informasinya.
12: Ya, baik. Terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Informasi dari RRI Kendari, kita akan mengikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musyafir.
13: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maaf saya, satu kali sarapan. Sebagai apoteker, saya melihat tadi, pertama, OOT, obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek, Badan POM itu setiap saat, Balai POM sini, Balai POM besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang, Badan POM. Dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di, minimal ada asisten apoteker di itu. Satu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya, dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah, oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Nah, itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu, ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexyphenidyl. Itu obat trihexyphenidyl untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa. Gitu. Nah, tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya. Hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu, tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat, barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana. Kenapa? Buktinya tadi kita lihat sama-sama, toh ada tadi semua lihat. Mungkin itu pesan saya.
13: Terima. Apa yang harus dilakukan sama APH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak banyak.
14: Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN. Itu tugas pokoknya BKKBN mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya, toh. Lintas sektornya ada BKKBN, dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, psikotropika, kalau kita kompak bisa berkurang. Karena narkotika sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah. Kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya ada proses itu masalah.
13: Baik. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
12: Demikian informasi dari RRI Kendari, saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jerry. Kembali ke Dwi Kartika di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Selanjutnya dari RRI Makassar, mobil tangki disita polisi, tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan Sarifuddin.
15: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menyatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
16: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti ban dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
15: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode, perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya seperti tambang, perkebunan, juga galian C, dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan, distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
0: Masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bone bersama rekan kami ada Nur Haini. Silakan informasi Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari Kabupaten Bone, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
18: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
19: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tanpa pajak.
18: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
17: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Eni dari RRI Bone. Selanjutnya kita bersama dengan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau.
20: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Program 1 Makassar. Pendengar dari Kota Bawau, saatnya kami menurunkan informasi. Terkini mengenai Bulog Bawau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Perum Bulog Cabang Bawau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di Gudang Bulog Wakanapi dan Gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bawau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bawau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bawau yang meliputi Kota Bawau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
22: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuma kan lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800, 900 itu dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang dalam sementara proses mobilisasi dari Konawe.
21: Selain beras, Bulog Bawau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun kertas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bawau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bawau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, reporter RRI Bawau, melaporkan.
20: Berdasar laporan dari reporter RRI Bawau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bawau. Kami kembali bersama rekan Dwi Kartika di RRI Program 1 Kendari. Silakan rekan Dwi.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bawau. Selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo. Silakan informasinya.
23: Terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu bersama rekan Muhammad Sidik.
24: Gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi AHET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patranya Galilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
25: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah ke harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
24: untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui Tim Satuan Tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan di Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas head, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
2: Jadi LPG ini memang kan harga head itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal yang menjual keluar dari pangkalannya. Nah, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu akhirnya tidak mendapatkan.
24: Pemerintah Kota Palu menilai, pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas head maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif laporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
3: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas. Ya, ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup. Karena didapat mereka menjualnya bertutup di atas HET dan jualnya juga sudah melampaui batas, jadi itu akhirnya ditutup oleh jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat ya, sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota gitu ya, ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat hal-hal terkait gas.
24: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: pendengar, demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Saya Joko Nutia Sujari, kemudian kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko. Kami hadirkan pendengar informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Edwin Masud melaporkan. Rekan Edwin.
2: Ya, pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar untuk periode 2026-2031 berlangsung secara transparan dan akuntabel. Saat ini memang seleksi memasuki tahap verifikasi faktual dengan menyisakan 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas. Wali Kota Makassar Mundafri Arifuddin ditemui RRI mengatakan proses seleksi yang objektif diperlukan untuk melahirkan pimpinan Basnas yang tentunya memiliki integritas, kompetensi, komitmen dalam mengelola zakat demi kepentingan umat. Menurutnya, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran. Mundafri juga menegaskan agar seluruh proses seleksi ini diserahkan ke tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, sementara itu pimpinan Basnas Republik Indonesia, Saida Sakwan yang turut hadir di Makassar, menjelaskan bahwa tahapan verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Basnas RI bertugas memastikan calon pimpinan yang terpilih memiliki kompetensi profesionalisme serta pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan dari 10 kandidat yang lolos seleksi di tingkat Kota Makassar, nantinya akan dipilih 5 nama terbaik setelah melalui proses penilaian lanjutan oleh Komisioner Basnas Pusat. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar juga berharap pimpinan yang terpilih nantinya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas manfaat zakat, dan menjadi mitra strategis dari pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Terima kasih rekan Edwin, informasi Anda. Dan informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar mengakhiri seluruh rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 4 Juni 2026. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita sejujurnya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pilau Pancasila,

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, berdarah Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

0: air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Inke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke.

Novel ini dimulai dengan Minka yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minka dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minka berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minka. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minka mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minka melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minka dan Anelia semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minka yang berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Anelia sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minka berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minka dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minka dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasnya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minka dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI bersama Irsan Saputra menghadirkan untuk Anda pendengar. Beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, dan petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan yang mengarah pendaftaran dengan pembukaan tautan lainnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke layanan informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini mendengar di pukul 19 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian acara sanksi yang akan menemani Irsan kali ini membahas tentang asap yang menipu, bahaya sinte pada liquid vape. Seperti apa sinte dan apa bahayanya dan bagaimana sebenarnya dijadikan sebagai liquid vape? Kita akan ngobrol lebih banyak bersama dengan Bapak Sudaryanto SKM. Beliau adalah koordinator bidang rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan dan sudah terhubung bersama kami di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak
1: Irsan. Selamat malam Pak Sudaryanto.
2: Nah, Pak Sudar aja lah.
1: Saya panggilnya Pak siapa?
2: Sudar.
1: Pak Sudar aja.
2: Iya. Okay.
1: Pak Sudar, hari ini sehat-sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, sinte ini menjadi salah satu, sebenarnya ini yang cukup membuat Irsan penasaran karena banyak pemberitaan seputar tentang sinte ini. Dan katanya ini salah satu jenis baru dari narkotika yang cukup digemari juga katanya nih Pak. Tapi sebelum lanjut itu di topiknya kita kali ini membahas tentang asap yang menipu, bahaya sinte pada liquid vape. Irsan, boleh nggak sih mengorek terlebih dahulu tentang sinte itu apa sih Pak?
2: Begini ya Pak Irsan dan pendengar Pro 1 RRI. Kenapa saya mengangkat topik asap yang menipu ya, bahaya sinte pada liquid vape? Karena asap menipu itu kan kelihatannya dia seperti merokok gitu kan, merokok biasa, dengan ada asap yang mengepul segala macam. Jadi kalau orang awam melihat ya seperti dengan merokok biasa. Padahal beberapa vape yang dihirup itu adalah mengandung sinte, ya sinte. Jadi sinte itu adalah istilah jalanan sebenarnya. Jadi pengguna narkoba itu banyak sekali istilahnya. Termasuk sinte ini adalah salah satu istilah jalanan di Indonesia yang dipakai untuk pengguna ganja sintetik.
1: Ganja sintetik?
2: Iya, jadi ya istilah ganja sintetik ya, karena itu sebenarnya sinte itu adalah zat kimia buatan yang dirancang. Cuma kan meniru efeknya ganja. Ya, tetapi sinte ini kan zat kimia. Jadi bahayanya bisa 10-100 kali lebih berbahaya daripada ganja.
1: Wow.
2: Ya seperti itu. Iya. Dan efeknya meniru-niru efek ganja. Nah. Jadi, ya seperti itu.
1: Baik. Nah Pak Irsan penasaran kan kalau ganja jelas ya bahwa itu adalah narkotika ya sudah ditetapkan juga sama pemerintah. Nah kalau sinte sendiri ini bagaimana Pak?
2: Sinte juga sudah ditetapkan, golongan satu, jadi itu sangat berbahaya kan memang. Jadi hanya bisa digunakan untuk pendidikan dan teknologi penelitian. Ya, kalau ganja malah kan bisa diolah untuk menjadi obat. Ada kan, kalau sepanjang sesuai resep yang diresepkan oleh para ahli dokter dan lain sebagainya. Tetapi kalau sinte ini kan memang tidak ada, tidak bisa dipakai untuk itu karena memang zat kimia yang berbahaya dirancang untuk menipu sebenarnya.
1: Oh.
2: Ya, padahal bahayanya jauh sangat lebih besar.
1: Ini asalnya dari mana sih Pak sebenarnya? Karena kayaknya baru Irsan dengar beberapa tahun terakhir gitu Pak.
2: Ya bahkan sinte kan nanti sinte di liquid di vape itu kan baru muncul di tahun 2025.
1: Iya benar.
2: Iya, ya 2025 tetapi langsung melonjak gitu kan.
1: Betul.
2: Kalau di Sulawesi Selatan itu di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu.
1: Wow.
2: Iya, padahal di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah ketika pertamanya sinte itu masih disemprotkan di tembakau, Akhirnya tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gorila.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Tembakau Irsan gorila. Tetapi itu. sekarang beralih ke pape itu. Jadi, nah ini pendengar harus mengantisipasi ini bahwa pape itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN, walaupun secara nasional karena pape ini masih dilegalkan oleh Kementerian Kesehatan sepanjang liquidnya itu adalah liquid yang biasa. Nah persoalannya kan disusupi dengan sinte itu disuntikkan masuk ke dalam. Nah ini yang berbahaya. Banyak yang tidak tahu kan pakai ya, begitu tidak tahu kalau ada isinya disuntikkan narkoba. Kan tidak semua liquid vape itu mengandung itu. Cuma kan disusupi terutama menyasar remaja-remaja. Nah sekarang di sekolah banyak ditemukan. Banyak ditemukan dan yang mengikuti program rehab di BNNP Sulawesi Selatan itu sampai Maret kemarin data terakhir itu ada 25 siswa aktif. Ada 25 siswa aktif di 2025 kemarin, lebih banyak ada 80 lebih gitu kan. Dan bahkan sudah masuk di pesantren, ada salah satu pesantren di salah satu kabupaten, ya di Pangkep lah saya sebut begitu, ada pesantren di sana. Sempat ya ribut itu kan di media sosial.
1: Nah Pak, berarti bisa dibilang seperti yang Bapak jelaskan bahwa ini adalah disusupi, tanda kutip. Berarti kebanyakan, kemungkinan lagi nih adik-adik kita yang siswa aktif ini, bisa jadi dia nggak tahu kalau ternyata ada kandungan begitunya di dalam.
2: Iya sih, makanya ini makanya berbahaya sekali ini karena vape diciptakan dengan kandungan nikotin biasa kan, nikotin jadi ada zat yang dimasukkan itu untuk menimbulkan rasa. Jadi kan vape ada rasa kopi, rasa mint dan lain-lain sebagainya kan.
1: Betul iya.
2: Ya jadi dengan nikotinnya, tetapi ya disusupi, itulah istilahnya mungkin Pak Irsan bagus ya, disusupi. Tetapi inilah yang berbahaya. Nah ini pendengar harus paham bahwa kalau pape ditemukan, pengguna pape ditemukan dan mengandung sinte, ya pasti ditangkap.
1: Wah ngeri iya, juga tuh Pak.
2: Ditangkap lah, sudah banyak tuh. Iya.
1: Baik.
2: Hanya pengguna kami rehabilitasi, tetapi kalau dia memperjualbelikan ya harus
1: ada hukumannya,
2: pidana,
1: ya. Ada pidananya. Nah Pak, sebelum lebih lanjut lagi, tadi kan sempat dibilang ternyata sinte ini bisa 10 berapa kali lipat lebih berbahaya dari banding rokok itu sendiri, dari ganja bahkan.
2: Dari ganja bahkan. Ya ganja kan dari tumbuhan kan.
1: Betul.
2: Ya bahkan ya banyak komunitas pengguna ganja selalu menuntut di Indonesia ini supaya dilegalkan karena pernah ada viral itu bahwa mengobati anaknya dan lain sebagainya. Tetapi ini kan harus diluruskan juga bahwa ya di undang-undang di Indonesia kan ya tetap melarang penyalahgunaan itu. Jadi itu kan sebenarnya sebagian narkoba itu ada untuk
1: pengobatan
2: kesehatan dan untuk pendidikan, tetapi orang kan salah gunakan. Nah di Indonesia khusus untuk ganja kan sebenarnya ada manfaatnya, tetapi orang salah gunakan. Sinte ini adalah zat kimia murni
1: yang tidak dibuat. Ada manfaatnya.
2: Hanya membuat racun saja. Iya, seperti itulah.
1: Baik. Nah, kalau dari jenis bahaya nih, biasanya kita kan kalau masyarakat itu Pak, kalau tidak dia tahu bahayanya masih dianggap remeh begitu Pak. Nah, mungkin boleh dijabarkan sedikit Pak. Sebenarnya bahayanya bagi kesehatan itu seperti apa sih? Sekarang kan bahkan rokok-rokok udah ada kemasannya, udah ada bentuk penyakitnya langsung dipaparkan. Nah kalau sinte ini gimana nih Pak? Kita perlu beberkan ke masyarakat nih Pak Tabe.
2: Iya, jadi yang jelas dia kan masuk jenis narkotika golongan 1. Iya, jadi sangat berbahaya. Nah semua jenis narkotika itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh kita ini, itu 80% masuk ke otak. Karena zatnya sama dengan otak kita kan. Nah setelah masuk di otak kita, dia akan mengunci diri dan dia akan mengunci diri dan dia akan mengalahkan dopamin alami yang diciptakan Tuhan dalam otak kita. Karena sebenarnya kita lahir ini Tuhan sudah menciptakan ganja alami sejak lahir kita. Itulah yang menyebabkan kita biasa gembira, senang, bahagia, enak makan dan lain sebagainya. Itulah saat itu sebenarnya di otak kita. Nah, ketika saat ini masuk ke dalam otak, dia akan mengunci diri. Nah, akhirnya dia akan dominan, sehingga mengarahkan dopamin yang alami itu dalam otak kita. Nah, itulah yang menyebabkan orang kecanduan, karena ketika tidak ada saat itu masuk, ya tidak bisa menikmati bahagia, enak, gembira dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, bahaya yang lainnya itu yang pertama sebenarnya bahayanya. Kan kalau sudah pada gangguan fisik lainnya itu kan berikutnya. Tetapi yang begitu masuk langsung mengganggu otak. Wow. Langsung merubah perilaku kita. Tetapi gangguan-gangguan yang nanti berikutnya itu jadi gangguan-gangguan berikutnya itu yang jelas menimbulkan halusinasi. Jadi halusinasi itu kan bisa kalau Pak Irsan dulu mengingat ada peristiwa di Jakarta itu di Tugu Tani, ya dia berhalusinasi bawa mobil tikungan dia hantam lurus karena dia berhalusinasi bahwa jalan ini lurus saja. Ya kan pada waktu itu ada orang meninggal. Ya begitu yang namanya halusinasi, ya semacam apa ya, membayangkan yang seperti itu tetapi tidak semu kan. Kemudian paranoid, agresif, ya bahkan pasti gangguan jantung nanti, ya pernapasan apalagi. Nah, yang dulu ditahu sinte itu ketika disemprotkan ke dalam ke tembakau kemudian digunakan, makanya tembakau itu disebut dengan istilah jalanannya mereka itu tembakau gorila.
1: Gorila. Karena saya, efeknya gitu.
2: Efeknya katanya seperti ditimpa dengan gorila.
1: Waduh.
2: Jadi gorila itu kan orang utan besar kan?
1: Benar.
2: Jadi pernah kami ada kasus salah satu sekolah ditelepon kami bahwa Pak ini ada siswa kami nih masuk dalam WC tiga bertumpuk begitu tidak bisa bergerak, jadi dia kaku Pak, kaku jadi dia tidak bisa. Itu kan semacam yang mengganggu saraf ya, jadi dia menjadikan kaku. Nah ya kalau ini kelebihan ya dia sudah
1: dapat merusak syaraf tadi.
2: Iya.
1: Baik. Nah Pak, lebih lanjut lagi, ini kan dulu dikenal dengan tembakau gorila ya, bagaimana tembakau yang diracik sendiri terus disemprotkan zat sintetis tersebut, zat buatan, terus sehingga adanya efek-efek yang dicari ya dalam tanda kutip untuk bisa menipu otak itu sendiri. Dan akhirnya karena sekarang rokok elektronik atau vape atau vape itu kan sudah banyak banget, laki-laki perempuan, muda ataupun tua itu mengkonsumsinya. 2025 ditemukan lagi yang baru, bukan mie lagi tembakau gorila, tapi sudah dalam bentuk liquid. Nah itu gimana sih sebenarnya pengawasannya Pak? Sebenarnya dari mana bentuknya? Siapa yang terlalu kreatif kayaknya ini Pak, atau gimana?
2: memang ini motif peredaran narkoba itu terlalu modusnya berganti-ganti ya kalau saya bilang. Dan ini kreatif betul karena ya dengan menipunya ini, dan bahkan sekarang bahayanya karena masih transisi ya dari Kementerian Kesehatan belum, masih larangannya itu tulisannya bahwa merugikan kesehatan kan.
1: Iya.
2: Walaupun sudah diumumkan oleh BNN bahwa vape dilarang.
1: Iya.
2: Ya, jadi kalau BNN dapat vape dan mengandung liquidnya ada sinte, ya sudah ditangkap orangnya karena itu adalah salah satu barang bukti. Ya, jadi saya juga tidak tahu persis siapa yang punya ide ini. Saya iya. Nah, ini orang tua dan bahkan remaja jangan tertipu dengan tren seperti ini, karena ini akan merusak. Karena kan tren ini pada apa pakai pape, padahal pape sekarang banyak di Suzuki begitu.
1: Yeah.
2: Bukan pape murni seperti yang pertamanya, tetapi banyak disuntikkan sintek ke dalamnya, ya akhirnya akan. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat seluruh Indonesia bahwa sebenarnya kita ini dijajah mental kita, jadi akan diganggu otaknya generasi-generasi kita. Karena yang disasar kan remaja ini, pengguna pape yang banyak.
1: Wah, ini bahaya ya Pak ya kalau begitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari BNN kan Pak sebenarnya sudah melarang vape. Jadi apapun bentuknya semuanya dilarang tuh Pak?
2: Dilarang. Okay. Karena itu kebanyakan vape ya, sampel yang kita dapatkan di lapangan ada mengandung sintek. Dan misalnya di sekolah-sekolah juga ada yang menghubungi BNN ketika kita turun, nah ternyata memang mengandung liquidnya sudah ada sinteknya.
1: Sudah ada sinteknya.
2: Iya. Dan jadi beberapa sekolah yang kami kerjasama dan kami temukan siswanya seperti itu, karena memang hanya pengguna, maka kami lakukan intervensi program pemulihan. Ada program kami rehabilitasi keliling, jadi kami turun ke sekolah melakukan sinari, ada istilah sinari sekarang pada sekolah, yaitu screening dan asesmen rehabilitasi terintegrasi di sekolah. Nah, rencananya ke depan kami ingin melatihlah guru-guru bimbingan penyuluhan di sekolah-sekolah itu untuk dia bisa melakukan screening sendiri, dan ketika menemukan dia juga bisa melakukan pendampingan untuk pemulihan sendiri di sekolahnya masing-masing.
1: Baik. Nah, Pak Sudar, yang bikin Irsan penasaran kan sebenarnya tadi dari Kementerian Kesehatan kan masih membolehkan vape ya, tapi dengan syarat tadi yang memang bahannya atau liquidnya itu adalah liquid yang memang tidak mengandung sinte dan sebagainya. Nah, bagaimana sih, ada nggak sih Pak dari secara fisik atau mungkin sedikit edukasi kepada masyarakat kita yang memang mungkin nge-vape atau nge-vape nih mereka, terus mereka mau beli liquid, mana sih bentuk-bentuk liquid yang aman atau paling tidak ada campuran-campuran sintenya gitulah Pak, itu gimana cara membedakannya? Karena nah, saya yakin banyak kasus mungkin yang mereka nggak tahu kalau ternyata ada sintenya.
2: Pada umumnya tidak tahu kan.
1: Nah,
2: kita tidak ada yang bisa membedakan. Nah, inilah bahayanya, makanya BNN secara umum melarang penggunaan vape itu. Karena walaupun di lapangan ketika kita temukan vape dan tidak mengandung sinte, ya kita tidak tangkap. Tetapi kapan mengandung sinte liquidnya ya, pada ya harus diambil. Ya seperti itu. Jadi memang sulit. Pengguna-pengguna sintek itu banyak yang awalnya tidak tahu. Nah, cuma kan ada sensasi baru, ini yang akhirnya akan kecanduan kan. Ya, karena sifatnya memang toleransi yang dulu.
1: Jadi sampai saat ini Pak, kita belum bisa membedakan mana liquid yang terjangkit, Irsan bilangnya mungkin terjangkit, disusupi lah. Mana liquid yang disusupi sinte, mana liquid yang aman dalam tanda kutip.
2: Iya, nanti diperiksa di laboratorium baru kita bisa tahu. Jadi dilihat secara fisik begitu kan tidak bisa ditahu.
1: Tidak bisa ditahu.
2: Iya. Tidak bisa ditahu. Jadi para pembeli itu nggak tahu bahwa ternyata ini yang saya mau beli karena ada sinteknya dan lain sebagainya. Berarti... Jadi itulah tadi salah satu kreativitas pengedar ini untuk membuat lakukan toleransi, apa namanya, bersifat kecanduan.
1: Betul.
2: Jadi ya begitu dia campurkan begitu dia akan kecanduan. Semakin bagus pakai macam secara rutin malah lagi daripada pengguna vape biasa, artinya perokok vape elektrik biasa, karena ada sinteknya akhirnya dia lebih frekuensinya penggunaannya lebih sering. Jadi ada kecanduan.
1: Karena itu tadi ada kandungan zat di dalamnya membuat kecanduan yang tujuannya buat orang lain lebih sering pakai vape-nya agar
2: laris.
1: Oh begitu. Jahat ya Pak ya.
2: Wah, luar biasa.
1: Nah, Pak, seperti yang kita tahu kan vape itu atau vape itu kan asapnya kan ngebul, Pak, ya. Banyak tuh biasanya. Iya. Nah, itu bagaimana dengan orang-orang sekitar? Jika ada kandungan dari sinte atau kandungan sintetis berbahaya itu masuk ke dalam liquidnya dan dikonsumsi sama orang di sekitar kita, nah bagaimana dengan contohnya Irsan yang tidak merokok, ada temannya yang kebetulan pakai vape. Nah, itu bagaimana dengan saya tuh, Pak?
2: Iya.
1: Jangan sampai tiba-tiba saya ngehalu juga nih, Pak.
2: Ya, sesuai dengan teori sih memang sebenarnya kan pencemarannya, saya sudah pernah melakukan penelitian, saya membakar ganja. Mm-hmm. Walaupun setelah saya beberapa tiga orang umpan yang menghirup langsung asapnya, tidak positif sih urinnya, tetapi memang dampak langsungnya itu perih mata dan malamnya itu gelisah dan lain sebagainya, itu efek langsungnya begitu. Nah, yang asap vape ini, rokok elektrik ini, itu kan orang-orang di sekitar itu merasa tidak terganggu karena kan tidak seperti baunya rokok.
1: Betul, bahkan aroma buah-buahan, Pak.
2: Iya, macam-macam rasanya gitu, macam-macam baunya. Jadi orang malah merasa tidak terganggu. Nah, ini efek menipunya tadi ini, asap yang menipu tadi yang judulnya asap menipu, karena dia tidak orang di sekitar tidak terganggu. Tetapi ini perlu di lanjutkan dengan penelitian sesuai dengan pertanyaan Pak Irsan ini untuk memastikan paparan daripada asap vape ini. Saya kalau orang di BNN kan menyebut vape aja, ya asap itu ke orang-orang di sekitar pengguna. Dan kalau dari segi pencemaran lingkungan gasa pasti ada CO-nya dan sebagainya, tetapi yang residu dari kandungan ini yang membuat orang ada gangguan ke otak dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Nah, ini perlu dilakukan penelitian secara ilmiah supaya kita tidak salah menafsirkan.
1: Iya.
2: Secara umum, walaupun teorinya kalau ganja dibakar itu dan asapnya ya jarak-jarak tertentu itu akan terpapar. Tetapi vape ini ya karena dia sifatnya zat kimia, saya kira secara umum pasti mencemari orang di sekitarnya, tetapi menipu karena baunya tidak sejahat dengan bau rokok gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul, iya. Waduh, memang ini ya, Pak, ya. Agak sulit ini untuk memberantasnya.
2: Iya. Tetapi harus kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa lebih baik ada pencegahan dini. Ya, kita harus kalau ada anak kita yang menggunakan rokok elektrik ini,
1: iya, vape supaya, aja, Pak, nggak apa-apa,
2: vape
1: aja
2: ini, kalau ada yang menggunakan vape supaya dilarang memang sejak dini, karena ini bahayanya menipu. Ya, menipu asapnya, menipu liquidnya. Ini bahayanya.
1: Nah Pak, jika mungkin pendengar kita ini ada yang sudah menggunakan tapi tidak tahu, terus ada nggak sih, Pak, gejala-gejala yang mungkin sudah dirasakan atau biasanya akan dirasakan oleh pengguna sehingga bisa terindikasi sepertinya vape yang dipakai ini ada kandungan sintetisnya atau sintenya itu, Pak?
2: Ya, memang itu tadi yang saya sudah sampaikan dari awal, itu efek-efek jangka berikutnya ya setelah gangguan pada otak, tetapi secara cepat dia punya ciri-ciri sebenarnya.
1: Apa tuh, Pak?
2: Punya ciri-ciri, jadi pengguna-pengguna sinte itu ketika saatnya habis di dalam tubuhnya itu dia suka menatap kosong, apa ya istilahnya, tatapan kosong, artinya melihat terus seperti itu. Bahkan biasa kami kalau edukasi tatap muka, kami berikan contoh ketika dia melihat jamnya, dia perhatikan hitung sekondenya gitu kan, sekonde apa ya, detik-detik
1: secondnya ya, betul, detiknya
2: ya, dan matanya tidak berkedip. Nah, itu ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian dia akan merespon lambat gitu kan, Jadi ketika diajak bicara agak lambat responnya gitu. Nah itu adalah salah satu. Dia juga bisa berdampak, dia linglung, linglung bahasa apanya, bahasa Makassarnya apa ya? Ya, jalan sempoyongan. Ya, pokoknya kan mabuk lah.
1: Iya, tatilintiling ya, kalau jalan begitu Pak ya.
2: Tatilintiling kali ya, tatilintiling. Iya, bicara kacau ya salah satu itu ya. Iya.
1: Wah.
2: Tubuh terasa lemas dan yang menyerupai yang istilah apa itu? Gorila itu, itu badan terasa kaku. Dan bahkan tidak bisa bergerak kalau sudah itu. Iya, jadi kenapa dikatakan kan saatnya sama yang disemprotkan ke mana? Ke tembakau dengan yang disemprotkan ke likuid. Jadi makanya disebut istilah jalanannya tembakau gorila karena dia badannya menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Dan saya sudah pernah buktikan lihat sendiri siswa itu tiga bertumpu tiga tidak bisa bergerak.
1: Waduh. Iya. Tapi kondisi sadar dan tidak kesakitan begitu Pak?
2: Iya, tidak bisa bergerak kan, sarafnya kan, ya.
1: Waduh.
2: Kemudian nanti pada saat menggunakan itu suka tertawa atau marah tanpa sebab jelas, ya itu kan itu sudah dipengaruhi otak, ya.
1: Itu sudah ada gangguan emosi.
2: Ada gerakan-gerakan aneh biasa, gerakan-gerakan aneh yang suka berulang-ulang, ya. Nah itu seperti itu tanda-tanda itu bisa diperhatikan oleh masyarakat, para orang tua. Ya, ketika ada di lingkungan keluarga yang menggunakan sinte, baik itu disuntik, disemprotkan ke tembakau maupun pada liquid vape.
1: Iya. Nah, jadi gitu ya pendengar ya. Jika mungkin ada keluarga tak yang pakai vape atau vape atau rokok elektronik, kalau sering kita lihat kayak begitu, yang kayaknya tatapannya sering kosong. Terus kalau diajak bicara kadang tidak nyambung. Betul. Terus jalannya sempoyongan. Bukan kasosokang itu. Nah bukan ya. Bukan. Karena ternyata ada efek dari narkotikanya. Jangan sampai kita bilang tidak ada suntik-suntiknya. Tidak ada bahan yang dibakar-bakarnya. Ternyata pakainya itu tadi sintetik atau sinti yang ada dalam.
2: Makanya judulnya asap yang menipu.
1: Asap yang menipu. Biar kita nanti tipu mikir dikira kasosoka ini ternyata orang sedang kena pengaruh narkotika ya Pak ya. Ngeri juga ternyata ini asap menipunya ini Pak.
2: Ini harus diantisipasi.
1: Betul.
2: Dan apalagi untung Pak Irsan enggak pakai, enggak perokok kan?
1: Ah, saya enggak rokok, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Cuman saya kalau saya ini kecanduan sama nasi Padang kalau saya, Pak.
2: Sama lah. Saya kecanduan dengan coto dengan palu basah.
1: Waduh. Nah, Pak, ini kan menjadi akhirnya ancaman benar ya. Apalagi zaman sekarang anak muda melihat penggunaan vape atau vape ini kan menjadi kayak tanda gaulnya mereka lah.
2: Betul, betul. Saya melihat memang trennya cepat sekali nih. Trennya karena itu tadi saya sampaikan tadi angka pengguna narkotika yang mengikuti program rehabilitasi nih, yang mengikuti nih, yang tidak mengikuti lebih banyak lagi.
1: Pasti, betul, betul.
2: Iya, yang mengikuti program rehabilitasi itu langsung lompat dari urutan bawah, langsung lompat ke urutan kedua. Bahkan mahasiswa UIN yang praktek di BNN itu dia menghitung dan dia bisa memprediksi bahwa kalau pemerintah tidak segera membuat
1: kebijakan
2: larangan tetap pada vape, ini 2030 akan melampaui penggunaan sabu.
1: Waduh.
2: Iya, ini mahasiswa epidemiologi yang praktek dan saya percaya karena 2025 langsung lompat tinggi 2026 ini kemarin akhir Maret ya sudah yang khusus siswa ya belum masyarakat umum khusus siswa sudah 25 siswa aktif yang mengikut program rehabilitasi yang tidak ikut di sana lebih banyak lagi kan kalau kan kita biasa mengambil data itu kalau sudah ada 25 begitu berarti ya kali sekian persen
1: dan itu pun datanya baru bulan Maret kemarin. Baru 3 bulan.
2: Iya.
1: Di 2026.
2: Iya, 25 siswa aktif gitu.
1: Iya.
2: Iya, jadi bahayanya itu karena masuk sekolah,
1: Betul.
2: karena trennya anak-anak remaja. Jadi kami melihat penggunaan sinte pada pada cairan pave ini atau liquid ini yang disasar umur-umur remaja saja.
1: Baik,
2: kalau
1: aduh.
2: melihat angkanya.
1: Iya. Wah, cukup ngeri juga nih ternyata. Baik deh Pak, ini karena sebenarnya Irsan masih pengen ngobrol lebih banyak nih, tapi sayang perjumpaan kita sudah kurang lebih udah 30 menit nih obrolan kita. Terakhir deh Pak, apa yang ingin mungkin disampaikan sebagai bentuk peringatan juga kepada keluarga, kepada pendengar-pendengar kita yang tengah mendengarkan siaran kami. Tabe, silahkan Pak.
2: Iya, jadi masyarakat pendengar Pro 1 RRI, jangan tertipu asap yang terlihat biasa yang dihembuskan oleh pengguna vape. Bisa jadi di dalamnya ada zat yang merusak otak, masa depan, bahkan nyawa kita. Nah, vape bukan sekadar gaya hidup ketika sudah dicampur narkoba, tapi satu hisapan bisa menjadi awal kehancuran. Hindari penggunaan vape.
1: Baik. Itu dia tadi pendengar, dialog kita kurang lebih 30 menit bersama dengan Pak Sudaryanto, Sarjana Kesehatan dan Magister Kesehatan selaku Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan. Pak Sudar, terima kasih banyak atas informasinya. Ini hal yang baru bagi Irsan dan semoga masyarakat bisa teredukasi dengan baik dan bisa menghindari dan mencegah hal-hal ini terjadi di lingkungannya. Terima kasih banyak Pak Sudar, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelum ditutup,
1: boleh,
2: saya
1: silakan
2: mau sampaikan nomor hotline.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, jadi tidak bisa terbuka. Oke, ya, nanti saya kirimkan Pak Irsan.
1: Oh, boleh kalau gitu. Nanti Irsan yang informasikan kira-kira hotline-nya di mana jika sudah ada gejala-gejala tadi muncul yang disebutkan sama Pak Sudar. Nanti Irsan bacain deh kalau gitu Pak Sudar. Terima kasih banyak Pak Sudar. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Makassar sore ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
4: Makassar sore ini.

0: Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi. Ada The Massive dengan Tak Punya Nyali, baru saja Irsan hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya Irsan masih menemani Anda sampai tepat jam 8 malam nanti, atau di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Irsan udah tengok-tengok dari rri.co.id, Irsan hadirkan untuk Anda ya pendengar ya. Ini ada satelit yang siap untuk memperbaiki jaringan yang ada di Indonesia atau memperluas akses internet wilayah terpencil tuh pendengar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menilai teknologi satelit non-geostationary satellite orbit atau NGSO, khususnya low earth orbit atau LEO, ini menjadi salah satu solusi strategis guna memperluas akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi berbasis darat. Menurut Nezar, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, kawasan pegunungan, dan wilayah terpencil menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Ia menjelaskan, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibangun menara BTS karena faktor topologi maupun keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, teknologi satelit menjadi alternatif yang dapat melengkapi pembangunan jaringan telekomunikasi nasional. Selain melalui pembangunan BTS, pemerintah juga terus mendorong pengembangan jaringan serat optik dan pemanfaatan teknologi satelit. Ini untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Nezar juga mengatakan kehadiran konektivitas digital di wilayah terpencil sangat penting untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan digital hingga berbagai peluang ekonomi baru. Menurutnya pemanfaatan teknologi satelit tidak hanya memberikan manfaat dari sisi konektivitas, tetapi juga kontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selain itu, teknologi satelit ini dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan layanan komunikasi saat terjadi bencana alam yang mengganggu infrastruktur telekomunikasi berbasis darat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Makassar.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada isi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata BEI, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Mada telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusnah yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Ini tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tanganin, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikakai adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRRI 3, udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, iaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Dasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Harten bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Harten menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih, jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Mosaik Islami Pro 1 RRI Makassar.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini setelah tadi kami hadirkan pendengar Warta Berita Pro 3 RRI termasuk informasi perkembangan haji 2026. Dan untuk Anda pendengar yang selalu menantikan program belajar Al-Quran, program yang menghadirkan pembelajaran seputar bacaan Al-Quran yang baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan pembahasan tema tahsin surah Al-Qari'ah bersama narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Hasrullah Hamid. Beliau seorang da'i dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Hasyim. Dan Alhamdulillah sudah tersambung melalui Zoom. Kita sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Halo Pak Ustadz, bisa
2: mendengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Sehat kabar tak Pak Ustadz malam ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, dan kita melanjutkan kembali Pak Ustadz ya. Bahasan kali ini surah Al-Qari'ah. Dan silakan Pak Ustadz.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

وأوفوا بإحسان إلى يوم القيامة ما بعد. Alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali di Pro 1 RRI Makassar Mozaik Islami, acara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah, berkesinambungan, sehingga kita bisa lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah malam ini kita akan tahsin surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Ya. Jadi surah Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Sebelum kita ke surah Al-Qari'ah, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah.

Surah Al-Qari'ah. Kita terjemahkan dulu, kemudian jelaskan tipis-tipis. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah neraka

Al-Qari'ah. Jadi perlu diperhatikan di sini huruf ainnya Al-Qari'ah, ya, di tengah tenggorokan. Mal-Qari'ah. Ya.

Yauma. Jadi jangan yauma, yauma. Yakunun nasu. Kemudian ditahan.

fa. Fa-nya juga ini biasa kita tidak terlalu perhatikan. Jadi fa, bibir ketemu gigi. Fa, bunyi. Fa. Kal faroshil mabtus. Ya, jadi fa, ujung lidah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kal'ihni, ain, kemudian ha. Kal'ihnil man, ditahan.

ditahan gunnah, ya, nun sukun, nun tasydid dan mim tasydid, ya, ditahan dua harokat. Fa amma man, ya, ikhfa di situ, man thaqulat, ditahan thaqulat, tanya berdesis, mawazinuh, mawazinuh, ya, jadi langsung mawazinuh, ya, fahuwa, jadi hanya juga harus jelas bunyinya fahuwa, fahuwa, jangan fahuwa, fahuwa fi aishatir radiyah. Huruf ainnya perhatikan, ai tengah tenggorokan, aisha, aishatir radiyah. Huruf do di tepi lidah, radiyah, ya, tepi lidah ke atas, radiy, ya, radiyah. Wa amma man, jadi mim tasydid lagi ditahan gunnah, ditahan dua harokat. Wa amma man khuffat, man khuffat, nun sukun ketemu dengan huruf alqiyah, ya, kho, jadi langsung jelas dan langsung man khuffat, ya, kemudian tanya hamas atau berdesis, ada angin yang keluar, mawazinu, ya, huruf za, ya, lidahnya di belakang gigi, z, z, z, za. Fa ummuhu hawiyah, jadi mim tasydid lagi ditahan, fa ummuhu hawiyah, hanya harus jelas juga pengucapannya, fa ummuhu hawiyah. Wa ma panjang lima harokat, ad, ya, ujung lidah, ad, adro, adroka ma hiya, narun hamiyah, narun, tanwin an in un, ya, ketemu dengan huruf ha, jadi langsung narun hamiyah, narun hamiyah. Kita ulang sekali lagi surah al-Qur'an.

ini ma-nya dipanjangkan 5 harokat. Wa ma ad, kemudian a-nya juga harus jelas, jangan samar-samar. A harus jelas. Kemudian adro, adro.

Ha, jangan di lagu-lagu, jangan tinggal, tapi langsung. Narun hamiyah. Ya. Surah Al-Qari'ah ini membicarakan, sekali lagi, membicarakan tentang hari kiamat. Jadi, hari kiamat itu banyak namanya. Jadi, sesuatu yang luar biasa itu biasanya banyak namanya. Ya. Al-Qari'ah, ada juga Al-Haqqah, ada juga Al-Qamah, ada juga Al-Azifah, ada juga Al-Waqi'ah.

itu yang seperti itu, dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Coba kita bayangkan, ya, gunung saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Betapa dahsyatnya hari itu. Di ayat yang lain dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Kalau datang hari kiamat, semuanya akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih, lari dari bapaknya, ibunya, dari saudaranya. Ya. Ada juga yang menjelaskan, wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kalau datang hari kiamat itu, seperti manusia itu seperti orang yang mabuk, ya, orang yang mabuk, tetapi sebenarnya dia tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat pedih karena datangnya hari kiamat. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka siapa, adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Aisyatir radiyah, salah satu penafsiran dikatakan bahwa yang dimaksud adalah aisyatir radiyah adalah syurganya Allah. Wa amman khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan amal timbangannya, ya, timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Jadi salah satu nama neraka adalah nama, yaitu neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Allah juga menjelaskan, narun hamiyah. Nah, yang dimaksud dengan neraka Hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Biasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari al-qari'ah ini atau neraka Hawiyah ini. Sekali lagi kita ulang surah al-qari'ah.

surah Al-Qari'ah dan beberapa penjelasan singkat tentang surah Al-Qari'ah ini. Mudah-mudahan kita

0: dijauhkan dari neraka Hawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup untuk tahsin kita malam ini, surah Al-Qari'ah dan penjelasan singkat. Sekali lagi, ketika kita membaca Al-Qur'an betul-betul harus diperhatikan makharijul huruf, sifatul huruf, sehingga bacaan kita lebih berkualitas. Saya kira cukup untuk malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Bapak moderator. Silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Ustaz Ashasrullah Hamid yang telah menjelaskan tentunya, dan kita sudah sama-sama belajar pendengar tahsin surah Al-Qari'ah mulai dari cara membaca setiap ayat sesuai kaidah tajwid, dan tadi juga Pak Ustadz sudah membacakan terjemahan termasuk kita sedikit memahami ya makna dan kandungan terjemahan dari surah Al-Qari'ah. Terima kasih banyak Ustadz Hasrullah Hamid, dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali penjelasan surah Al-Qari'ah ini, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan sampai jumpa dalam program belajar Al-Qur'an selanjutnya setiap hari Kamis pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Pro Satara di Makassar. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan tadi kami sudah menghadirkan juga untuk Anda program belajar Al-Quran bersama Ustadz Hasrullah Hamid. Melanjutkan pendengar Makassar malam ini, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio, dan kali ini drama radio berjudul Cinta Menemukan Jalannya. Dan pendengar, seperti apa kisah dari drama radio kali ini? Kita

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek, terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: itulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
3: Ya Tuhan, aku mohon, ketemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita gak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Hah? Raga? Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila, jangan culik Kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Kenapa
0: Raga
3: kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
5: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
7: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar malam ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Asar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

selaku founder Rumah Baca Nerdensian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Yang baru dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
1: Selamat malam Pak Malik.
0: Saya panggilan siapa Pak?
1: Pak Madi aja.
0: Pak Madi.
1: Madi.
0: Oke, Pak Madi. Boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Kita semua yang.
0: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina. SE, beliau merupakan ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Made. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
1: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali. Sekitar tahun akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Mbak. sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
0: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
1: Eksis ya, sampai sekarang.
0: Bagi, khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
1: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali. Ya.
0: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
1: Yang di Makassar, okay, ya.
0: Disingkatnya BHDM.
1: BHDM.
0: Oke.
1: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
0: Oke. Okay. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
1: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
0: yeah,
1: nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung banyak yang tanganin.
0: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan.
1: Keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, nah, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, ini sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau yeah, dulu sebelum dia,
0: yeah,
1: nah, saya oh, ketuanya. Nah, karena saya naik saya ke Banjar, yeah, nah jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu.
0: Oh.
1: Jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Hmm. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
0: Baik, baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
1: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
0: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
1: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali wah di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau gitu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya. Yang pokoknya seperti itu terus. Gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
0: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu Pak.
1: Kekeluargaannya, betul.
0: Baik.
1: Saat ini.
0: Kalau dia Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar,
1: Madedina.
0: Oh, Madedina sejak kapan, Pak?
2: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Mahdi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
0: Okay, ya. Meneruskan begitu
1: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Mahdi ya. Tahun 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan, kurang lebih bulan Juni lah, 93, sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini, ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barung ya, itu jadi
3: banyak sekali tari-tari sakral,
1: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan, ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
0: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
4: Saya Cina.
5: Saya pribumi.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
9: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Joni, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Sumadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SE, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Madadina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode. Hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya. Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir, kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya, nah yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada kumpul-kumpul.

0: Misalkan contohnya gini, kan kami kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Tambah kayak Nazi. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
1: budayanya,
0: di budayanya yang kita dukung gitu. Seperti itu.
2: Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
1: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini contoh misalkan
0: ulang tahun
1: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
0: Parade budaya.
1: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
0: Barong,
1: tari Barong, itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
2: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
0: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari.
2: Perform juga Pak ya.
0: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
1: Lumayan besar penonton
0: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
2: Oh, bisa juga, Pak.
0: Bisa. Bisa. Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
1: Ada kegiatan juga.
0: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya.
1: UIN.
0: Ada yang ini jepret-jepret.

0: satu saja syaratnya ya. Bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk, nah itu nggak boleh karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu. Ya. Gitu sih Pak Malik.
1: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
0: Ah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 kakak yang tercatat, tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang
1: besar.
0: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400.

0: menikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya, tidak diundang pun banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar, nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
1: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar, ya, di Sanggar kita Saraswati, terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
0: Baik, terima kasih
1: banyak sudah hadir juga Pak Madadina.
0: Terima kasih Pak.
1: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumbernya telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
3: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: kasih. Pendengar Pro 1, kita berjumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan seperti biasa untuk Anda yang malamnya ingin ditemani dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, temani Anda malam hari ini yang mungkin lagi bersantai ya, atau lagi kerja mungkin ya malam hari ini, atau yang sudah ada di kamar Anda dan bersiap-siap untuk beristirahat. Nah, malam hari ini sebelum beristirahat boleh bergabung dulu di sini, kirim-kirim salam untuk keluarga ataupun ke fans RRI Makassar ya. Dan silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Kita sudah punya beberapa judul pilihan lagu juga malam hari ini. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Kak Yani Tasmun.
1: Dari ya. Ahmad Yani Tasmun.
0: Ahmad Yani Tasmun.
1: Dari Sope.
0: Nama panggilan tak siapa?
1: Yani.
0: Yani. Nama lengkapnya Ahmad Yani Tasmun di Sope.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Kak Yani lagi apa ki malam hari ini Kak Yani sambil monitor?
1: Lagi duduk-duduk ini.
0: Lagi duduk-duduk sambil monitor. Kalau kita dengarnya RRI digital atau radio biasa, Kak Yani?
1: Digital.
0: Digital, oke. Okay, siap. Bagus jadi?
1: Bagus. Jernih.
0: Kak Yani mungkin dengar lagu apa? Saya ada lagunya Agnes Monica dengan Teruskanlah. Ada Cinta dari The Bagindas, ada Buka Hatimu dari Armada.
1: Cinta dari The Bagindas.
0: Kirim salam buat siapa ki?
1: Ya, buat Tika, ada Opa Is, Opa Ding, ada Ibu Rina di Petrang Utara, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, Resdana Yasir, Yang Rawa, Maimuda Gani, Waida Matrawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Sri Diwotu, ada Tantir sama Esti, ada Nur Dimarus, Bunda Sofi, ada Pak Amsa, Pak Asis, ada Putri Puan Datu, Layasari, dan semua-semuanya Umi Dam. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ahmad Yani Tasmun ya, yang ada di Sopeng. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari Tantri di Parepare. Halo, assalamualaikum. Tantri di Parepare.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu. Ruang
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Kak Tantri di Parepare ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, tapi sekarang di Pindrang.
0: Di Pindrang. Lagi apa?
2: Iya, ada acara keluarga, ada yang pengantin.
0: Oh, ada yang pengantin.
2: Oke. Iya.
0: Sampai berapa hari di Pindrang?
2: Nanti hari Minggu baru pulang.
0: Hari Minggu. Wih, lama. Masih ada beberapa hari.
2: Iya, kan masih ada keluarga. Masih ada keluarga di sini, jadi nanti kalau pulang sepupu ya baru pulang juga. Okay. Kan lama baru ketemu.
0: Mungkin ada pendengar yang ada di Pindrang yang mau saling ketemu, enggak ada, Ji. Enggak ada janjian.
2: Enggak ada, Ji. Karena ini agak jauh masuk ke dalam.
0: Oh, masuk ke dalam. Baiklah, semoga menikmati ya di Pindrang. Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
2: Mau dengar lagunya apa tadi itu yang kita sebut?
0: Ada lagunya Teruskanlah dari Agnes Monica, Buka Hatimu Armada, Cinta The Bagindas, Ruang Rindu Leto.
2: Iya, mau lagunya Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Leto ya. Oke, okay, kirim salam lagi. Buat siapa, Ki?
2: Ya, tadi ada Pak Ahmad Yani Tasmun sama Ibu Nurmina. Yeah. Terus ada Pak Asri Diwoto, ada Bunda Sopi. Yeah. Terus ada Sri Sinta, ada Pak Bobi, ada Pak Arjuna, terus ada Ibu Nur. Ada Uki Bidaya, terus ada Ibu Samsia Mahesa, terus ada Pak Arfan Selayar, ada Pak Abdullah Sewang, semoga sudah sehat-sehat. Terus ada ini yang di Polman, ada Pak Hendro, siapa lagi tuh. Pokoknya buat semuanya, Bung Jam, tanpa terkecuali. Ini sudah bagus ini teleponnya lewat WA.
0: Bagus ya.
2: Dan gak ada gangguan lagi seperti itu hari. Gak ada suaraku kita dengar. Betul. Saya juga tidak dengar suara tak.
0: Jadi sama-sama kita gak saling.
2: Sekarang menang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sekarang udah bagus nih. Oke, Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Pare-Pare sudah bergabung. Saya terima lagi yang ingin bergabung lewat telepon ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Hedam.
0: Dari siapa di mana?
3: Ibu Anissa di Bantaeng,
0: istrinya
3: Pak Hakim.
0: Anissa di Bantaeng, ya, istrinya?
3: Pak Hakim.
0: Pak Hakim, oke. Anissa mau dengar lagu apa?
3: Lagu apa? Armada buka hatimu.
0: Armada buka hatimu. Iya, nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa?
3: Iya, buat Tantri, Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Hendro, Puan Gato, No Alam, No Hitma, semuanya paling buat Masidam. Pesannya buat Pak Kimku, selamat istirahat buat Mas Hidam, selamat hati-hati pulang, selamat tugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Andi Anissa di Bantaeng. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, dan siapa di mana? Bentar, kita cek dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari siapa di mana?
4: Iwan di Toraja.
0: Iwan di Toraja. Toraja mananya, Iwan?
4: Toraja Utara.
0: Toraja Utara. Oke. Iwan, bagaimana Toraja Utara malam ini, Iwan? Cuacanya?
4: Ya, biasa.
0: Apa biasanya cerah?
4: Mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung. Oke. Iwan, ini kan mau lagi akhir pekan. Kalau di Toraja Utara, mana tempat yang kita rekomendasikan untuk dia datangi pendengar RRI? Apa bagus?
4: Ya, bisa dengar-dengar, biasa malam-malam dengar-dengar lagu-lagu.
0: Bukan, tempat wisata di Toraja Utara atau tempat yang bagus didatangi apa? Yang menarik?
4: Oh, di Keraksi,
0: kan? Apa di situ?
4: Di
0: Ketek Kesu. Oh, Ketek Kesu bagus. Oke. Apa di situ Kak Ketek Kesu, Iwan?
4: Ah, banyak lah.
0: Oh, yang rumah tongkonan ya?
4: Iya.
0: Sama yang apa itu? Pekuburan ya? Di sana juga ada ya? Itu Ketek Kesu namanya, yang ada kuburan kayak di
4: ada.
0: Oh, oke. Siap. Makasih informasinya. Iwan mau dengar lagu apa, Iwan? Kita ada Armada Buka Hatimu, Cinta De Baginda, Seruang Rindu, Leto, Teruskanlah Agnes Monica.
4: Teruskanlah
0: Agnes Monica. Oke, kirim salam, Iwan.
4: Malam.
0: Kirim salam buat siapa? Ya.
4: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja. Baru pertama Ki gabung, Iwan, atau sering nih?
4: Ya sering-sering tapi yang ya biasa-biasa yang sering-sering tapi cuma sering-sering malam-malam.
0: Oh, usahakan malam-malam biar banyak yang kenal Ki. Oke.
4: Iya, usahakanlah.
0: Iya, ada yang mau kita sapa malam hari ini?
4: Ya, semuanya aja.
0: Semuanya saja. Oke, siap.
4: Ya, semuanya.
0: Terima kasih Iwan, sama-sama. Ada Iwan di Toraja Utara ya. Ada yang belum pernah ke Toraja Utara? Jadi usahakan pendengar ya ke Toraja Utara, karena banyak tempat-tempat menarik yang ada di Toraja Utara. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada dari Tantri yang katanya lagi ada di Pindrang, ada urusan acara pengantin dan rencananya baru pulang hari Minggu. Semoga lancar ya acaranya ya. Terus juga ada Yani Tasmun tadi di Sopeng yang malam ini lagi duduk-duduk santai sambil menikmati Pro Satu Era di Makassar. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Rindu. Terus juga ada Andi Anissa yang ada di Bantaeng. Ada Iwan juga yang ada di Toraja Utara ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Dan katanya kalau ke Toraja Ki, jangan Ki lupa singgah ke yang namanya Kete Kesu ya, di sana menarik katanya Kete Kesu. Silakan yang lain, pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp, kita masih buka. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana?
5: Dengan Asri di Luwu Timur, Wotu.
0: Asri di Luwu Timur, Wotu.
5: Wotu.
0: Mendengarkan RRI melalui
5: digital.
0: RRI digital. Bagus Ji, sampai iya. Sana.
5: Alhamdulillah, bagus Ji.
0: Oke, siap. Mau Ki kirim salam dan request lagu apa?
5: Soalnya baru monitor ini.
0: Baru monitor Ki. Ada lagunya Agnes Monica, Teruskanlah, Buka Hatimu, Armada, Cinta The Baginda, Seruang Rindu, Leto.
5: Agnes yang mana Monica. Kias?
0: Agnes Monica ya. Mau kirim salam buat siapa?
5: Ya, kirim salam buat ada Iwan di mana tuh, di Toraja Utara nih?
0: Iya, di Toraja Utara Ki.
5: Di Toraja Utara apa karena ada sama nih Iwan. Salam kenal dari Asri. Ada siapa lagi? Aku Pak Dolo Sewa, semoga selalu. Ada Bunda Sopi di Pau Pau. Ada Ina Kristalara, ada Samsia Maisar,
0: yeah.
5: Ada Arif Dewi Yasir. Ada Tantri di Pare bersama Hesti,
0: yeah.
5: Ada Nurinta di Takalar. Tunggu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Upadi. Ada Ahmad Yani Kasmin bersama Nurmina Ennur,
0: yeah.
5: Suki Bidaya. Buat siapa lagi di Sabang, ada Pika di Sabang, ada Yuda, Pak Lupus di Mari-Mari, buat siapa lagi, Aulia di Endreka, ngantuk juga di Endreka, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali,
0: yeah.
5: Yang lagi tugas, Bung Idan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri yang ada di Luwu Timur, tepatnya di daerah Wotu ya, sudah bergabung. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, iya. Yeah. Dari siapa, Ki?
6: Dengan Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman. Oke. Okay.
6: Iya.
0: Bobby mau dengar lagu apa malam hari ini?
6: Ikut di Agnes. Teruskanlah.
0: Iya, yeah, nanti diputarkan, Ki. Kirim salam buat siapa, Ki?
6: Salamnya buat Asri tadi, ada Pak Dula Sewa, semoga cepat sembuh. Pak Gapur, Bang Anwar, Ica Indah, Tika Yuda Ina, ada Bunda Sofi, cepat sembuh juga. Rosiana Yasir, Ina Kristalara, ada Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Buan Datu, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Layasari, ada Rustam Prahara, kemudian Aldi Hidayat, Sergi Margareta, ada Ahmad Yani Tasmung, sama Nurmina Ennur,
0: yeah.
6: Auki, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan semuanya. tanpa terkecuali. Hampir lupa Andi Anisa bersama Pak Hakim.
0: Okay.
6: Ya, semuanya Bung Idang, makasih.
0: Sama-sama.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita request. Ada lagunya Ruang Rindu dari Leto, kemudian teruskanlah dari Agnes Monica.

Yeah.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur

0: kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan

0: lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Hesti di Parepare di.
0: Iya.
1: Oke, mau kita.
0: Iya, Kaila.
1: Mau kita dengar lagu apa?
0: Lagunya Armada.
1: Armada pada... buka hatimu, nanti diputarkan Ki lagunya. Kirim salam buat siapa, Hesti?
0: Lagunya buat Tantri Tari, para Dimas, pada Ahmad Yanita semua baru dormina, ada Uki, ada Tika di Saban, ada Bobby, ada siapa lagi tuh yang satu itu?
1: Siapa?
0: Lupa lagi namanya itu yang satu itu.
1: Siapa itu?
0: Buat semuanya nih deh.
1: Buat semuanya mau?
0: Iya, buat kakak Idam, semoga selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini buat Hesti yang ada di Parepare. Terima kasih sudah bergabung. Dan yang lain silakan. Saya masih tunggu partisipasi tak, kita ke penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
2: Dari Arfa Selayar, Pak Idam.
1: Arfa di Selayar. Mau dengar lagu apa, Arfa?
2: Ya. Apa kabar ini di Makassar, Pak Idam?
1: Alhamdulillah. Baji-baji. Selayar ya, bagaimana?
2: Selayar ini lagi sementara gerah ini, Pak. Tadi panas.
1: Gerah ya.
2: Ini malam gerah.
1: Ada di kipas angin tak? Atau AC tak? Untuk mengurangi rasa
2: kegerahan. Kipas angin alam.
1: Oke, kipas angin alam. Wah, luar biasa. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini sambil menikmati kegerahan.
2: Ada lagunya Armada.
1: Ada, buka hatimu judulnya.
2: Alhamdulillah.
1: Itu? Kirim salam Ki buat siapa, Arfa?
2: Pertama saya terima kasih atas apanya Tantri, sama Tari di Pare, juga Pondatu, sama Aldi Hidayat di Pindrang, ada juga Naskah di sana, juga ada Ibu Kasma, yang di Popo di sana, semoga cepat sembuh Bunda Sopi, juga Pak Sewan di Paisal, semoga cepat sembuh Pak Sewan.
1: Amin.
2: Ada Pak Din, ada Pak Gapur, Pak Umar bareng Ibu Nursia, ada Ibu Sumi, Sri Pinta di MU, di Sopeng ada Pak Mat Janita semua bersama Nur Amina M Nur, juga ada Ibu Ros di Maros, ada Ibu Aida di Borong kalau tidak salah, ada Uki juga, ada Pak Lukus, ada Asri, ada Iwan di Toraja Utara ya.
1: Iya, Toraja Utara.
2: Ada Dari di Bulukumba sama Putra Kelana, ada Putra Wobau. Pak sama-sama dengan Erninya.
1: Iya.
2: Juga Bobi Tawatali. Ada Ira di Majene. Buat semuanya saja. Di Nuri Baru ada Junedi. Apakah Bapak Junedi?
1: Iya.
2: Oke, Bang Idam.
1: Terima kasih, Arfa.
2: Sehat, panjang umur, mudah rezekinya, Bang Idam.
1: Terima
2: hati-hati
1: kasih,
2: kalau pulang ya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sumi di Sudiang. Boleh bergabung kembali Ibu Sumi ya. Di Sudiang boleh dicoba lagi. Terus juga ada Nurminah di Sopeng ya. Tantri tadi di Parepare sudah. Terus Sri Sinta juga sudah. Hesti di Parepare juga sudah. Yang masih mau bergabung kita terima kembali telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Bagi rindu memori lewat lagu ya.
1: Iya, dari siapa Ki, di mana?
3: Maulana di Polma.
1: Maulana di Polma.
3: Iya.
1: Oke.
3: Ya, bagaimana kabar di studio ini?
1: Studio baik-baik saja.
3: Oh ya, alhamdulillah.
1: Kalau kita di lagi di mana ini? Di rumah Ji.
3: Di Bayanu ini. Lewali ini.
1: Lagi di rumah Ji atau lagi di luar?
3: Ya. sementara ini ya, juga ini di pinggir jalan ini.
1: Oh, di monitor ini. Pinggir jalan. Apa kita bikin di situ di pinggir jalan?
3: Nah, sementara ini ada tugas ini parkiran ini. Ini.
1: Siap.
3: Ini di dalam Makassar.
1: Siap. Oke, mau kita dengar lagu apa malam hari ini? Maulana.
3: Ya, Tommy J Pisa kalau bisa.
1: Ya, kita tidak ada Tommy J Pisa malam hari ini. Adanya Armada Buka Hatimu The Bagindas Cinta Demi Waktu.
3: Ya, Allah Adam ya.
1: Armada Buka Hatimu. Mungkin itu.
3: Oh, Armada.
1: Iya.
3: Yeah. Oh. Silakan dipilihkan saja.
1: Siap. Ada. Kirim okay. Salam buat siapa?
3: Yang sudah lewat tadi ada Arfa di Selayar ya. Kemudian ada Nina juga di Selayar.
1: Iya.
3: Ada Ira di Madine. Ada Bunda Sopi. Ada Pilat dengan Robin.
1: Iya.
3: Ada ini Palandro ada di Makassar juga ya. Kemudian ada Kaimis juga di semuanya mau maksudnya sampai kecuali kan ini
1: waktu itu. Terima kasih.
3: Ya udah, maksudnya ya sia-sia lalu ya. Dasar-dasar tekstasnya.
1: Doa yang sama.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Silakan pendengar yang masih ingin kirim-kirim salam malam hari ini dan juga mau request lagu, kita masih tunggu ya. 08213333 9440. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Maulana yang ada di Polman, terus juga ada pendengar dari Wotu ya, di Luwu Timur. Wotu itu salah satu kecamatan ya. Iya, kecamatan yang ada di Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur. Juga buat Maulana, terima kasih tadi sudah monitor juga malam hari.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa Anda melalui FM 94,4 untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Dari kawasan Riburai nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Ervan mengudara untuk Indonesia pagi hari ini, mengawali jumpa kita di edisi Jumat 5 Juni 2026. Saya menghadirkan rangkaian program acara di ruang dengar Anda tentunya di sepanjang hari ini. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjalankan juga ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan pendengar Sonar Religi Pagi, kebersamaan kita 1 jam ya, dari saat ini hingga jelang pukul 6 nanti. Kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Quran, pembacaan surah Al-Mulk ayat 3 hingga ayat 8 yang akan diantarkan oleh Haji Bahrul Ulum dan Erna Saukiah. Dan juga insya Allah sebentar akan hadir program Dialog Mutiara Pagi berjaringan Korwil ya, yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Terkait dimanapun Anda berada, selamat bergabung, selamat pagi untuk pendengar-pendengar kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mutiara pagi berjaringan Korwil Nusantara 4. Insya Allah pagi ini kita akan nanti bergabung dengan RRI Ampana ya, yang akan mengantarkan topik rezeki yang berkah di tengah tantangan ekonomi. Insya Allah bersama Ustadz Fadli Nani, SPDAI, Sekretaris MUI dan Ketua PD Asyabul Khairat Tojo Una-Una, dipandu nanti rekan Nurhaya dari RRI Ampana.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Bukhari Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami mohon maaf ya, untuk sampai saat ini di menit ke-39 ya, dari pukul 5 kami belum mendapatkan audio begitu ya, untuk program acara Mutiara Pagi Islami dari RRI Ampana. Ya, sekali lagi kami mohon maaf. Dan sebagai gantinya mungkin kita masih akan hadir dengan beberapa sajian musik religi pagi ini, menyapa ruang dengar Anda di program 1RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Makassar

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter dari Makassar akan kami sajikan dalam Warta Berita yang bisa Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada
4: untuk langkah tindak lanjutnya untuk sementara karena untuk melakukan tindakan menggunakan.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR ditargetkan bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027 pada bulan Agustus mendatang yang terletak di 9 lokasi di kabupaten dan kota. Jembatan Garuda Merah Putih resmi beroperasi, akhiri ketergantungan warga pada gondola. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR ditargetkan bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027 pada Agustus mendatang yang terletak di 9 lokasi di kabupaten dan kota. Laporan Iin Nurfahreni.
5: Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 9 lokasi kabupaten kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menjelaskan, progres tahap 2 9 sekolah rakyat menunjukkan tren positif di mana rata-rata per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini, karena tersisa tahapan finishing. Lanjut Malik, akhir Juni tahapan pengerjaan selesai, kemudian Juli penyerahan bangunan dan Agustus diprediksi mulai digunakan untuk semua jenjang baru.
3: Jadi ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kelas yang tersedia adalah 18 untuk kelas SD, 9 untuk kelas SMP, dan 9 untuk kelas SMA. Artinya totalnya adalah 36 kelas. Daya tampungnya adalah satu kelas 30 orang atau satu rombel 30 siswa. Jadi totalnya adalah 1081 sekolah rakyat terintegrasi.
5: Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi dibagi dalam dua paket proyek, itu paket 1 mendapat alokasi 1,2 triliun meliputi sidrap, wajo, sopeng, tanah toraja, dan baru yang dikerjakan PT Waskita Karya. Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya PT Nindya Karya pada paket 2 meliputi Makassar, Akalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Untuk tahap 3, Malik menyebutkan pembangunan sekolah rakyat awalnya direncanakan 9 daerah namun terkendala lahan sehingga pembangunan sekolah rakyat hanya menyasar 8 daerah di antaranya Luwu Timur, Goa, Nrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, dan Pindrang.
1: Sekolah rakyat terus berbenah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Berikut diulas dalam wawancara sorotan yang dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kafrawi Sainong.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Edwin.
6: Nah, kita berbicara Pak ini terkait dengan sekolah rakyat yang sekolah rakyat ini dinilai adalah sekolah yang merupakan salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
7: Ya, kalau melihat dari awal pendirian bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk, tentu sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa meratakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya tentu semua fasilitas yang ada, ya pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa ke belakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana-prasarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang tamat SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh baik itu 3 tahun 6 tahun ya dalam program yang ada dalam sekolah rakyat ini seperti itu.
6: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah, Pak Kasawi, menurut Anda?
7: Ya, tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya, bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukannya misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program sekolah rakyat, tapi anak tersebut harus mendapatkan sekolah rakyat. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana sekolah rakyat ini betul menjadi program yang baik yang lain dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa sekolah rakyat sebagai program percontohan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi sekolah rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali para muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik untuk cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
6: Nah, kalau lebih secara umum sih sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kasawi.
7: Ya, kalau boleh secara fakta yang misalnya melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi primadona ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana para masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa, sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelum-sebelumnya, sekolah konvensional seperti itu.
6: Ya. Nah, dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, nah bagaimana ke depannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ingin masuk di sekolah rakyat?
7: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya, kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya, kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas, misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kebalik langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang bisa dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, mungkin nanti diberikan program seleksi yang totalnya selain memang diseleksi melalui data ekonominya misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara-saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
8: Baik, terima kasih Pak Kaveli atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemkot Makassar dan LAN RI tengah melakukan kajian terhadap nilai serta presentasi TPP ASN lingkup Pemkot Makassar. Laporan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI tengah melakukan kajian terhadap nilai dan persentase tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN lingkup Pemkot Makassar. Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan sistem penghasilan ASN yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas aparatur. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut pembahasan ini menjadi perhatian, mengingat sebelumnya Pemkot Makassar telah melakukan penyesuaian TPP ASN sebesar 5% sebagai bagian dari penataan belanja pegawai. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya evaluasi terkait proporsi belanja ASN yang harus disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat. Dikatakan hasil akhir kajian mengenai nilai maupun persentase TPP yang akan diterapkan belum diumumkan secara resmi. Pemkot Makassar masih menanti penyelesaian proses pembahasan dan evaluasi bersama tim terkait sebelum menetapkan kebijakan yang akan berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota.
10: Kita meminta LAN untuk mencoba mengkaji supaya sistem penetapan TPP ini sesuai dengan seluruh bentuk regulasi yang memperhatikan beberapa faktor-faktor yang dimiliki. Salah satunya adalah kekuatan fiskal dan sebagainya yang harus terdistribusi melalui grade-grade pekerjaan yang ada. Nah, ini kita melakukan ini untuk melihat secara detail. Jadi ini bentuknya kajian yang dilakukan oleh teman-teman di LAN RI. Nah, dari hasil itu memberikan gambaran bahwa ada aturan-aturan yang kita jalankan, walaupun sekarang ini memang sudah dijalankan di pemerintah kota, tapi ada faktor-faktor yang bisa membuat nilai angka TPP ini fluktuatif.
9: Melalui kolaborasi dengan LAN RI, Pemkot Makassar diharapkan memperoleh formulasi yang lebih komprehensif terkait besaran TPP, indikator kinerja serta skema penghargaan yang mampu meningkatkan motivasi kerja ASN tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
1: Jembatan Garuda Merah Putih resmi beroperasi, akhiri ketergantungan warga pada gondola. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Jembatan perintis Garuda Merah Putih sepanjang 100 meter resmi beroperasi di Kecamatan Tempok Bulu, Kabupaten Maros 2 hari yang lalu. Jembatan yang dibangun TNI Angkatan Darat ini menghubungkan Desa Bonto Manurung dan Desa Bonto Matinggi. Sebelumnya, warga dan anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan gondola sederhana yang sempat viral di media sosial. Saat musim hujan, akses penyeberangan kerap terhambat akibat meningkatnya debit air sungai. Jembatan tersebut diresmikan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Ngawoko bersama pemerintah Kabupaten Maros dan masyarakat setempat. Program ini merupakan bagian dari pembangunan jembatan Garuda Merah Putih untuk membuka akses wilayah terpencil. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Ngawoko mengatakan jembatan ini akan dimanfaatkan sekitar 1.623 warga dari dua desa.
12: Bapak Presiden juga sudah menspil jembatan di sini pada saat peresmian 250 jembatan pertama dulu. Bahwa beliau sangat mengapresiasi dibangunnya jembatan di Bonto Manurung dan Bonto Matinggi ini. Kenapa? Karena ini penerima manfaatnya kurang lebih 1.623 dari dua desa ini. Artinya ini sangat vital, sangat penting sekali untuk kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih luar biasa kepada Ibu Wagub Sulawesi Selatan, Bapak Bupati, seluruh stakeholder yang ada, dan yang luar biasa lagi kepada masyarakat dan TNI yang bahu-membahu untuk mewujudkan. Besar harapan saya ini bisa kita pelihara bersama sehingga manfaatnya bisa berlangsung lama dan bisa membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah ini. Itu kurang lebih yang saya sampaikan.
11: Jembatan dibangun karena selama 4 bulan dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong. Kehadirannya diharapkan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian warga, sekaligus mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap gondola sebagai sarana penyeberangan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Laporan Edwin Masud.
13: Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar periode 2026-2031 memasuki tahapan verifikasi faktual. Dari seluruh peserta yang mengikuti penjaringan, kini tersisa 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas Kota Makassar. Wali Kota Makassar Mundafri Arifudi menegaskan, proses seleksi harus berjalan transparan, objektif, dan akuntabel untuk menghasilkan pimpinan yang memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen dalam mengelola zakat bagi kepentingan umat dan masyarakat. Mundafri juga menilai, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran.
14: Ini harus pertama mengerti. Orang yang benar-benar mengerti secara knowledge, secara syariat tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat ini. Lalu yang kedua, ini harus bekerja sama dengan pemerintah karena ini menjadi bagian dari pemerintah dalam rangka bagaimana dana umat didistribusi sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
13: Sementara itu, pimpinan Basnas RI, Saidah Sakuan, menjelaskan bahwa verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat untuk menjaring amil negara yang kompeten, profesional, serta memahami tata kelola zakat sesuai syariat dan regulasi yang berlaku.
15: Ada namanya kebenaran objektif, tapi juga ada kebenaran subjektif. Nah, kami harus bisa mendekatkan. Ada kepentingan objektif, ada kepentingan subjektif. Karena apa? Karena Basnas ini ada di wilayah kebijakan. Jadi, gak bisa purely. Mesti ada dialektika di situ.
13: Saidah menambahkan, seluruh kandidat yang masuk dalam 10 besar merupakan figur berkualitas. Verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan calon pimpinan memiliki pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan, sehingga mampu memperkuat kredibilitas Basnas dan memperluas manfaat zakat bagi masyarakat.
1: Jamaah haji asal Kabupaten Bone mulai dipulangkan dari Tanah Suci secara bertahap hingga awal Juli mendatang. Laporan Ayunia Nindiati.
16: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone memulai proses penjemputan jamaah haji yang kembali dari Arab Saudi setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad mengatakan, jamaah kloter pertama tiba di Bone pada Rabu malam 3 Juni 2026 setelah sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan mengikuti proses serah terima di Asrama Haji Sudiang. Menurutnya, seluruh proses pemulangan dari Makassar menuju Bone difasilitasi melalui penyediaan armada bus hingga jamaah diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing.
17: Karena di Makassar memang sudah ada acara seremonial, panitia PPAHI Embarkasi Makassar itu menyerahkan kepada pemerintah daerah ya di Makassar di asrama haji. Jadi kita langsung fasilitasi bus dan sebagainya Bone dan kita serahkan lagi ke keluarganya masing-masing.
16: Muhammad Rafi Asad menambahkan, pemulangan jamaah haji Bone tahun ini berlangsung dalam 8 kelompok terbang yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 1 Juli 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone juga mencatat, 3 jamaah haji asal Kabupaten Bone meninggal dunia di Tanah Suci selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
1: Banjir dan longsor merusak sejumlah rumah serta menutup akses jalan di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Laporan Ayunia Nindyati.
16: BPBD Sinjai mencatat sejumlah kejadian longsor dan banjir terjadi di Desa Sanjai dan Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur pada Kamis dini hari 4 Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala BPBD Sinjai Andi Aryani Jalil mengatakan, longsor terparah terjadi di Dusun Jahung-Jahung, Desa Sanjai, yang menghancurkan satu rumah warga dan menutup jalan poros penghubung Desa Sanjai dan Desa Lasiai akibat material longsor serta pohon tumbang. Di Desa Lasiai, 2 rumah warga di Dusun Waituo juga mengalami rusak berat akibat tertimpa longsor. Sementara luapan sungai merusak bagian dinding salah satu rumah warga. Andi Aryani menjelaskan, bencana dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sinjai Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan longsor dan banjir.
4: Untuk langkah tindak lanjutnya untuk sementara, karena untuk melakukan tindakan menggunakan alat berat, ini situasi di lapangan belum memungkinkan. Jadi pada kesempatan ini kami mohon bantuan kerjasama dari pemerintah desa setempat untuk melakukan gerakan swadaya masyarakat bagaimana bisa memindahkan material rumah yang tergeser akibat longsor.
16: BPBD Sinjai memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh kejadian tersebut karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri.
1: Berikut kami hadirkan feature kelompok pengawas masyarakat di Kepulauan Pangkep yang terus aktif melakukan pengawasan untuk mengatasi destructive fishing di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Karnila Kandi.
18: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut. Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontosua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
19: Kita menjadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
20: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya. Pelaku membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu. Akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
18: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua Pokmaswas lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
21: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
19: Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
21: dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
2: Sementara Aron Arvandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
0: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan, terutama di Pangkep, ini budaya, Bu. Sudah budaya yang sudah turun-temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Gitu. Karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak kita punya masyarakat korban meninggal.
19: Oh,
0: iyalah.
19: Di Pangkep banyak?
0: Ya, ada beberapa.
19: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom, mereka juga yang meninggal.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
3: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah detonator pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
2: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store.

Selamat pagi pendengar. Kita bersua di Bone pagi ini di suasana pagi yang sangat cerah. Matahari bersinar dengan begitu hangatnya pagi ini setelah semalaman kita kedinginan begitu. Sekarang kita sudah mulai merasakan hangatnya sang mentari. Berbahagialah kita semua yang alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan bisa beraktivitas di hari ini Jumat 5 Juni 2026. Uta Likumahwa dengan Puncak Asmara membuka kebersamaan kita di pagi ini di program Bone Menyapa Pagi. Semoga saja semuanya sehat ya, dan apa yang menjadi tugas hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan bahkan bisa melampaui ekspektasi gitu. Saya akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda hingga pukul 8 nanti, dan kali ini kita akan kembali hadirkan informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Dugaan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG diduga menyelewengkan insentif yang diberikan Badan Gizi Nasional kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Kejaksaan Agung mengungkapkan tiga tersangka kasus BGN itu adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Lodwik Pusung dan Sony Sonjaya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan BGN memberikan insentif sebesar 6 juta rupiah per hari kepada setiap SPPG. Namun dana tersebut diduga diselewengkan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, Kejagung belum mengungkap secara rinci modus penyelewengan yang dilakukan para tersangka. Namun Syarif, hal tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang sedang didalami penyidik. Syarif juga menegaskan bahwa penyidikan saat ini masih berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dan belum mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, ketiga mantan pejabat BGN diduga melakukan penyimpangan dalam tata kelola program MBG selama periode 2025-2026. Mereka diduga menunjuk yayasan-yayasan yang memiliki afiliasi tertentu secara melawan hukum untuk menjadi mitra SPPG. Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Atas perbuatannya, ketika tersangka dijerat dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini Dadan Hindayana, Lodwik Pusung dan Sony Sonjaya menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak 3 Juni 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Masih terkait dengan berita sebelumnya pendengar, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama mempelajari dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Pemantauan itu dilakukan di Badan Gizi Nasional periode 2025-2026 sebelum akhirnya meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Itu yang dijelaskan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi di Gedung Jampitsus pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Ia mengatakan bahwa Kejagung memberikan perhatian khusus terhadap program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat termasuk program MBG. Ini sebetulnya sudah lama kami pelajari. Cuma kami perlu data-data yang banyak sehingga mungkin kesannya kemarin dari penyidikan ke penyidikan kok cepat gitu. Itu yang dikatakan oleh Syarif. Menurutnya, proses pengumpulan data dan bahan keterangan telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Setelah data dinilai memadai, Kejagung mulai melakukan penyelidikan pada pekan lalu dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan pada Jumat. Karena memang kami sudah pelajari sebelumnya, sudah kami pelajari yang lumayan lama. Dalam perkara ini, Kejagung juga telah menetapkan 3 pejabat BGN sebagai tersangka. Kejagung menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh. Ini terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut. Sebenarnya ketika kabar ini mencuat gitu ya dan mengagetkan kita semua, sebenarnya hal ini sudah pernah dispil oleh beberapa pejabat dan juga pengamat dan beberapa aktivis ya, bahwa sebenarnya program MBG ini sangat rentan dan rawan sekali untuk korupsi. Makanya tidak tanggung-tanggung langsung kepala BGN-nya yang tertangkap. Ini belum di kelas bawah. Kalau kita bicara di kelas bawah, di SPPG dan segala macamnya, mungkin akan ada banyak lagi yang ditangkap. Kita tunggu perkembangannya dan semoga ini menjadi shock terapi bagi para oknum-oknum yang masih gitu ya, masih bandel dalam tanda kutip memainkan uang negara, uang rakyat yang dibayar melalui pajak untuk kemudian digunakan kepentingan pribadi mereka. Semoga ini bisa menjadi shock terapi dan tidak lagi ada penangkapan karena sudah ada warning begitu dari kasus ini. Kita melanjutkan kebersamaan kita pendengar dengan menghadirkan lagu. Nanti setelah ini di pukul 7 kami akan hadirkan Warta Bone untuk Anda. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

0: Tim patroli presisi Samapta Polres Bone menggagalkan dugaan aksi tawuran antar kelompok remaja di Jalan Ki Haji Sulaiman, Lapawoi, Kabupaten Bone. Berikut laporan reporter kami, Firdaus Gafar.
1: Tim patroli presisi Satsamapta Polres Bone menggagalkan dugaan aksi tawuran antar kelompok remaja di Jalan Kiai Sulaiman Lapawawoi, Kabupaten Bone. Penindakan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada rencana perang kelompok. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dalam operasi tersebut mengamankan 33 remaja dan menyita 6 senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran, serta mengamankan 11 unit sepeda motor yang digunakan para remaja tersebut. Lanjut Rayendra, dari hasil pemeriksaan menunjukkan 3 remaja berinisial AF 16 tahun, MJ 15 tahun, dan RF 15 tahun diduga membawa senjata tajam saat berada di lokasi. Rayendra menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk aksi kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Olehnya itu, pihaknya akan meningkatkan patroli dan menindak tegas siapapun yang berupaya mengganggu Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bone.
2: Penindakan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada rencana perang kelompok. Dalam operasi tersebut, pihak kami mengamankan 33 remaja dan menyita 6 senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran, serta mengamankan 11 unit sepeda motor yang digunakan para remaja tersebut. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan 3 remaja berinisial AF, MJ, dan RF diduga membawa senjata tajam saat berada di lokasi.
1: Rayendra menambahkan, mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari, guna mencegah keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Bone mulai dipulangkan dari Tanah Suci secara bertahap hingga awal Juli mendatang. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone memulai proses penjemputan jamaah haji yang kembali dari Arab Saudi setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad mengatakan, jamaah kloter pertama tiba di Bone pada Rabu malam 3 Juni 2026 setelah sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan mengikuti proses serah terima di Asrama Haji Sudiang. Menurutnya, seluruh proses pemulangan dari Makassar menuju Bone difasilitasi melalui penyediaan armada bus hingga jamaah diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing.
4: Karena di Makassar memang sudah ada acara seremonial, panitia PPHI Embarkasi Makassar itu menyerahkan kepada pemerintah daerah ya di Makassar di asrama haji. Jadi kita langsung fasilitasi bus dan sebagainya Bone dan kita serahkan lagi ke keluarganya masing-masing.
3: Muhammad Rafi Asad menambahkan, pemulangan jamaah haji Bone tahun ini berlangsung dalam 8 kelompok terbang yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 1 Juli 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone juga mencatat, 3 jamaah haji asal Kabupaten Bone meninggal dunia di Tanah Suci selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Banjir dan longsor merusak sejumlah rumah serta menutup akses jalan di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: BPBD Sinjai mencatat sejumlah kejadian longsor dan banjir terjadi di Desa Sanjai dan Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur pada Kamis dini hari 4 Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala BPBD Sinjai Andi Aryani Jalil mengatakan, longsor terparah terjadi di Dusun Jahung-Jahung, Desa Sanjai, yang menghancurkan satu rumah warga dan menutup jalan poros penghubung Desa Sanjai dan Desa Lasiai akibat material longsor serta pohon tumbang. Di Desa Lasiai, dua rumah warga di Dusun Waituo juga mengalami rusak berat akibat tertimpa longsor. Sementara luapan sungai merusak bagian dinding salah satu rumah warga. Andi Aryani menjelaskan, bencana dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sinjai Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan longsor dan banjir.
6: Untuk langkah tindak lanjutnya untuk sementara, karena untuk melakukan tindakan menggunakan alat berat ini situasi di lapangan belum memungkinkan. Jadi pada kesempatan ini kami mohon bantuan kerjasama dari pemerintah desa setempat untuk melakukan gerakan swadaya masyarakat, bagaimana bisa memindahkan material rumah yang tergeser akibat longsor.
3: BPBD Sinjai memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh kejadian tersebut karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Batis, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pagi ini.
1: Pendengar, kita beralih ke segmen opini publik yang pagi ini mengangkat tema polisi gagalkan tawuran remaja. Kami meminta tanggapan Anda, mengapa aksi tawuran remaja masih terus terulang? Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0851 9151 8901.

0: Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Upi.
1: Tapi Pan, ada kedengaran di telepon Pan, jadi.
0: Oke, sudah. Silakan.
1: Begini Pan, saya agak terkejut sekali. Kenapa masih ada sebenarnya pelajar kita yang masih suka tawuran? Artinya saya kira sekarang anak-anak sudah maju pikirannya Pan.
0: Iya. Yeah.
1: Sedangkan kita di di desa Pan, ternyata di Lapri Pan. Dulu waktu sekitar tahun 2000 antara 2005 sampai 2010 memang artinya kita masih dapati biasanya di artinya masih banyak artinya anak-anak yang suka tawuran Pang. Artinya kan dulu masih artinya banyak dulu artinya yang faktor mungkin gara-gara aneh, mungkin istilahnya gara-gara mungkin gara-gara kenal kok saling tersinggungan, saling ada kesalahpahaman. Tapi sekarang mungkin artinya apalagi artinya pemicunya Pang, yang perlu kita cari tahu lagi Pang. Ya kalau artinya saya kira anak sekarang sebenarnya apalagi kan ini miris sekali karena masih artinya ada yang tertangkap pembunuhan membawa sajam ini. Paling mencengangkan ini karena masih ada yang seperti yang diberitakan oleh reporter bahwa ada yang diamankan oleh petugas karena membawa sajam. Di sini kan artinya bukannya kalau kita mau berpikir ini bukannya zamannya lagi main sajam-sajaman bosku, artinya ini artinya sudah maju ya, artinya sudah kita berada di zaman teknologi canggih. Bukan artinya kita artinya mengandalkan fisik, kalau artinya mengandalkan fisik kalau ada memperkosaan. Jangan masih menggunakan cara-cara lama. Cara-cara yang kan ini mah, tapi kan ini rentengan udah mah, rentengi bangkuna. Ini kan setelahnya masih artinya saya anggap orang artinya kayak ini setelahnya perlu telusur apa betul ini yang pelajar atau cuma oknum yang berbaur dengan pelajar. Artinya di sini kan perlu kita sadari bersama apa istilahnya mungkin istilahnya ini kurang pengawasan dari masing-masingan ya, masing-masing artinya dari sekolah mungkin kurang pengawasan, mungkin dari jauh kurang wanti-wanti dengan siswanya. Terusnya kan di masa sekarang itu kalau ada masalah artinya jangan cepat terpengaruh, maksudnya kalau ada isu-isu yang sering memprovokasi di media sosial. Mungkin artinya biasanya karena juga memanfaatkan maksudnya krisis ruang yang terjadi, maksudnya ada yang memancing-mancing yang keributan. Di sini kan perlunya saya kalau di Lapri sendiri Pang sudah diwanti-wanti anak-anak sekolah itu, maksudnya contohnya di SMA 5 itu kalau tidak salah kalau ketahuan membawa sajam ke sekolah langsung dikeluarkan, tidak kompromi lagi Pang. Artinya di sini kan kita melindungi generasi muda kita. Artinya kan jangan sampai kalau kita cuma memberikan peringatan, jangan sampai mereka mungkin setelahnya 2 bulan atau 3 bulan ke depannya masih mengingat peringatannya. Tapi untuk mungkin sekitar mungkin mana lagi mungkin lama-lama ada lagi pemicunya akan mulai lagi nih Pak.
0: Baik.
1: Jadi saya harapkan mudah-mudahan punya peran serta dari utamanya kalau usahanya dari sekolah, dari masyarakat, utamanya media juga artinya utama ini anak-anak PKS kita yang perluan memberikan kampanye kepada teman-teman kita, kepada teman-temannya di sekolah bahwa ya tolong menghindari ributan, tolong menghindari bentuk-bentuk provokasi. Artinya kalau ada masalah dibicarakan dengan baik-baik. Misalnya kita kan kita boleh sebenarnya boleh belajar, boleh belajar. Artinya kita sebenarnya menegakkan anut, artinya duduk bersama membicarakan kalau ada masalah keseruan atau ada kesalahpahaman antara mungkin istilahnya antar siswa atau antar kelompok kah di sini tuh, betul.
0: Baik, terima kasih Upi Dilapri sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan mengapa aksi tawuran remaja masih terus terulang. Itu yang menjadi topik kita pada pagi ini. Kami tetap nantikan partisipasi Anda untuk menyampaikan komentar dan tanggapan Anda di 0851-9151-8901. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Puang.
0: Selamat pagi, Pak Takia Batis. Silakan tanggapannya.
2: Ya, baik. Merujuk daripada tema pagi ini, kenapa masih saja selalu ada tawuran? Di sini sebenarnya kerap terjadi tawuran itu diawali dengan adanya acara penamatan. Jadi kalau anak-anak sudah kelas 3 SMA itu biasa seperti itu. Tetapi sebenarnya perlu identifikasi yang kuat. Sesungguhnya ini apakah anak sekolah atau dia masyarakat biasa atau bercampur baur dengan anak sekolah dengan biasa oleh masyarakat biasa. Nah, dulu-dulu ada memang kerap terjadi gesekan antar kecamatan atau antar desa malahan. Tetapi dia bukan anak sekolah. Tapi tawurannya bukan seperti itu. Dia memang kerap terjadi perkelahian diawali dengan acara pesta pernikahan pada malamnya. Ada ketersinggungan malamnya, besok ditindaklanjuti dan ada korban dan itu akan berlanjut. Ini kalau dikatakan kenapa kerap terjadi begitu, selalu terjadi begitu. Di kalau kita bicara tataran sekolah, ini kan mau bulan 7 ujian anak-anak.
0: Yeah.
2: Berarti kan sudah ada planning perencanaan itu, planning perencanaan kegiatan untuk aksi. Kalau di tahap sekolah, bagaimana kemampuan daripada pembina OSIS? Karena pembina OSIS dalam merekomendasi ataukah mengizinkan anak-anak untuk pawai. Ini yang penting. Jadi awalnya dari pawai dan kemudian ada yang menyusupi dengan perencanaan tertentu sehingga beberapa sekolah itu bahkan sekarang memang sekolah sudah tidak dibenarkan untuk adanya kegiatan pawai. Satu. Kemudian pada saat untuk acara penamatan tidak dibenarkan dengan acara adanya party. Party itu kan harus kita guru-guru atau penanggung jawab di sekolah itu harus kerja ekstra kalau dia memberi izin, tapi sekarang sudah tidak kayaknya itu. Nah sekarang itu poinnya. Kemudian selanjutnya saya kira di pihak Polres pasti ada data-data real terkait persoalan orang-orang yang pernah melakukan tindakan atau paling tidak pembinaan di Polres itu, catatan-catatan penting itu. Nah, untuk mengendalikan itu, ini kan untuk anak-anak yang tawuran itu kan ada keluarganya, ada orang tuanya. Dengan dasar data tersebut, memang kalau sudah mau bulan 7 itu penamatan, memang polisian saya rasa sudah kita apresiasi karena sudah sigap menemukan itu. Ada kan memang divisi intelijen daripada Polres tersebut, Polres itu, baik di Polsek Kota atau Polres Bone, untuk menganalisis, karena pasti kita analisis. Nah, data-data yang ada di Polres seharusnya kan di follow up bahwa siapa-siapa anak-anak. Saya kira mungkin seperti itu yang dilakukan, tetapi kita ini bicara anu saja, menjawab pertanyaan bahwa kenapa selalu kerap terjadi seperti itu. Artinya kan belum terjadi apa-apa ini, tetapi sudah ada pengerahan-pengerahan kelompok melakukan aksi. Nah, pada saat itu pihak Polri harus mendatangi orang tua pihak, oh ini anak, datanya anak ini kemana ini, kemana. Karena memang sudah sering di pernah saya sampaikan di melalui RR itu bahwa polisi itu harus bertindak sikap dalam rangka mengendalikan, karena momennya itu momen akhir tahun ajaran. Itu kerap terjadi. Dan saya rasa ini kan dengan adanya penangkapan beberapa oknum siswa atau masyarakat biasa, kemudian itu yang ditangkap, diamankan lah begitu. Karena itu warning juga kepada teman-teman yang lain, ada adik-adik yang lain untuk tidak melakukannya, karena pasti ditangkap. Karena pengerahan anggota itu, teman-teman itu dalam rangka untuk melakukan itu sebenarnya pasti ketahuan. Dan inilah sebenarnya kenapa kerap terjadi. Nah, jadi kerap terjadi kalau ada ruang gerak yang diberikan dari pihak sekolah, kalau memang dia anak sekolah. Tapi kalau bukan anak sekolah, polisi harus mengidentifikasi bahwa siapa-siapa algojonya di sana. Siapa di sana, karena ini mumpun masih muda lah begitu. Harus memang dikendalikan. Jadi ada kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak orang tua, dan kemudian karena tiga stakeholder ini termasuk guru-guru. Tetapi kalau guru-guru itu kan yang penting tidak melaksanakan izin, ya no problem baginya. Yang penting kalau Anda keluar, walaupun Anda membawa atribut sekolah, tetapi jika tidak ada esensi izin untuk itu, berarti kan sekolah tidak bertanggung jawab. Karena pernah terjadi itu, belum apa-apa, mau diizinkan untuk kegiatan, bukan kegiatan pawai lah begitu, tapi tidak ada izin diberikan oleh pihak sekolah. Jadi memang kalau sekolah itu dari pembina OSIS,
0: baik,
2: pembina OSIS ya. Kemudian itu yang poin yang kedua, ini juga sebenarnya riaknya muncul dari mana. Jadi ada memang bibit-bibit tertentu, ada persaingan antar sekolah atau persaingan antar wilayah, itu yang tumbuh dan tidak diredam oleh pihak kepolisian atau pihak desa, kelurahan atau ke lingkungan. Ini yang penting. Jadi kenapa selalu terjadi? Karena memang belum ada skema atau kolaborasi antara pihak stakeholder untuk menekan ini. Nah, dan jangan sampai terbuka, karena ini kan situasi apa semua. Dan kemudian anak-anak itu sekarang sebenarnya dia butuh olahraga, butuh keterampilan, skill apa, kelebihan-kelebihan tertentu, itu yang harus dikembangkan.
0: Nah,
2: inilah sebenarnya peran orang tua atau peran apa semua kalau sekolah untuk mengendalikan ini. Jadi inilah sebabnya runutan dari semua problem ini, ketika tidak dikerja secara simultan, sistematis, dan berkelanjutan, pasti tetap terjadi. Mumpun wilayah Bone itu masih kecil, tapi saya tidak tahu perbandingan dengan skala berapa personil yang ada. Saya kira kalau saya, Pak Gembran, cuma
0: baik.
2: Itu problemnya.
0: Baik, terima kasih.
2: Jadi kalau datanya sudah lengkap, pemetaan sudah beres, aksi sebelum bulan 7, karena akhir tahun ajaran.
0: Baik.
2: Saya kira demikian.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Umar Bakri. Silakan Pak Umar, tanggapannya.
3: Iya. Terima kasih, Pak Andi. Ya, alhamdulillah sudah bisa terhubung. Ya, saya langsung saja. Sebenarnya kalau kita mendalami kenapa ada tawuran, kenapa ada konflik, saya kira itu ada beberapa hal yang biasa memicu adanya perilaku seperti itu. Baik perilaku individu, kelompok, yang lain-lain. Pertama, tentu ya, kelompok itu kadang atau individu ingin mempertahankan identitasnya atau kelompoknya. Yang kedua, mungkin karena ya masa perkembangan peserta didik, kalau dia peserta didik, kalau dia anak-anak berada pada lingkungan tertentu, itu secara psikologi, secara sosialnya mungkin lingkungan di situ kurang kondusif, sehingga sering ada tawuran, sering ada keributan. Mungkin yang keempat ya, ada pemicu khusus, ada mungkin event-event yang membuat dia baku gesek-gesek atau baku bersaing. Dan terakhir yang kelima, mungkin karena controlling kita. Ya, saya masih ingat dua periode yang lalu bupati, dan dua periode sebelumnya bupati yang kemarin-kemarin ini, itu hilang semua kelompok-kelompok identitas. Tidak perlu saya sebut namanya, yang jelas ada di sekitar Jalan Biru, beda namanya juga, Pandi. Yeah. Ada bagian utara beda. Nah waktu itu ya kita turun semua, kerja bareng bersama dengan aparat, orang tua, bagaimana mengembalikan bonek ini supaya aman. Yeah. Ya kita rasakan beberapa tahun lalu, berapa pemerintah nggak ada ribut-ribut, hilang semua itu yang kemarin merek-merek. Yeah. Walaupun di sekolah sering muncul, apa saya sebut karena biasa saya tangani, ada adik-adik yang dia venture itu, tapi aktivitasnya kan bagus, cinta alam dan otomotif, ada LB, itu musik, ya itu yang saya ingat. Nah yang terjadi kemarin-kemarin ini ya, kita semua harus terlibat meneliti lebih dalam apa sih pemicunya. Atau memang ketertiban lingkungan kita sudah mulai lagi rapuh dan terlupakan. Dan kita harus belajar yang lalu-lalu ini. Itu tantangan bagi kita semua, khususnya kota di Bone dan lain-lainnya. Saya kira seperti itu, Pandi. Terus mengatasinya, saya kira begini. Semua kelompok, semua individu kan kita hidup di lingkungan kecil, RT RW. Oleh itu difungsikan, ada tanda-tanda misalnya ya, hal-hal yang perilaku warga kita tidak kenal, usia anak ke remaja ke orang tua, ya cepat kita menangani sebagai orang tua lingkungan itu dan bekerja berkesinambungan.

0: atau geng ingin berafiliasi yang ada di dalam sekolah. Yang seperti tadi disebut pembicara bahwa pembinaan-pembinaan ada begini. Kita memang selalu apa istilahnya, bermitra di luar dengan artian positif. Contoh kan kita di Gerakan Pramuka, PKS, Paski, Pencinta Alam, dan grup seni, itu semua adalah upaya bagaimana para pembina di sekolah menyalurkan bakat anak-anak sehingga waktu-waktu yang lowong tidak terbuang begitu saja dan efektif. Biasa kita begitu.
1: Baik, terima kasih
0: Pak Andi, terima kasih,
1: terima kasih
0: pagi ini. Dan saya hanya sampaikan bahwa kadang-kadang saya mau masuk susah sekali.
1: Baik Bapak, kami lihat kami mungkin gak cek WhatsApp-nya.
0: Terima kasih semuanya pendengar, kurus semuanya. Mari kita berdoa supaya Bone aman dan kita rukung. Sekali lagi titik, ada pesan ini.
1: Iya, silakan.
0: Dalam menangani seperti itu, mari kita tinggalkan kekerasan. Baik. Jangan pakai cara-cara kekerasan. Ya, itu saja. Terima Baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar Bakri, salah satu tokoh pendidikan juga di Kabupaten Bone. Dan kita rasanya memang perlu gitu ya mendengarkan komentar dan tanggapan dari praktisi pendidikan yang memang sudah lama berkecimpung di permasalahan terkait dengan pelajar. Satu hal poin penting yang tadi Pak Umar Bakri sampaikan bahwa penanganannya jangan dengan cara kekerasan, karena anak-anak juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan, sehingga kalau kemudian mereka memang berbuat salah, tentu tindakan-tindakan dilakukan pun juga harus lebih humanis begitu ya. Kita kembali, siapa yang berikut, silakan. Upik kayaknya.
2: Ya.
1: Baik.
2: Mungkin dapat suatu tambahan, Bang, ya. Artinya untuk meminimalisir segala bentuk anu, segala bentuk apa potensi anu kerap apa?
1: Potensi apa, Upi? Halo, Upi. Upi, baik, bisa dicoba lagi Upi ya, silakan. Sepertinya ada kendala teknis. Upi boleh coba lagi di 0851-9151-8901. Jadi memang mengagetkan ya, tapi ini kan tadinya alhamdulillah bisa langsung direspon ya. Ada koordinasi yang sangat baik antara masyarakat di sekitar dengan aparat kepolisian, jadi tidak sampai kejadian begitu ya. Dan ini perlu kita apresiasi, langkah-langkah preventif seperti ini memang harus kita jaga di semua aspek kehidupan kita, baik itu di tingkat RT, RW, kelurahan, desa. Jika masyarakatnya responsif terhadap ancaman-ancaman yang mengganggu tertiban masyarakat, mereka langsung bisa melapor dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Silakan Upi.
2: Ya, begini Bang, untuk meminimalisir kejadian seperti yang berlaku terjadi ini, harusnya kan seringkali perlu diadakan, maksudnya gathering atau maksudnya contohnya di orang-orangnya pertandingan persahabatan, contohnya antar sekolah, Bang. Maksudnya seperti itu kan memupuk kebersamaan, memupuk rasa solidaritas, atau maksudnya ada kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan dua kubu, Bang. Yang mungkin setelahnya di sini anu ya, sehingga kita membuka rasa kebersamaan, membuka rasa saling peduli, Bang. Iya. Artinya begitu, Bang. Setelahnya baik. Kan perlu kita lagi ya menghilangkan anu masih cari cara lama, Bang. Perlu kita hilangkan seperti itu. Kita sudah berada di tahun 2026. Bukan lagi zamannya kita anu menggunakan jotos atau menggunakan fisik untuk menyelesaikan masalah, Bang.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih tanggapannya. Ini sudah banyak sekali ide-ide yang masuk, tapi memang sebenarnya langkah-langkah preventif yang dilakukan sudah sangat maksimal ya. Jadi tapi memang tidak bisa dipastikan juga bahwa langkah-langkah yang kita sudah lakukan itu efektif untuk bisa menekan aksi-aksi

humanisme, aksi-aksi kekerasan terhadap para pelajar begitu ya. Karena kalau mereka sudah ngumpul, dan sebenarnya kan yang ini yang seperti disampaikan oleh Pak Umar Bakri tadi, ada semacam grupis-grupis begitu ya. Jadi di luar sekolah gitu, kelompok-kelompok ini yang kemudian bisa menjadi pemicu ketika mereka sangat loyal, sangat solider dengan kelompoknya. Ketika ada masalah, mereka membuktikan kecintaannya dengan bersama-sama melakukan aksi-aksi yang diinginkan oleh kelompoknya, gitu ya. Kalau di sekolah kan aman-aman aja sih mereka, karena mereka tidak membawa nama sekolah, mereka membawa nama kelompok mereka. Jadi di sekolah kan hanya sampai di jam 2, jam 4 sore. Selebihnya kan anak-anak suka begadang juga gitu, sama geng-gengnya dan kelompoknya. Jadi ini yang mungkin menjadi poin penting yang harus kita cermati bersama, agar anak-anak sekarang usia pelajar gitu ya, SD, SMP, SMA gitu ya, bukan hanya SMA dan SMP ya, nah SD pun juga tetap harus kita jaga akhlaknya, moralnya, sehingga ke depan mereka tahu betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita sekarang berada di era keterbukaan, akses informasi sudah semakin kencang, jadi kita bisa kontrol putra-putri kita melalui gadget mereka. Bahkan kita bisa memastikan juga apa yang mereka lakukan, dengan juga tahu teman-temannya, tahu kemana mereka pergi. Semoga tidak terulang kembali, dan apresiasi saya untuk kepolisian Resort Bone yang sudah menggagalkan tawuran ini, dan juga kepada masyarakat yang melaporkan. Saya sangat mengapresiasi itu, karena ada juga masyarakat yang masa bodoh yang tidak peduli dan membiarkan. Ini bagus karena mereka melapor dan akhirnya digagalkan dan tidak sampai terulang. Satu poin penting lagi, bahwa ketika misalkan ditangkap, hindari kekerasan dan tetap menghargai hak-hak anak yang memang sudah ada regulasi dan undang-undangnya. Terima kasih untuk Pak Takia Bate, Upi Dilapri, dan juga Pak Umar Bakri. Semoga tanggapan Bapak semua bisa menjadi ide gagasan untuk orang tua di luar sana, agar mereka tahu bagaimana memperlakukan dan menjaga anak-anak mereka agar tidak sampai terjerat aksi-aksi premanisme dan kekerasan serta konflik dan tawuran di luar sana. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah rumor Menteri Purbaya Yudi Sadewa mundur dari Kabinet Merah Putih. Bahkan Mensesnek mempertanyakan kepada awak media atau sumber dari rumor tersebut. Ia juga mengatakan Purbaya telah membantah rumor pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga fiskal Indonesia agar tetap kuat. Terkait nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan yang memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, IHSG ditutup melemah 101,28 poin atau 1,70% ke level 5.839,78 pada sesi perdagangan Kamis 4 Juni 2026 sore. Selain itu, IHSG bergerak ke zona merah. Kita harus yakin bahwa sungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi kemudian dari inflasi yang masih terjaga. Insya Allah sungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Itu yang dikatakan oleh Prasetyo Hadi. Sebelumnya, Menteri Purbaya membantah dengan tegas kabar dirinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya informasi tersebut adalah rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kita beralih ke informasi lain pendengar, kali ini dari tribuntimur.com. Warga di tingkat RT dan RW di Sulsel dapat menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis melalui program Bola Gembira TVRI. Nobar tersebut harus bersifat non-komersial dan mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditetapkan. PIC Nobar Piala Dunia 2026 wilayah Sulsel Firman Syah Syaiful mengatakan TVRI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lingkungan perumahan maupun warga di tingkat RT RW untuk menggelar nobar resmi tanpa dikenakan biaya. Kalau misalnya di perumahan atau tempat tinggal, warganya mau nobar tinggal didaftarkan saja dan gratis. Itu yang dikatakan oleh Firman Syah. Selama kegiatan itu tidak bersifat komersial. Firmansyah menjelaskan kegiatan nobar yang digelar warga di lingkungan RT RW justru menjadi salah satu segmen yang berpotensi besar untuk meramaikan euforia Piala Dunia 2026. TVRI pun tidak menetapkan target jumlah pendaftar karena tujuannya adalah mendorong sebanyak mungkin masyarakat menikmati pertandingan secara legal dan aman. Firmansyah menghimbau masyarakat yang ingin mengadakan nobar agar tetap mendaftarkan kegiatannya melalui mekanisme resmi yang telah disiapkan TVRI. Untuk mendaftar, warga dapat mengakses platform Bola Gembira TVRI melalui situs resmi atau memindai barcode yang disediakan oleh PIC di wilayah Sulsel. Selanjutnya, pemohon tinggal mengikuti petunjuk pengisian data dan proses verifikasi. Menariknya, kegiatan nobar RT RW tidak dibatasi jumlah penonton. Dalam sistem pendaftaran tersedia pilihan kapasitas mulai dari 50 orang hingga ribuan peserta. TVRI juga memperbolehkan kehadiran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi nobar. Warga yang menjual makanan ringan, minuman dan kebutuhan lainnya tetap diperkenankan berpartisipasi selama penyelenggara tidak menjadikan acara nobar sebagai kegiatan komersial yang menerapkan tiket masuk dan skema bisnis lainnya. Dan selain TVRI, RRI juga menjadi media resmi untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia. Jadi kalau hanya ingin dengar audionya saja, kan ada juga gitu ya saudara-saudara kita yang keterbatasan gitu, jadi bisa mengakses RRI sebagai media yang akan juga turut menyiarkan secara langsung melalui berbagai platform juga. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut. Kali ini ada lagu dari Dian Permana Putra dengan Kubawa Kau Serta.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Sekaligus kami pamit undur diri dari